0: harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya.
1: Seperti diketahui, harga Pertamax RON 92 naik dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter, dan Pertamax Green 95 naik dari sebelumnya Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Adapun BBM subsidi, harga Pertalite masih tetap di Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan juga informasi dari Tanah Suci di mana proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berjalan dengan lancar hingga kemarin. Ada 168 kloter yang telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total ada 65.000 lebih jamaah. Kita akan pantau bersama dengan rekan saya yang masih berada di Tanah Suci, Syariful Alam. Alam, bagaimana sejauh ini pemulangan para jamaah Indonesia?
4: Ya, Rizky, hari ini
5: tahun penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijrah atau tahun 2026 masih ini memasuki hari ke-52. Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berlangsung secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran layanan bagi seluruh jemaah. Pantauan dari hingga hari ke-10, masa pemulangan pergerakan jemaah haji berjalan sesuai rencana dan mayoritas jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah dengan baik. Untuk proses pemulangan jamaah haji Indonesia terus berlangsung lancar hingga kemarin sebanyak 168 kloter telah memberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan total 65.000 lebih jemaah dari 600 dan 671 petugas. Dengan demikian jumlah yang telah dipulangkan mencapai 66.000 lebih. Selain itu, proses pergerakan jemaah gelombang kedua dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung hingga kemarin sebanyak 69 kloter dengan 26.000 lebih jemaah dari 276 petugas telah diberangkatkan dari Mekah ke Madinah atau totalnya telah mencapai 26.000 lebih. Dan pendengar, fase pemulangan menjadi momentum bagi jemaah haji untuk membawa pulang nilai-nilai haji di tengah keluarga dan masyarakat. Selain itu, jemaah haji juga yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan selama menunggu jadwal kepulangan maupun selama menjalani ibadah di Madinah. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Kali ini adalah persiapan kepulangan jamaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang terus dilakukan dengan jemaah yang dihimbau agar mematuhi ketentuan berat barang bawaan. Rekan saya Vivi Islamiyati maksud saya melaporkan langsung dari Cirebon. Vivi.
6: Baik, Risti, jemaah haji kloter 19 asal Kabupaten Cirebon mulai melakukan berbagai persiapan menjelang kepulangan ke tanah air yang dijadwalkan pada 14 Juni 2026. Persiapan tersebut dilakukan mulai dari penyelesaian rangkaian ibadah hingga penataan barang bawaan untuk keberangkatan menuju Bandara Jeddah. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan jamaah saat ini masih melaksanakan sejumlah kegiatan menjelang kepulangan. Salah satunya adalah pelaksanaan tawaf wada sebagai ibadah perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Selain itu, jamaah juga mulai melakukan penimbangan barang bawaan di hotel sebelum dibawa ke bandara. Ia menjelaskan setiap jamaah harus mematuhi ketentuan berat barang bawaan yang telah ditetapkan.
7: Untuk koper besar yaitu koper bagasi itu maksimal 32 kilo dan untuk koper kabin yang kecil itu maksimal 7 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari itu dan hanya dua tas itu, satu lagi tas paspor. Di luar tas itu tidak bisa dibawa, di luar tas yang dari penerbangan itu.
6: Ahmad Khotib Haryanto menambahkan, menjelang kepulangan jamaah juga diminta mengisi aplikasi All Indonesia. Pengisian aplikasi tersebut akan dipandu oleh ketua kloter masing-masing. Pengisian data dilakukan agar proses kedatangan di Indonesia dapat berjalan lebih lancar. Dari Cirebon, Jawa Barat, Siti Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Vivi, dan kali ini juga kita menuju ke Debarkasi Banjarmasin. Jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci dilaporkan bertambah. 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya dari Kalimantan Tengah. Informasi lengkapnya ada Juma Muhammad. Juma.
8: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 7 jemaah haji di Debarkasi Banjarmasin dilaporkan wafat di Tanah Suci hingga memasuki fase pemulangan ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 5 orang berasal dari Kalimantan Selatan dan 2 lainnya berasal dari Kalimantan Tengah. Hidayatur Rahman, Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan menyampaikan, jemaah yang wafat rata-rata berusia renta ditambah dengan suhu cuaca panas yang berlangsung selama di Arab Saudi membuat para jemaah rentan terserang penyakit. Petugas kesehatan sendiri menurutnya telah memasang alat deteksi suhu dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah selama berada di Tanah Suci. Ketika ada yang sakit maka akan langsung ditangani ataupun dirujuk ke rumah sakit. Termasuk dalam proses pemulangan akan diberikan catatan untuk para jemaah agar menjalani pemeriksaan lebih lanjut saat kembali ke daerah asal masing-masing.
9: Ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jemaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit, mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jemaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi perhatian karena baru datang dari luar negeri. Namun menurut laporan yang kami terima, adapun penyakit yang terbanyak ada batuk-batuk, ya itu biasalah untuk yang kita karena memang suhu panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa.
8: Proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin sendiri hingga sekarang berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Mengenai jumlah haji yang telah tiba di tanah air, kini telah kembali 1.000 lebih jemaah. Sementara itu, sekitar 5.000 jemaah lainnya masih berada di Arab Saudi dan menunggu jadwal pemulangan pada kloter-kloter berikutnya. Dan proses pemulangan masih akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dan sebagai jemaah juga masih melaksanakan umrah sunnah, ziarah dan ibadah lainnya di Mekah. Adapun jemaah yang masuk gelombang kedua pemulangan tengah bersiap menuju Madinah untuk melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan mengunjungi sejumlah situs bersejarah Islam. Dari Debarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Pesta Bola Dunia 2026, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menjadi langkah strategis penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam semarak Piala Dunia 2026, menghadirkan akses informasi dan hiburan bagi masyarakat secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 Spesial Piala Dunia 2026 yang disampaikan oleh rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Pertama, saya mengucapkan selamat kepada RRI karena tahun ini RRI bisa bekerja sama dengan saudara.
12: Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI resmi dimulai dengan menghadirkan berbagai informasi menarik seputar gelaran pertandingan Piala Dunia 2026. Melalui kerjasama dengan LPP TVRI, RRI mendapatkan hak siar resmi terestrial untuk disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Dalam kick-off Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI pada Kamis kemarin, sportscaster Yanto Prawiro menuturkan bahwa gelaran Piala Dunia melalui siaran terestrial radio menjadi hal yang paling ditunggu masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi masyarakat yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, namun juga Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga dinantikan oleh masyarakat difabel netra.
11: Bisa melaksanakan siaran khususnya di bidang audio. Oleh karena itu, kesempatan ini kita harus manfaatkan dengan baik dan seluruh teman-teman di RRI saya yakin sudah siap untuk menyampaikan liputan Piala Dunia yang memang ditunggu. Tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat pencinta sepak bola, khususnya saudara-saudara kita yang difabel. Dari sisi waktu, saya kira RRI punya sedikit keberuntungan saat ini karena ada beberapa pertandingan yang dimainkan di pagi hari ya, di saat-saat orang mungkin tidak tertuju kepada televisi ya. Kita ke jam 7, jam 8 itu kan itu waktunya radio ya.
12: Sementara itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali mengungkapkan perhelatan Piala Dunia yang disiarkan secara resmi oleh LPP RRI dan TVRI dapat memberikan dampak peningkatan aktivitas ekonomi dalam euforia Pesta Bola Dunia di tengah masyarakat Indonesia jika pertandingan Piala Dunia dapat dinikmati masyarakat yang mengadakan nonton bareng atau nobar. Terlebih lagi menurut Akmal Marhali, gelaran pertandingan Piala Dunia 2026 kali ini mayoritasnya beriringan dengan waktu-waktu prime time masyarakat Indonesia beraktivitas.
13: Tapi faktanya kan ternyata untuk hal-hal yang komersial juga ada aturan-aturan yang dibuat juga gitu. Kayak misalnya di restoran, di apa namanya, di kafe, ya ternyata tidak semudah untuk bisa menggelar nonton bareng gitu. Karena ini merupakan tempat-tempat bisnis yang ada. Nah, kalau kafe-kafe yang level mewah mungkin dikenakan pembiayaan, bagaimana dengan UMKM? Saya juga belum tahu apakah misalnya tempat-tempat pujasera gitu kan, dengan UMKM, ya warkop, apakah itu boleh dibuat untuk acara nonton bareng tanpa ada persyaratan-persyaratan yang memberatkan misalnya. Kalau itu bisa digelar, saya pikir euforianya akan sangat luar biasa ya di Piala Dunia ini.
12: Di sisi lain, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengatakan TVRI sebagai pemegang hak lisensi siaran televisi dipastikan tidak mengenakan biaya bagi masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia 2026. Namun hal ini ditekankan Usman hanyalah untuk kategori nonton bareng nobar yang non-komersil. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI dan RRI berkomitmen mendukung pemerintah dalam pemerataan akses hiburan dan informasi bagi masyarakat dalam ajang Piala Dunia 2026 ini. Terlebih lagi siaran terestrial Pesta Bola Dunia 2026 LPP RRI juga untuk mendukung potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia melalui ajang Piala Dunia 2026.
14: Ada nobar yang komersil dan ada nobar yang non-komersil. Kalau yang komersil itu akan dikenakan biaya oleh TVRI. Kalau yang non-komersil itu tidak. Untuk non-komersil, yang non-komersil itu ya dia diselenggarakan bukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk menghadirkan kegembiraan semata ya begitu. Misalnya RT, RW, komunitas, atau UMK, usaha apa kecil, mikro dan kecil ya. Misalnya warung kopi begitu. Mereka menyelenggarakan nobar.
12: Lebih lanjut, Kepala Redaksi Piala Dunia TVRI Usman Kansong mengungkapkan bagi masyarakat yang hendak mendapatkan akses pertandingan Piala Dunia 2026 dapat langsung mengajukan pendaftarannya di laman resmi TVRI. Sebab bila ditemukan penayangan siaran Piala Dunia tanpa izin lisensi dari TVRI, Usman menuturkan akan dikenakan sanksi administrasi. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Teguran, ini sanksinya kan sifatnya administratif, teguran dan tak boleh lagi bikin nobar gitu.
3: Dan Dan bagaimana kemeriahan masyarakat menyambut siaran terestrial Radio Republik Indonesia dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di Semarak Piala Dunia 2026? Berikut kami hadirkan tanggapan masyarakat.
10: Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah bisa menyelenggarakan siaran Piala Dunia ini secara gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Saya merasa terbantu juga lah gitu dengan adanya beberapa lokasi nobar. Menurut saya itu juga membantu menghidupkan roda perekonomian para pelaku UMKM gitu ya.
15: Menurut saya sih kalau emang untuk menghibur masyarakat, siaran pertandingannya mending dibuka aja untuk masyarakat biasa. Kayak di rumah-rumah, di warung-warung kecil, biar euforianya lebih berasa di masyarakat kecil. Nggak perlu daftar ini itu, kecuali kayak di tempat kafe, restoran, hotel, nah itu baru disuruh bayar dan daftar.

0: Dan editorial pagi hari ini juga mengangkat topik pemerintah menghadirkan Piala Dunia gratis. UMKM memetik manfaatnya. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam menjamin akses siaran Piala Dunia secara gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah kebijakan yang patut kita apresiasi. Ini bukan sekedar memfasilitasi kebutuhan akan hiburan semata, melainkan wujud nyata keadilan akses informasi dan olahraga bagi seluruh rakyat tanpa sekat status ekonomi maupun geografis. Piala Dunia adalah fenomena global yang mampu menyedot perhatian publik lintas generasi. Dengan dibukanya akses siaran secara gratis, pemerintah telah meruntuhkan tembok eksklusivitas. Masyarakat, baik di pelosok desa maupun pusat kota, kini memiliki peluang yang setara untuk merayakan pesta sepak bola dunia ini. Hiburan berkualitas yang inklusif adalah kebutuhan krusial sebagai penyeimbang di tengah dinamika dan tantangan hidup sehari-hari. Lebih jauh lagi, momentum ini memiliki daya rekat sosial yang kuat. Tradisi nonton bareng atau nobar yang diprediksi akan marak bukan hanya menciptakan kemeriahan, tetapi menjadi ruang perjumpaan yang mempererat kohesi sosial. Semangat kebersamaan saat mendukung tim favorit adalah investasi sosial dalam merawat kerukunan di tengah keberagaman bangsa. Namun, dampak yang paling kasat mata ada pada urat nadi ekonomi lokal. Ajang ini menjadi oase bagi pelaku UMKM, kedai kopi, pedagang kaki lima, rumah makan, hingga penyedia jasa nonton bareng akan merasakan langsung efek bola salju dari antusiasme masyarakat. Perputaran uang di level akar rumput selama turnamen berlangsung akan menjadi stimulus tambahan bagi penguatan ekonomi kerakyatan kita. Di sisi pembinaan prestasi, kemudahan akses ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi visual. Penampilan para pemain kelas dunia yang ditonton jutaan anak bangsa adalah inspirasi tentang arti kedisiplinan, dedikasi, dan sportivitas. Kita berharap euforia ini tidak hanya berhenti pada sorak-sorai di depan layar, tetapi juga memantik semangat generasi muda untuk terjun ke lapangan yang kelak akan melahirkan bibit-bibit unggul bagi kejayaan olahraga nasional. Pada akhirnya, siaran gratis Piala Dunia adalah instrumen multimanfaat. Ia hadir sebagai hiburan rekreatif, sekaligus penggerak ekonomi rakyat dan perekat solidaritas sosial. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk memperkuat kebersamaan, sambil terus mendorong roda ekonomi kerakyatan agar terus berputar. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel dilaporkan memasuki dan menduduki dua desa di Provinsi Dara Suria Selatan, serta mendirikan pos pemeriksaan yang menghambat aktivitas dan mobilitas dari warga setempat. Pemerintah Suriah dinilai... Maksud kami, pemerintah Suriah menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan perjanjian pelepasan pasukan 1974 di tengah laporan operasi militer Israel yang terus berulang di wilayah perbatasan selatan. Dari dunia olahraga, Meksiko mengawali perjuangan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Afrika Selatan di rumah sendiri. Informasi lengkapnya akan hadir bersama Diar Abdulli Tiloli.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali ke ruang dengar Anda kali ini dalam edisi spesial.
4: Tuan rumah Meksiko memulai perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan pada pertandingan pembuka grup A di Estadio Azteca dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga. Hasilnya, Julian Quinones berhasil membuka keunggulan pada menit ke-9 yang sekaligus menjadi gol pertama Meksiko di turnamen ini.
5: Ya, berubah serangan kali ini Meksiko.
6: Ditendangkan lagi, Mas. Ya!
5: Pemain nomor punggung 16 tadi dari Meksiko. Bagaimana upaya tampaknya Julian ya?
6: Ya, Julian Quiñones.
5: Julian Quiñones langsung dengan kaki kanannya tadi merobek jala gawang dari Afrika Selatan.
4: Pertandingan kemudian berlanjut dengan kedua tim saling jual beli serangan. Namun situasi berubah drastis pada awal babak kedua ketika bek Afrika Selatan, Sithole, menerima kartu merah pada menit ke-49. Dan tim pun harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain. Keunggulan jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh El Tricolor. Pada menit ke-67, Raul Jimenez menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Dan menjaga posisi tuan rumah semakin jauh dari tim tamu.
5: Masih pemain Meksiko. Crossing cukup bagus dan gol! Raul Jimenez akhirnya mencetak gol dengan sundulan sebuah umpan yang sangat cantik sekali. Dan inilah bomber yang sesungguhnya, Raul Jimenez dengan tenang. Dan memang kelihatan sekali pemain Afrika hanya ada satu dibandingkan dengan Meksiko, ada dua pemain.
4: Menjelang akhir pertandingan, drama kembali berlanjut. Setelah meninjau tayangan video asisten referee atau VAR, wasit memberikan kartu merah kepada pemain Afrika Selatan tim Botswana akibat pelanggaran terhadap pemain Meksiko. Afrika Selatan pun melanjutkan pertandingan dengan hanya 9 pemain di lapangan. Tidak hanya tim tamu, hujan kartu pun berlanjut. Kali ini, tim tuan rumah harus merasakan bermain dengan kekurangan jumlah pemain. Pada masa injury time, tepatnya menit kedua tambahan waktu babak kedua, Kapten Meksiko Cesar Montes juga diganjar kartu merah. Akibat pelanggaran keras sehingga tuan rumah menutup pertandingan dengan 10 pemain.
5: Coba menggiring cepat kini pemain Afrika Selatan. Masuk dari pertahanan dari Meksiko terjatuh. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Montes nampaknya.
4: Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 tetap bertahan untuk kemenangan Meksiko dan membawa mereka meraih 3 poin perdana yang sangat berharga dalam persaingan grup A. Sementara Afrika Selatan harus segera bangkit pada pertandingan berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Dari Jakarta, Mira Bilitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Informasi pembuka di pertandingan yang diawali oleh Meksiko di Piala Dunia dan akan kami teruskan dengan siaran langsung nanti Korea Selatan melawan Ceko. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi dan juga Piala Dunia 2026 melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita.
1: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat gebrakan atau tidak? Tulis di kolom komentar ya. Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
3: Catatan peristiwa.
4: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
3: Indonesia menyapa pagi.

Baik pendengar, Anda kembali bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli pukul 8.39 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mengikuti program acara Toli-Toli Menyapa.

Baik, pendengar, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menggencarkan pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI secara serentak dan berkelanjutan di seluruh daerah dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026. Pelaksana tugas Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun P2SLB3 Kementerian Lingkungan Hidup Laksmi Widyayanti dalam keterangannya di Jakarta pada hari Kamis mengatakan bahwa Gerakan Nasional Indonesia ASRI merupakan salah satu langkah strategis

Pemerintah meminta para gubernur, bupati, dan wali kota untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun serta menetapkan kebijakan daerah yang mendukung implementasi gerakan tersebut. Konsep ASRI mencakup 4 fokus utama, mulai dari aman yang menitikberatkan pada keamanan lingkungan, mitigasi resiko, dan keterlibatan ruang publik. Kedua, sehat yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan demi mendukung kesehatan masyarakat. Yang ketiga, Resik yang berfokus pada kebersihan dan pengelolaan sampah secara terintegrasi. Keempat, Indah yang menekankan pentingnya estetika lingkungan dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat, Gerakan Nasional Indonesia ASRI juga diarahkan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah di sektor lingkungan hidup.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: pokoknya. Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

menurut Kementerian Lingkungan Hidup saat ini memproduksi hingga 51 juta ton sampah setiap tahun, namun 74% diantaranya belum dikelola optimal dan mayoritas menumpuk di tempat pembuangan akhir TPA dengan metode terbuka atau open dumping. Siklus sampah yang tidak terpilah ini memicu darurat lingkungan karena melepas gas metana yang daya rusaknya 30 kali lipat lebih berbahaya dibanding karbon dioksida CO2 sehingga memperparah bencana hidrometeorologi di wilayah pesisir yang dihuni 60% penduduk. Baik, Laksmi, itu yang informasi tentang Indonesia Asri pendengar ya. Dan juga Laksmi menegaskan bahwa persoalan lingkungan yang saat ini menjadi perhatian nasional tidak hanya terkait sampah tetapi juga mencakup pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah hingga perubahan iklim yang menjadi perhatian pemerintah dan mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Itulah informasi pemerintah gencarkan Gerakan Nasional Indonesia Asri dan seperti apa tanggapan Anda, seperti apa nantinya Indonesia Asri ini Anda bisa mengikuti dalam dialog pagi yang nantinya akan dipandu rekan Martina. Tetap bersama Pro 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz.

0: Wow, lihat Pak, lihat di sana, di depan rumah kita. Wah, cantiknya mobil baru, Pak.
1: Emang Mama mau. Tunggu, Bapak korupsi dulu ya.
0: Korupsi? Wah, jangan Pak korupsi. Ibu kan hanya suruh Papa lihat di depan rumah. Bukannya Ibu suruh beli mobil macam itu.
1: Soalnya Mama tadi judulnya lihat mobil baru tetangga kita.
0: Iya, betul. Tapi kan jangan lakukan korupsi, Papa sayang. Karena korupsi itu hidup kita nanti tidak tenang dan pasti memalukan, Pak.
2: Hindari perilaku korupsi. Imbangi kehidupan dan kebutuhan Anda. Dari apa yang telah ada, syukuri dan tetap optimis sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dari RRI, menyuarakan untuk Indonesia.

0: Ini semoga Anda terhibur dan selanjutnya kita akan ikuti dialog pagi mengenai gerakan Indonesia Asri. Sudahkah sampai pada masyarakat? Kita akan ikuti dipandu rekan Martina.
1: Saatnya Anda ikuti dialog lintas pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua pendengar Pro 1 RRI Toli Toli Buol dan Parigi Motong. Senang kembali menyapa Anda dalam program Toli Toli Menyapa pagi ini, edisi Jumat 12 Juni 2026. Pagi ini Toli-Toli terlihat mendung, tapi tidak menyurutkan semangat masyarakat dan juga pemerintah untuk tentunya mengawali hari dengan penuh semangat. Dan topik pagi ini yaitu gerakan Indonesia Asri, sudahkah sampai kepada masyarakat? Kami sudah bersama dengan sejumlah narasumber, baik yang hadir di studio maupun yang sudah ada di Zoom. Ya, kami menyapa terlebih dahulu ada Ibu Ade Irma Datu selaku Ibu Lura Tuilei. Assalamualaikum dan selamat pagi, Bu.
4: Waalaikumsalam dan selamat pagi.
3: Iya, bagaimana Bu pagi ini?
4: Iya, alhamdulillah sehat. Ya, cuman agak batuk sedikit sih.
3: Iya, ya. Peralihan cuaca, Bu, ya. Ya. Jadi harus jaga kesehatan. Ya, selanjutnya ada Pak Rusmin selaku PLT Kabid Pengolahan Sampah di LH Kabupaten Buol. Ya, belum bersama kami, kami masih menantikan. Dan sudah ada juga Bapak Kahar Eslamaka selaku Bapak Camat Biau. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sehat.
3: Iya, terima kasih Pak Camat sudah bergabung. Bagaimana, Pak, cuaca di Buol pagi ini?
5: Alhamdulillah, cerah.
3: Oh ya, cerah, Pak, ya. Secerah semangat Bapak. Iya, ya. Terima kasih, Pak, sudah meluangkan waktu. Ya, kami juga masih menantikan dari DLH Kabupaten Buol. Iya. Baik pendengar Pro 1 RRI Toli Toli dan juga Bapak Ibu narasumber, kita ketahui bahwa gerakan Indonesia Asri yaitu aman, sehat, resik dan indah adalah program nasional yang diinisiasi oleh Bapak Presiden Prabowo untuk menciptakan lingkungan yang bersih, terkelola dan terbebas dari krisis sampah. Di mana gerakan ini juga berfokus pada dua pilar utama yaitu pengelolaan sampah terpadu dan program renovasi perumahan gentengisasi. Iya, kami terlebih dahulu kepada Ibu Lura, Ibu Lura Tuilei. Ya, terkait dengan program Asri, tentunya sesuai juga program dari pemerintah pusat. Bagaimana Ibu melihat di mana seluruh juga pemerintah, baik dari pemerintah pusat, tingkat daerah hingga kecamatan dan desa ini menerapkan, khususnya di wilayah Ibu di Kelurahan Tuilei?
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya,
4: selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam gotong royong. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya selaku Lurah Tuilei terkait dengan Indonesia Asri, bahwasanya kami dari pihak kelurahan sudah sedikit demi sedikit mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya melalui instruksi Bapak Presiden ke Bapak Bupati dan ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Toli-Toli ini, alhamdulillah kami sudah menerapkan hal tersebut. Tidak secara sekaligus, kita butuh proses, butuh waktu untuk menyampaikan hal tersebut di masyarakat. Kami dari pemerintah Kelurahan Toli-Toli sudah mensosialisasikan. Jadi setiap hari Kamis itu sore, saya bersama staf untuk turun mengedukasi bahwasanya setiap hari Jumat itu kita turun untuk kerja bakti. Dan alhamdulillahnya tadi kami melaksanakan kerja bakti di seluruh, cuman tadi tidak terupdate oleh foto ya, karena mungkin sibuk untuk bekerja. Tadi kami juga melaksanakan kerja bakti di pekuburan umum, dibantu oleh bapak-bapak dari Polsek bersama Bapak Kapolsek beserta dengan jajarannya untuk bagaimana caranya kita mengedukasi warga untuk bagaimana sih menggiatkan itu salah satu kebersihan, bukan cuma melalui program Bapak Presiden ini, tapi kesadaran masyarakat yang kita bangun. Bagaimana sih? Karena yang saya lihat dari teman-teman DLH itu sangat sulit untuk kalau hanya satu OPD saja yang menangani sampah itu, yakin dan percaya tidak akan bisa. Tapi bagaimana kita dari pemerintah, yaitu pemilik wilayah, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Bukan tentang fasilitasnya dulu, tapi bagaimana cara kita mengedukasi warga agar sadar bahwasanya sampah itu bukan hanya urusan OPD saja atau urusan pemerintah saja, tapi itu lebih ke masyarakat. Bagaimana kita menghayo-hayokan, mengedukasi mereka, menyadarkan mereka bahwasanya mari sampah kita itu jangan dibuang sembarangan. Karena sangat susah untuk menyampaikan ke masyarakat, ini sampahnya tolong dong Bu di ini. Tapi sebetulnya mereka tidak mampu dan belum bisa untuk melaksanakan itu. Tapi kami tidak akan menyurutkan semangat kami untuk menyampaikan di masyarakat.
3: Iya, baik. Iya. Ditahan dulu Ibu Lula. Iya. Ya, selanjutnya sudah hadir juga Bapak Bustanil selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli. Assalamualaikum dan selamat pagi, Pak.
6: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali.
3: Iya, baik. Ya, kami menyapa dulu kembali Pak Camat Biau. Halo Pak Camat.
7: Ya, siap.
3: Ya, Pak Kahar, ini terkait dengan kegiatan, terkait dengan program Gerakan Indonesia Asri. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana penerapan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengedukasi, untuk memberikan himbauan ke seluruh pemerintah desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Biau, Pak?
7: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam.
7: Dan selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kepada pemirsa dimanapun berada, para pendengar, terusus kepada masyarakat di Kabupaten Bol dan Kabupaten Toli-Toli. Baik, alhamdulillah dalam program terkait daripada Bapak Presiden ini, tentunya kami di wilayah, khusus di Kecamatan Biau, tentu dengan program ini, langkah awal yang kita lakukan bersama pemerintah daerah tentu harus mengundang para camat dan para lurah, kepala desa dan sebagainya, terkait tentu implementasi dalam hal pelaksanaan program ini. Olehnya kami di Kecamatan Biau tentu sudah melakukan langkah-langkah itu, walaupun tentunya terkait apa yang telah disampaikan, tentu dalam hal pengelolaan sampah terpadu dan penataan estetika ini, kemudian penghijauan dan penertiban ruang publik, di Kecamatan Biau kami sudah melakukan rapat bersama para lurah, tentunya melakukan edukasi seperti apa yang telah disampaikan oleh lurah Wele, ya kalau tidak salah. Tentunya ini tugas kita selaku pemerintah yang ada di wilayah, yang intinya pelayanan langsung kepada masyarakat, tentu dilakukan tahap awal, kemudian tentu dalam hal penegasan dan sebagainya. Olehnya untuk saat ini baru ada dua hal yang kemudian bisa kita lakukan. Itu yang pertama, tentu dengan program ini Bapak Presiden, tentunya terkait daripada untuk wilayah kantor ini, setiap hari Selasa sebelum masuk kantor itu 30 menit untuk bisa melakukan pembersihan dulu di lingkungan. Kemudian yang kedua, terkait lingkungan, khusus di 7 kelurahan di Kecamatan Biau ini, juga akan lebih berfokus pada setiap hari Jumat. Olehnya ini, langkah ini bersama masyarakat, para RT dan sebagainya, tentu berperan aktif dalam hal wilayah untuk mencakup daripada terkait daripada kebersihan ini. Demikian.
3: Iya, baik. Ya, kami kembali ke menyapa Pak Bustanil selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Kabupaten Toli-Toli. Ya, terkait dengan program Gerakan Indonesia Asri. Ya, bagaimana tentunya sebagai leading sektor di program tersebut, bagaimana untuk penerapannya Pak di Kabupaten Toli-Toli ini untuk program Gerakan Indonesia Asri ini?
6: Iya, terima kasih sebelumnya Dalam hal ini kami memohon maaf sebelumnya dulu kepada pihak RRI dan pemirsa. Kebetulan pimpinan kami berhalangan hadir sehingga kami diutus untuk diamanatkan mewakili. Jadi di persoalan ini kalau kami menceritakan story dan ihwal terkait dengan gerakan Asri ini, yang pertama ini kan sebenarnya lahir daripada inisiasi Bapak Presiden Republik Indonesia di tanggal 2 Februari tahun 2026, di mana terkait dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia. Dari persoalan ini, Bapak Presiden melahirkan satu bentuk ide yang dituangkan dalam bentuk edaran dan instruksi oleh seluruh kepala daerah yang diberlakukan. Nah, bagi kami instansi teknis dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup melihat gerakan Asri ini adalah gerakan yang masih sifatnya konstan dan berkesinambungan, di mana masih terdapat satu poin dulu yang bisa dilakukan di Kabupaten Toli-Toli. Karena gerakan Asri ini meliputi gerakan yang pertama itu aman, kemudian sehat, resik, dan indah. Beberapa indikator, beberapa parameter ada di dalam kegiatan Asri ini yang memang sama sekali ini masih dilakukan upaya yang maksimal oleh masing-masing kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tapi lagi-lagi persoalan Asri ini intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Kenapa? Karena pemerintah daerah ini khususnya Kabupaten Toli-Toli sudah kali ke-6 melaksanakan kegiatan Asri dalam bentuk Jumat Bersih. Ini dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni ini. Berikutnya juga gerakan Asri ini ada di setiap hari Selasa yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan kebersihan di tataran ruang lingkup wilayah kerjanya masing-masing. Memang seperti apa yang dikatakan Ibu Lura Tuele tadi, memang kami juga merasakan bahwa tingkat partisipasi kepedulian masyarakat ini memang masih kurang. Tetapi untuk itu juga tidak menyurutkan daripada semangat kami selaku pemerintah daerah dalam menyukseskan kegiatan Asri ini, utamanya penekanan Pak Bupati Toli-Toli dalam hal keterlibatan masyarakat. Kami melihat bahwasanya perlunya kolaborasi antara stakeholder dan seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat ini benar-benar turut serta dan ikut terkait dengan kegiatan Asri ini. Di salah satu juga poin yang paling bermasalah ini kan kita masih menghadapi efisiensi yang secara berjenjang baik dari tingkat pusat maupun kabupaten. Dinas Lingkungan Hidup sendiri juga mungkin sampai dengan sekarang ini masih terbatas dengan sarana yang sangat-sangat minim, utamanya sarana pengangkut dan petugas kebersihan sendiri juga, yang memang notabene kemarin kami masih berjumlah hampir sekitar 180 lebih, sekarang itu tinggal 25 orang, tetapi inilah yang menjadi tantangan dan kesempatan daripada Dinas Lingkungan Hidup untuk membuktikan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa kami itu masih bisa melakukan upaya-upaya maksimal dan strategi terkait dengan bagaimana pengolahan sampah yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Demikian untuk sementara.
3: Baik Bapak Ibu narasumber, bagi Anda yang ingin memberikan pertanyaan, kami buka line interaktif di 0853-4383-1230 atau di nomor WhatsApp kami 0821-9483-0965. Ya, apakah Pak Rusmin sudah bergabung bersama kami selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Buol? Ya, belum bergabung. Ya, Ya, kami kembali ke Pak Camat Biau, Pak Bapak Kahar Eslama Kaisos. Halo Pak Camat. Oh iya.
7: Siap.
3: Ya. Halo. Ya, ya, sebelum kami bertanya lebih lanjut, ya sudah ada penelpon. Ada Bapak Gafar di Tende. Halo.
8: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak.
8: Berbicara, terima kasih banyak, berbicara masalah Asri ini. Saya akui Asri ini. Akan tetapi yang saya tidak akui adalah khususnya desa Tende, pada umumnya Kabupaten Toli-Toli. Dari aparatnya, karena dia tidak menyampaikan, khususnya aparat dulu, mulai desanya, dusunnya, RT-nya. Nah, mereka ini lingkungannya khusus di lingkungan rumahnya saja, so tidak bersih, tidak nyaman. Gimana ini kalau masyarakat ditekan ini masalah ini? Coba kepala desa turun, dusun turun, RT turun. Lihat keadaan situasi masyarakatnya, lingkungannya, apa bersih atau tidak. Nah, ternyata sekarang yang paling tidak bersih adalah semua aparat khususnya desa Tende, lingkungan khusus lingkungan rumahnya ini. Jadi gimana ini? Nah, paling masyarakat, sedangkan dusunnya, RT-nya saja enggak bersih DP halaman. Nah, gitu. Sebagian masyarakat beranggapan begitu, tapi kalau saya enggak, hanya saya menyampaikan ini masukan, bukan pertanyaan, Bu. Jadi khususnya pemerintah, khususnya camat, Kecamatan Galang, tolong sampaikan kepada kepala desa. Jangan hanya tinggal di kantor, jangan hanya tinggal RT dusunnya ini, hanya berkeliaran ke sana kemari. Ada jumat bersih, malah RT tidak ada, masyarakat ada. Gimana ini? Jadi tidak ada istilahnya disiplin ke pemerintahan ini, khususnya desa ini.
3: Ya, baik.
8: Jadi saya mohon, Asri ini memang sudah terpampang di depan rumahnya, kok Asri sudah ada papan nafas di situ, masih lingkungan halamannya masih kotor. Tidak dibersihkan.
3: Okay, iya. Terima kasih Pak Gafar. Iya. Baik, terima kasih Bapak Gafar di Tende yang memberikan masukan dan juga kritikan. Dan tentunya harapan Pak Gafar ini bagaimana tidak hanya sekedar slogan, tetapi ada aksi dan juga tentunya harus dimulai dari pemerintah yang menjadi contoh. Nah, bagaimana dari Pak Bustanil menanggapi penelpon kita, Pak Gafar?
6: Siap. Dari kami, sangat singkat saja, terima kasih Pak Gafar sudah memberikan evaluasi maupun masukan, kritikan kepada kami selaku pemerintah daerah. Dan hal ini mungkin setelah selesai daripada live streaming ini, mungkin kami langsung sampaikan juga kepada Bapak Bupati untuk meminta tindakan dan penekanan kepada wilayah kerja yang dimaksud dari tadi Pak Gafar, mungkin wilayah Kecamatan Galang ya. Nah, sehingga dalam hal ini upaya-upaya maksimal daripada keluhan baik itu masyarakat maupun pemerintah wilayah itu secepatnya langsung bisa diatasi dan bisa dilakukan solusi terkait dengan masalah-masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat sendiri terkait dengan Asri. Saya rasa seperti itu.
3: Baik, ya, sudah bergabung bersama kami juga Bapak Rusmin selaku PLT Kabid Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Bul. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rusmin. Ya, Pak Rusmin, tolong dibuka mikrofonnya Pak, kami belum bisa mendengarkan suara Bapak. Ya, masih belum terdengar Pak ya, bisa diperbaiki. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, ya sudah ada penelpon. Ya, halo. Ya, selamat pagi, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
9: Dengan Budi di Labengga.
3: Oke, Pak Budi, silakan di Labengga.
9: Iya, makasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para narasumber.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kegiatan hari ini adalah hal yang cukup luar biasa, persoalan Asri ini. Kami garis bawahi bahwa Bapak Bupati telah menyampaikan ini kepada Bapak Camat dan disampaikan kepada warga kepala desa yang ada di tempat terutama Kecamatan Galang ya Bu, sudah disampaikan kepada oleh Pak Bupati. Namun tindak lanjut dari ini memang harus kita berhati-hati, karena memang masyarakat ini kan pada saat hari ini kita tahu sekali masyarakat sibuk dengan kegiatan sehari-hari mereka. Izin Bu Lurah, hanya menyampaikan saja informasi bahwa harapan kami dari ke Kampung Kodo, Kelurahan Kuele itu, Bumbu Layang, sampai di puncak itu pembuangan sampah itu terlalu banyak Bu, terutama kami di daerah Labengga ini, kalau ketika melihat Kuele itu terkadang karena pembuangan sampah di situ berserakan di jalan, maka terjadi kecelakaan tuh, kecelakaan tunggal. Itu yang harus kami sampaikan Bu Lurah. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Ya, ya tadi informasi juga ya sudah disosialisasikan juga ya di terkait dengan program ASRI ini. Ya, silakan Bu ditanggapi ini di wilayah Puncak. Mungkin Ogomoli Bu ya, ada beberapa titik sampah yang katanya.
4: Oh iya, terima kasih Pak Budi ya atas atas penyampaiannya. Bahwasanya saya kaget juga bahwasanya bahwasanya saya setiap hari Kamis sore itu biasanya saya turun dengan beberapa staf untuk menyampaikan bahwasanya bukan sebelum ada kegiatan ASRI yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, sebelum itu kami juga sudah turun, dan itu sudah saya sampaikan di masing-masing RW dan RT saya. Bahwa terkait dengan hal ini saya juga kaget. Saya kaget bahwasanya disampaikan di live streaming ini. Kenapa pada saat itu tidak disampaikan dulu di kantor bahwasanya Ibu Lurah tolong dong turun di wilayah saya bahwasanya ada ini, atau mungkin disampaikan melalui RT RW-nya setempat ke saya. Dan alhamdulillahnya ya Pak ya, mungkin tidak terjangkaui oleh saya bahwasanya saya punya capability juga. Saya ada keterbatasan. Contohnya ya Pak, kalau cuman masalah sampah, saya tidak bangga diri terhadap hal itu. Ada sampah yang di depan gereja Bethesda yang ada, maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, dari beberapa tahun kemarin hanya butuh waktu 1 bulan itu selesai. Sudah rata, sudah bersih. Itu yang hampir gaumnya sudah cukup apa ya, cukup tinggi. Kenapa? Itu bisa dikatakan Kelurahan Tuele itu adalah satu TPA kedua di kelurahan di Kecamatan Baolan ini. Tapi alhamdulillah saya cuma butuh waktu 1 bulan di mana masyarakat itu dengan antusias membersihkan tanpa digaji Rp1.000 pun. Dan ini saya sangat kaget. Tapi Pak Budi, bagusnya mungkin kritik juga ya untuk Bapak, kalau hal seperti itu boleh mungkin disampaikan di RW-nya, di RT-nya melalui saya, atau undang pribadi, tidak harus pakai undangan ini, via telepon HP saya itu 1 kali dalam 24 jam on. Jadi mungkin sedikit kritikan juga untuk Bapak menyampaikan hal seperti ini, jadi seolah-olah kami dari jajaran kami itu tidak bekerja. Ya, yeah. Kami tidak bekerja, dan saya apa ya, tidak terlalu ini. Nanti, tapi saya terima kasih melalui Bapak Budi, nanti insya Allah sebentar lepas presensi sore saya akan turun langsung. Kalau Pak Budi masih mendengarkan saya tunggu Bapak di Kampung Kodok sebentar jam 4 ya Pak ya. Selesai ini biar maksudnya kami tidak hanya sekedar duduk di belakang meja dengan kursi empuk. Bahwasanya kami dari pihak pemerintah kelurahan melalui Ibu Camat itu selalu menyampaikan untuk selalu turun di wilayah masing-masing. Dan insya Allah sebentar saya janji melalui live stream ini saya akan turun. Tempat mana yang Bapak maksud itu? Ya, sebetulnya kebersihan itu bukan hanya untuk dari pemerintah saja, tapi bagaimana cara edukasi atau kesadaran diri masyarakat. Kenapa sih harus pemerintah terus yang ini? Bahwasanya di situ sampahnya itu bukan pemerintah yang buang loh, tapi masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat itu sadar terhadap kebersihan itu, atau sampah jangan ditumpuk, jangan dibuang di sembarangan tempat, tidak akan ada hal-hal yang seperti ini. Iya, ya, terima kasih ya Pak Budi atas kritikan. Nanti insya Allah sebentar presensi saya akan turun langsung. Terima kasih.
3: Ya, baik pendengar dan juga Bapak Ibu narasumber, kurang lebih pukul 9:34. Ya, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini.
10: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini. Balotelli, Aguero! Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli-Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Wow, lihat Pak, lihat di sana, di depan rumah kita. Wah, cantiknya mobil baru, Pak.
1: Emang Mama mau. Tunggu, Papa korupsi dulu ya.
0: Korupsi? Wah, jangan apa korupsi. Ibu kan hanya suruh Papa lihat di depan rumah. Bukannya Ibu suruh beli mobil macam itu.
1: Soalnya Mama tadi judulnya lihat mobil baru tetangga kita.
0: Iya.

0: Pak Rusmin. Iya, kami masih menantikan dari DLH Buol. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, ya kami kembali menyapa Pak Camat Biau. Halo Pak Camat. Ya.
1: Ya, halo.
0: Ya, ya, baik. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa memang program ini baru diberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Nah, sejauh ini Pak, mungkin bagaimana respon dari pemerintah kelurahan di daerah Kecamatan Biau dan juga sejauh ini sudah bagaimana Pak progres untuk penerapan program kegiatan Indonesia Asri ini, Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih. Implementasinya dalam hal tindak lanjut daripada instruksi ini, tentunya kami tadi menyampaikan bahwa kita sudah diarahkan sepenuhnya sampai ke tingkat bawah. Olehnya memang, tentu dalam hal pelaksanaan seperti ini, tentunya ini ya, pelan tapi pasti. Olehnya mungkin untuk kita yang ada di Kecamatan Biau di 7 kelurahan, tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa yang sudah jalan ini adalah tentu dalam hal penertiban ruang publik, itu kan terkait lingkungan. Jadi para lurah sudah melakukan langkah-langkah itu. Di samping sudah melakukan bukan lagi pada edukasi dan sebagainya, tetapi sudah pada pelaksanaan, yaitu pada hari Jumat. Dan kalau mungkin yang namanya kita di kelurahan ataupun kecamatan ini, ya pelayanan administrasi secara umum tentu semuanya kita layani. Ya. Jadi hari ini kita berbicara tentang ini, tentunya sebentar lagi sudah berbicara program yang lain.
0: Ya.
1: Olehnya kami di kelurahan tentunya ketika mungkin itu hari Jumat ada kendala kegiatan yang lain, maka para lurah saya perintahkan untuk tetap mengisi hari Sabtu ataupun hari Minggu. Dan itu penegasan itu di semua kelurahan tentu bersama-sama dengan para RT RW dan seluruh masyarakat yang di mana tempat yang kita fokuskan untuk dalam hal pembersihan itu.
0: Iya, nantinya kemudian, nantinya Pak Camat kalau untuk evaluasi dan juga monitoring di lapangan seperti apa Pak ke depannya untuk bisa mempertahankan program Indonesia Asri ini baik di lingkungan masyarakat.
1: Iya, baik. Terkait daripada program ini, tentunya selalu kita melakukan pendampingan. Tentu kecamatan dalam hal ini saya tidak membiarkan para lurah itu hanya sendiri berada di lapangan. Saya tetap membackup, tentu mengajak teman-teman yang ada di kecamatan untuk memberi support, semangat kepada teman-teman kita yang ada di kelurahan.
0: Iya, baik, ditahan dulu Pak Camat. Ya, Pak Rusmin sudah bisa tergabung bersama kami? Ya, sepertinya ada kendala teknis ya dari DLH Kabupaten Buol. Ya, kami kembali ke Pak Bustanil selaku Kabid Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Kabupaten Toli-Toli. Nah, tentunya mempertahankan atau meningkatkan sebuah program ini Pak di Indonesia Asri ini tidak mudah Pak. Tapi bagaimana dari OPD juga merangkul berbagai stakeholder untuk bisa bekerja sama Pak untuk bagaimana supaya meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri untuk mendukung program Asri yang juga bermuaranya pada kesehatan dan kenyamanan lingkungan itu sendiri bagi masyarakat.
2: Iya. Jadi dari kami, pelaksanaan gerakan ASRI utamanya Jumat Bersih ini sudah masuk kali ke-6 dari pemberlakuan instruksi Bapak Bupati Toli-Toli. Hal ini menjadi pusat perhatian utamanya koordinator daripada gerakan ASRI yang ada di Kabupaten Toli-Toli adalah sebenarnya dua instansi, yakni Inspektorat Kabupaten Toli-Toli dan DLH sendiri. Jadi dari pelaksanaan selama 6 kali ini, mungkin kami akan mencoba menyampaikan kepada Pak Bupati kembali evaluasi dan perbaikan ataupun penyempurnaan daripada kendala-kendala yang didapatkan di lapangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Jumat Bersih sendiri ini. Tadinya untuk pelaksanaan gerakan ASRI khususnya Jumat Bersih yang dimulai dari tanggal 8 Mei 2026 ini,

0: ini kami fokuskan untuk kebersihan di tepi jalan, bahu jalan, dan drainase. Sehingga ini juga utamanya kemarin menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan adanya keterbatasan petugas kebersihan yang di lapangan, sehingga kami meminta kepada Pak Bupati untuk mencoba hal-hal yang utamanya masih menjadi kekurangan daripada instansi TNI sendiri untuk dijadikan sebagai leading sektor pembersihan daripada gerakan Asri atau Jumat Bersih sendiri. Nah, sehingga di periode berikutnya kami akan memfokuskan kepada pembersihan di masing-masing kelurahan. Jadi mungkin utamanya kami akan segera melakukan upaya koordinasi dan konsultasi kepada inspektorat, dimulai mungkin beberapa Jumat ke depan. Pembersihan lingkungan itu kita fokuskan dulu di satu kelurahan secara menyeluruh, sehingga ini bisa terlihat adanya perbaikan, adanya penyempurnaan daripada kegiatan-kegiatan pembersihan, baik itu Selasa Asri maupun Jumat Bersih sendiri. Kami melihat daripada pelaksanaan-pelaksanaan kemarin itu memang seperti apa yang sudah diungkapkan Pak Camat, Ibu Lurah Tuele, bahwa memang masyarakat ini ya sebenarnya mereka tahu, tapi kan kita ini juga berhadapan dengan orang tahu tapi pura-pura tidak tahu.
1: Iya.
0: Nah, inilah yang sangat-sangat memang menjadi beban daripada pemerintah sendiri, utamanya memberikan informasi, edukasi dan sosialisasi bagaimana masyarakat itu bisa terlibat dan berpartisipasi di setiap kegiatan pemerintah daerah, utamanya gerakan Asri ini. Saya rasa seperti itu.
2: Iya. Baik. Ya, pendengar dan juga pemirsa, ya sudah tergabung kembali bersama kami Pak Rusmin. Halo, Pak. Pak Kabid. Ya, bisa dibuka mikrofonnya, Pak. Kami belum bisa mendengarkan suara Bapak. Halo. Iya. Ya, belum, ya kami belum bisa mendengarkan suara Bapak. Bisa diperbaiki, Pak, untuk mikrofonnya. Ya, kami kembali kepada Ibu Ade Irma selaku Ibu Lurah Tuele. Tadi sudah melakukan kerja bakti, Bu, ya.
1: Iya.
2: Penerapannya. Mungkin, Bu, untuk komponen untuk fokus Asri ini tadi juga membersihkan di penguburan. Nah, ini mengapa, Bu, untuk membersihkan di sekitar penguburan? Apakah di sana juga memang menjadi apa perhatian juga ya dari pemerintah kelurahan?
1: Iya, terima kasih diberikan kesempatan kembali. Bahwasanya TPU Tuele itu memang jadi salah satu prioritas kami untuk membersihkan. Nanti boleh deh pihak RRI boleh jalan-jalan, bahwasanya di situ tuh rumputnya luar biasa juga, apalagi di musim hujan seperti ini. Dan alhamdulillahnya ingin menyampaikan terima kasih ya melalui live streaming ini kepada Bapak Kapolsek tadi dengan HUT Bayangkara, alhamdulillah dengan keterlibatan masyarakat juga ya, ikut serta dalam membersihkan TPU tersebut. Bahwasannya itu sangat penting dan itu pernah disampaikan.

0: tanpa butuh fasilitas yang memang luar biasa. Yakin, Asri itu akan sukses. Kesadaran masyarakat dulu, mengkampanyekan dulu ke masyarakat. Bahwasanya Asri itu bukan hanya untuk dari bupati, camat, lurah sampai turun ke RT RW-nya itu. Bukan hanya tanggung jawab itu, tapi kalau memang tanggung jawab itu diambil alih penuh juga oleh masyarakat, yakin dan percaya, Asri itu akan sukses.
1: Ya, baik. Ya, kami kembali menyapa Pak Rusmin. Halo Pak Rusmin, sudah bisa? Ya, halo Pak. Ya, Pak Rusmin. Iya, sangat disayangkan sekali ya, karena kami belum bisa mendengarkan suara Bapak. Bisa kembali Pak diperbaiki untuk alat komunikasinya Pak. Iya, terkait dengan program Asri ini ya, kami kembali ke Pak Bustanil. Tentunya program Asri ini juga menargetkan penanganan sampah Pak ya, dari hulu ke hilir. Nah, itu seperti apa Pak untuk penerapannya?
2: Baik, untuk program pengolahan sampah ya, terkait dengan pengolahan sampah itu sendiri, kami sekarang fokus dalam rangka menyusun regulasi pembatasan plastik atau plastik sampah sekali pakai. Jadi ini kan sebenarnya kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh host tadi, bahwa tidak menutup kemungkinan memang setiap hari produksi plastik ini dihasilkan oleh masyarakat itu sendiri sebenarnya. Kemudian kita melihat kepada skala yang berikutnya adalah pasar. Di pasar ini kan ibu-ibu atau istilah sekarang emak-emak, ini orang bilang ras terkuat di muka bumi. Ini sekali membeli plastik, ini kita asumsikan saja masyarakat yang ada di Kecamatan Baulan. Masyarakat Kecamatan Baulan itu berdasarkan jumlah penduduk, kalau saya tidak salah ya, itu di kisaran 60.000. Kita ambil setengahnya saja, 30.000 orang. Ini berjubel di pasar dengan menggunakan plastik-plastik atau kantongan. Nah, bisa dibayangkan, di masing-masing rumah itu setiap hari pasti ada plastik. Langkah pemerintah Kabupaten Tolitoli dalam hal pengolahan sampah, baik itu penyusunan regulasi sendiri, kemudian juga penyediaan terkait dengan sarana. Utamanya sekarang ini untuk Ibu Ho sendiri, Ibu Martina, pemerintah Kabupaten Tolitoli itu telah menyediakan TPS 3R yang berbasis itu di Kelurahan Sidoarjo, di mana pengolahan sampah itu masih dikhususkan terkait dengan banyaknya warga di situ, sebanyak kalau tidak salah saya sekitar 200 orang ya, 200 orang. Sehingga dalam hal ini pengolahan sampah utamanya non organik ini atau plastik ini bisa dijadikan percontohan dulu, karena lagi-lagi sebenarnya pemerintah daerah sendiri juga masih berupaya untuk membangun dan menyediakan terkait dengan sarana utamanya di TPA sendiri. Ini kan juga mungkin saya akan sampaikan juga melalui live kali ini, bahwasanya TPA Kabinuang ini kan sebenarnya sudah tidak bisa lagi dilakukan pembuangan sampah yang sistemnya open dumping. Jadi open dumping ini kan pengertiannya atau definisinya adalah masyarakat itu sudah tidak diperkenankan membuang sampah dalam hal tidak dipilah. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah kemudahan yang didapatkan oleh masyarakat untuk pemerintah sendiri bisa melakukan upaya-upaya maksimal dalam pengolahan sampah. Karena kalau masyarakat tidak melakukan pemilahan di rumah, ini juga akan terjadi sama seperti yang ada di TPA Kabinuang sendiri. Karena sampahnya tidak dipilah, sehingga dibuang, ya semuanya itu berjubel. Semuanya terkumpul. Tidak ada pemilahan, tetapi kalau dia ada pemilahan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, dalam tempo mungkin, di kesempatan Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati masih memimpin, beliau mungkin akan berusaha menyediakan terkait dengan sarana-sarana pengolahan sampah sendiri. Sehingga masalah utama terkait dengan sampah ini bukan ada di apa-apa, tetapi ada di pengolahannya. Saya rasa seperti itu Ibu Martina.
1: Ya, baik. Baik pendengar dan juga pemirsa, kurang lebih pukul 9 lewat 54 menit. Ya, kami kembali kepada Pak Camat. Halo. Ya, halo Pak Kar. Iya.
3: Halo,

0: Ya, terkait dengan program Indonesia Gerakan Indonesia Asri ini. Nah, mungkin sebagai indikator, Pak, bagaimana nantinya ke depan untuk Bapak bisa menilai keberhasilan dari Gerakan Indonesia Asri ini sudah terrealisasi seperti apa, Pak?
1: Ya, baik. Terima kasih mendengarkan apa yang telah disampaikan Pak Ustan tadi. Tentunya dalam hal kebersihan kita, untuk tahap awal ini tentu berfokus pada pembersihan drainase dan badan-badan jalan. Olehnya perpaduan ini tentu harus ada penerangan dan sebagainya. Olehnya langkah ini yang kita lakukan untuk selalu memotivasi kepada terusus kepada masyarakat dan tentu juga terkait daripada dinas terkait itu berkolaborasi dengan kami. Kami di kecamatan ini tentunya tentu harus selalu melakukan koordinasi dalam hal terkait daripada kami. Olehnya juga tadi saya mendengar daripada Pak Stamil tadi terkait daripada pengelolaan sampah terpadu. Nah, ini kita ini di Kabupaten Bol, terkhusus di Kecamatan Biau, sudah juga melakukan langkah-langkah itu untuk memisahkan mana sampah basah dan mana yang kering. Olehnya kami di masyarakat juga selalu mengedukasi ini agar supaya yang pertama adalah kendala kita tentunya TPA. Ya. Tentu yang namanya TPA tentu harus ada TPS-nya, pembuangan sementara. Karena memang di kita ini, di Kecamatan Biau, paling banyak lorong yang kemudian itu tentu tidak bisa juga menjangkau daripada apa yang menjadi TPA-nya. Iya. Olehnya kami di kelurahan, dukungan kami di kecamatan dan kelurahan, kita menyiapkan berupa tempat pembuangan sementara, TPS, tentu ada yang namanya mobilisasi juga kita menyiapkan piar. Jadi itu yang mengangkut dari lorong-lorong sampai pada ke TPS kemudian ke TPA. Olehnya ini tentunya mudah-mudahan ke depan dengan program ini, mudah-mudahan DLH Kabupaten Bol bisa melakukan langkah-langkah itu supaya kita bersinergi. Olehnya mungkin ke depan ini agar supaya kita berkomitmen untuk dalam hal terkait daripada program ini. Demikian.
0: Iya. Baik, Pak Camat, ya, dan juga Bapak Ibu narasumber lainnya, kurang lebih pukul 9 lewat 57 menit, ya, kita sudah ada di closing statement. Kami minta closing statement dari Bapak Ibu narasumber. Ya, terlebih dahulu kami ke Pak Rusmin. Halo, Pak Rusmin.
2: Ya, halo.
0: Ya, ini akhirnya bisa terdengar suara Bapak. Ya, mohon maaf Pak karena kami terbatas oleh waktu. Silakan Pak, apa yang menjadi himbauan dan juga harapannya dari DLH Kabupaten Bol untuk masyarakat? Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mendengar disampaikan oleh Pak Camat. Pak Camat,
3: uang untuk beli batu enggak?
2: Kita juga.
3: Kita bilang motor saja.
2: Karena untuk menjaga kebersihan, supaya artinya mengenai Gerakan Indonesia Asri ini supaya kita berkolaborasi untuk melaksanakan ini. Karena memang beberapa bulan yang lalu kita sudah mengeluarkan surat edaran itu dan semua kecamatan sampai dengan desa-desa itu semua sudah menerima edaran mengenai Indonesia Asri. Kalau untuk kegiatan Indonesia Asri di Kabupaten Bol memang selama ini berjalan. Bahkan tadi ini kami ada di stadion dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kerjasama di sana untuk melaksanakan Indonesia Asri. Kemudian di desa-desa juga itu saya perhatikan di setiap Jumat pasti berjalan juga mereka punya Indonesia Asri. Dan kami aktif melaporkan di inspektorat mengenai kegiatan Indonesia Asri yang kami laksanakan selama ini. Yeah. Kemudian kami berharap pada masyarakat supaya maksudnya marilah kita menjaga kebersihan kita, karena yang dimana kalau diharapkan kepada kami semua untuk menjaga kebersihan pasti kami akan kewalahan. Sehingga besar harapan kami kepada masyarakat supaya marilah kita sama-sama menjaga kebersihan kita, buang sampah pada tempatnya, terutama di tempat-tempat keramaian, di pasar-pasar, di tempat-tempat piknik. Kami sangat berharap supaya ini bisa kita kendalikan untuk timbulan sampah. Kemudian untuk TPA kami, alhamdulillah kami punya TPA ini sekarang sudah kontrol landfill, sehingga insya Allah mungkin sudah kami gunakan TPA kami dengan menggunakan kontrol landfill.
0: Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Rusmin. Ya, selanjutnya kami minta closing statement dari Ibu Ade Irma selaku Ibu Lurah Toilei. Silakan.
4: Ya, terima kasih. Gerakan ASRI ini insya Allah akan terrealisasi dengan baik apabila semua stakeholder, terutama untuk masyarakat pada umumnya ya, punya kesadaran terhadap hal itu. Program ASRI ini yang dicanangkan oleh Bapak Presiden tidak akan sukses apabila masyarakatnya masa bodoh. Jadi kembali lagi ke masyarakatnya, peduli terhadap sampah. Terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih Ibu Lura sudah meluangkan waktu di kesempatan pagi ini. Ya, selanjutnya Pak Bustanil, silakan Pak, himbauan dan closing statement-nya.
5: Iya, untuk kami selaku dinas terkait, perwakilan daripada Bapak Bupati Kabupaten Toli-Toli, mungkin dalam hal ini kembali mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Lurah bahwa kita jangan cuman melihat hal-hal yang kecil, tetapi masih ada hal-hal yang besar yang perlu kami sama-sama kolaborasikan. Tetapi lagi-lagi di kegerakan ASRI ini kami ingin titik beratkan bahwasanya seluruh kepentingan dalam hal pengolahan sampah, lagi-lagi kami titik beratkan kepada masyarakat untuk bisa maksimal dalam hal memilah dari rumah masing-masing. Karena lagi-lagi untuk pengolahan sampah dari hulu ke hilir, ketika masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah dari rumah, ini juga menyebabkan ke depan akan keterlambatan ataupun ketidakberdayaan daripada daerah sendiri, yang dalam hal ini menjadi pengetahuan atau informasi yang perlu menjadi kesadaran dari masing-masing pribadi sendiri. Jadi dalam hal ini kami selaku pemerintah daerah berharap kepada seluruh masyarakat untuk bisa taat dan patuh terkait dengan masalah pengolahan sampah sendiri. Demikian.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak Bustanil juga sudah meluangkan waktu di studio. Ya, selanjutnya Pak Kahar, silakan Pak.
1: Ya, baik. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih sekali lagi terus kepada kita semua pemangku kepentingan dalam hal ini, dinas terkait. Mari kita sama-sama bekerja dan tetap bekerja sama-sama. Olehnya yang terpenting adalah koordinasi. Kami di kecamatan, apalagi kelurahan, tentunya selalu membutuhkan itu, informasi dan semua di mana tempat dinas terkait berada. Mari kita berkolaborasi supaya kita terfokus dalam satu tempat, bahwa ternyata bukan cuma kelurahan, bukan cuma kecamatan, ternyata ada dinas terkait di dalam. Kemudian yang kedua, terus kepada masyarakat saya, khususnya di Kecamatan Biau, mari kita jaga kebersihan. Tentunya yang namanya kebersihan adalah sebagian daripada iman. Demikian, makasih.
0: Baik, terima kasih Bapak Kahar Eslama KSO selaku Camat Biau. Selamat kembali beraktivitas, Pak. Ya, sudah gabung kembali juga dari pemerintah Kecamatan Baulan. Oh iya, baik. Ya, baik pendengar dan juga Bapak Ibu narasumber, kami mengucapkan terima kasih Anda yang sudah bergabung bersama kami. Tentunya harapan kita bersama dengan melalui program Indonesia Gerakan ASRI ini bisa direspon oleh semua pihak. Tentunya ini muaranya tentunya memberikan kenyamanan dan juga kesejahteraan di tengah masyarakat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Martina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
6: Aduh, hari sempat jawab. Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Baik pendengar, selanjutnya kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia 2026 antara Korea Selatan versus Ceko dari Stadion Guadalajara. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakan.
1: Bertahan, sembari mencari sesekali peluang melakukan counter attack, dan kita lihat bahwa memang Korea dalam di babak pertama ini mereka mencoba ya untuk bisa lebih banyak dominan menguasai bola.
2: Sementara itu tadi Son Heung-min tadi tidak mampu menguasai bola dengan cermat tadi sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lung Jupri, Anda lihat seperti apa penampilan Korea Selatan sejauh ini di pertandingan kali ini?
1: Ya, kalau kita lihat memang mencoba untuk bisa melakukan serangan dari pergerakan dari Son yang kita tahu memang menjadi pemain yang bisa dikatakan pemain kunci di kubu dari Taeguk Warriors. Dan kalau kita lihat memang ada nama-nama lain seperti Lee Kang In yang juga menjadi harapan, dan kita lihat dengan jam terbangnya Son harapannya memang bisa membawa Korea Selatan ya untuk bisa melangkah jauh di turnamen kali ini. Dan sejauh ini kita lihat memang di 3 menit ya pertandingan berjalan hampir 4 menit, bagaimana para pemain dari Korea terlihat lebih berani menguasai bola, dan Republik Ceko tampak lebih menunggu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan momentum yang tepat untuk melakukan serangan.
3: Kapten kesebelasan tadi dari Krejcik coba arahkan ke depan tetapi lebih dekat kepada kiper dari Korea ya, Kim. Kali ini masih memegang bola dengan kedua tangannya sambil merilik ke sebelah kanan dan kiri mencari pergerakan para pemain dari Korea Selatan. Coba disebarkan lagi ke depan, yang dituju adalah Heung-min tetapi lebih bergeser ke sebelah kanan sehingga diamankan lagi oleh sayap kiri dari tadi Ceko, Krejcik. Dan pemain nomor 20 nampaknya Zeleny ternyata lempar ke dalam untuk Korea Selatan kali ini.
2: Ya, nampaknya masih bermain cukup hati-hati kedua kesebelasan pada pertandingan kali ini. Saat ini terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Jumbo. Pendek saja kepada rekannya, tendang bola ke tengah lapangan pertandingan. Lee tadi masih menguasai bola. Lee pendek saja kepada rekannya In Beong, umpan pendek kepada Han Beong, masih menunggu para pemain Ceko mendekati barisan pertahanan dari Korea Selatan.
3: Di tengah kali ini para pemain Korea Selatan coba juga menjaga ritme para pemain Ceko, coba lagi sebarkan ke sebelah nomor 6 ataupun tadi In Beong. Tarik lagi ke belakang, mencoba kali ini nomor 22 Yongwu dari sebelah kanan, back pass jauh kepada kiper Kim. Masih terus membaca serangan arah lawan hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini serangan dialihkan ke sebelah timur ataupun sebelah kiri dari serangan pemain Korea Selatan. Ke tengah lagi, lagi-lagi dari belakang. Build up serangan kali ini, geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 2 Hanbon coba melewati satu pemain dari Ceko. Baik sekali pergerakan yang dilakukan tadi, tetapi masih belum menusuk ke pertahanan dari Ceko. Tengah lagi, coba umpan jauh ke sebelah kiri, kali ini jatuh di sebelah kanan. Coba lagi diarahkan lagi oleh Jae-sung, pemain nomor 10 kali ini umpan ke lapangan penalti, tetapi masih melewati pergerakan dari pertahanan dari Ceko tadi. Sebuah tusukan Bung Jupri, kalau kita lihat dari sebelah kiri inilah apanya lebih menerapkan serangan dari sayap dulu ya.
1: Kalau kita lihat bagaimana tadi pergerakan yang sangat baik ya, dari berawal dari umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Lee Kang In tadi ya, menggunakan kaki kiri dan mencapai seorang Lee Jae-sung yang berlari di sisi kiri serangan. Dan kita lihat memang umpan yang sebenarnya cukup baik, tapi sayangnya kita lihat memang tidak ada pemain ya tadi ya, yang berada di kotak 16 dari Republik Ceko. Meskipun memang harapannya tadi Son Heung-min ya yang bisa berdiri sana, tapi terlihat memang masih belum cukup panas tadi. Kalau kita lihat mungkin Son masih 6 menit pertandingan, dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Republik Ceko ya bermain lebih menunggu, mengandalkan umpan-umpan panjang yang sejauh ini memang tidak terlalu bisa berjalan dengan baik.
3: Ya, bola kali ini kuasai penuh oleh para pemain dari Ceko sebelah kiri, arahkan lagi ke pemain nomor 7 Krejcik. Kapten kesebelasan kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya ke belakang lagi, masih bermain 1-2. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba tadi melewati satu pergerakan dari pemain nomor 22 Yongwoo, tetapi lempar ke dalam oleh pemain kali ini nomor 24 Sojka tadi. Tidak bisa melewati Han Myung tadi. Lempar ke dalam, kapten kesebelasan dari Ceko nomor 7 ini Krejcik masih terus coba membangun serangan build up kali ini. Coba tapi dipotong tadi oleh pemain dari Korea Selatan, hasilkan lempar ke dalam, dipotong tadi oleh Jae-sung.
2: Ya, Senpi dan Bung Jupri, nampaknya Masih belum ada tusukan-tusukan yang berarti dari kedua kesebelasan. Nampaknya masih bermain aman ya.
1: Ya, ya.
2: Cukup berhati-hati pada pertandingan
1: pagi
2: hari ini.
1: Yang memang sudah diperkirakan sejak awal ya, karena kalau kita lihat memang di grup A ini kekuatan 4 tim ini, Korea Selatan, kemudian juga Republik Ceko, Afrika Selatan dan juga Meksiko kan bisa dikatakan relatif berimbang ya. Ini membuat memang setiap pertandingan saya perkirakan memang akan berjalan alot, dan ini yang terjadi. Meskipun memang kalau kita bicara di awal pertandingan ini, Korea Selatan ya, Korea Selatan terlihat lebih banyak punya inisiatif untuk bisa membongkar pertahanan yang cukup solid dibangun oleh para pemain dari Republik Ceko.
3: Pelanggaran tadi dilakukan oleh Kapten Kesebelasan Kecik terhadap Lee Jusung. Posisinya memang berada dari sebelah kiri gawang dari Ceko. Masih jauh tapi berbahaya ini karena mempunyai pemain-pemain yang memiliki tendangan yang akurat seperti Hun Min, juga kita Lawson. Akankah mengarahkan ke kotak penalti? Memberi tangan satu kiri kode kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti melambung kali ini. Tetapi masih bisa diusir tadi oleh para pemain Ceko. Belum berhenti di situ. Lagi-lagi adik Korea Selatan kali ini ke sebelah kanan. Hun Min lagi Son tadi. Umpan ke depan. Yang dimaksud adalah pemain nomor 10 tadi, Jae-sung. Umpan tadi ke depan yang dimaksud satu pemain ataupun penyerang dari Korea, tetapi para pemain dari Ceko mampu mengamankan pertandingan hingga menit ke 9 ini. Skor masih 0-0. Belum ada serangan yang berarti bagi kedua tim.
2: Iya, baik. Terjadi lemparan ke dalam bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan Ceko. Siap-siap pemain dengan nomor punggung 22, Jumbo, lakukan lemparan ke dalam, masih melihat rekannya, pendek saja kepada Kim Min Jae tadi. Oh, back pass ke belakang kepada Han Bom, masih Han Bom, pendek saja kepada Paik tadi, umpan ke depan maksudnya. Oh, mampu dikuasai oleh Jumbo. Membentur kaki dari pemain Ceko tadi hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Korea Selatan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Ceko. Siap-siap tendangan sudut dilakukan oleh Lee Kang In. Kang In, sementara ada 1, 2, 3, ada sekitar 3 pemain dari Korea Selatan yang sudah berada di dalam kotak penalti daripada Ceko. Kang In sudah memberi syarat kepada rekan-rekannya, tendang bola mampu dibuang saja tadi oleh barisan pertahanan dari Ceko. Bola jatuh di kaki Tae Seok tadi. Umpan ke depan ke sisi sebelah kiri mendekati barisan pertahanan dari Ceko, namun mampu tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper dari Ceko, Kovar. Oh, sayang sekali tadi umpan yang tidak begitu akurat dan gagal dikuasai tadi oleh Chalupek tadi, sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Korea Selatan.
3: Ya, dari sebelah kiri kali ini pemain nomor 13 coba lagi tadi Tae Seok, tetapi arahkan lagi ke belakang kepada Min Jae, arahkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini serangan dari Korea Selatan terus mencari celah. Bagaimana pertahanan dari umpan ke dalam kotak penalti? Kali ini satu pemain dari Korea Selatan coba lagi terangkan ke kanan. Hampir saja tadi So Hun Min, tetapi lagi-lagi membentur pertahanan yang kuat dari Ceko. Satu peluang Bung Juprianto yang menarik adalah ini umpan yang sangat-sangat baik.
1: Betul, ini kita lihat visi yang sangat luar biasa ya dilakukan oleh para pemain Korea Selatan, mencoba menempatkan bola di belakang para pemain pertahanan di pertahanan dari Republik Ceko. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat baik juga dilepaskan, tapi sayang eksekusi tadi dari Son Heung-min masih bisa diblok oleh pertahanan pemain-pemain belakang dari Republik Ceko. Dan ini pertanda yang harus diwaspadai oleh para pemain dari Republik Ceko.
3: Ya, menarik. Kedua tim ini belum pernah bertemu sama sekali. Ini ibaratkan kekuatannya ada di Asia, yang satu di Amerika juga. Tapi Ceko sekarang beda dengan Ceko yang dulu saat net fat check. Seperti apa mungkin kalau Ceko sekarang?
1: Ya, kalau sekarang kita lihat memang Ceko saat ini ya memang lebih banyak mengandalkan fisik ya, karena memang mereka secara kualitas skill, kemampuan individu dan visi memang bisa dikatakan memang jauh menurun ya dibandingkan tadi yang dikatakan Bu Sempi di era net fat. Di eranya Jan Koller atau Milan Baros pun sekalian Tapi sekarang kita lihat dengan keunggulan fisik mereka, mereka mencoba untuk mereduksi ya tekanan-tekanan dari pemain-pemain Korea Selatan yang kita lihat memang secara kecepatan ya, kecepatan di pertandingan ini sejauh ini kita lihat lebih unggul, dan mereka terlihat lebih nyaman juga dengan bola ini. Saya kira memang menjadi hal yang positif ya buat Korea Selatan di awal babak pertama ini.
2: Ya, nampaknya Bung Jupri, sejauh ini Ceko masih bermain bertahan
1: ya,
2: dan praktis belum ada serangan-serangan yang cukup berarti hingga memasuki menit 13 ini. Dan sementara itu sudah pendengar, tendangan tadi mampu ditepis oleh kiper dari Ceko Kovar tadi, tendangan dari Yaisung tadi, oh maksud kami dari Lee Kang In tadi.
1: Iya, ini tadi tendangan yang sangat luar biasa ya, tendangan yang sangat jauh, sekitar 30 meter sepertinya memang. Dan kita lihat Lee Kang In pemain yang begitu rajin ya, dia tidak hanya bergerak di sisi kanan tapi juga mencoba untuk bisa masuk lebih ke dalam, dan ini yang memang membuat permainan menjadi agak sulit ditebak buat pertahanan dari Republik Ceko. Dan lagi-lagi kita lihat setelah Son tadi, kemudian Lee Kang In, dua pemain yang memang menjadi kekuatan dari kubu Teguh Warriors di Piala Dunia kali ini.
2: Ya, tendangan sudut pendek saja Kang In tadi kepada rekannya, masuk ke kotak penalti, tendangan saja, oh pelan tadi, sehingga bola mampu dengan mudah tadi dibuang, dan kembali bola dikuasai oleh Yung Wo, pendek saja kepada rekannya Kim Min Jae, depan kepada Kim Beom, masih menguasai bola di barisan pertahanan Korea Selatan. Ada dua pemain dari Ceko, oh penguasaan bola yang tidak akurat, mampu direbut tadi oleh Sulik, tendangan, oh sayang sekali, umpan ke dalam kotak penalti dari Korea Selatan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Provot tadi, dan mampu dengan cukup mudah tadi dibuang saja tadi oleh Kim Min Jae. Ya, bagaimana Bung Jupri tadi serangan yang sudah mulai dilakukan oleh Ceko ini?
1: Ya, tadi memang katanya ada satu kesalahan momentum ya yang dilakukan oleh pemain Korea Selatan, dan kemudian bagaimana Provot tadi dengan cepat merebut bola dan mencoba memberikan tadi umpan kepada Patrick Six yang memang menjadi andalan dari kubu Republik Ceko. Tapi memang lagi-lagi kita lihat pertahanan dari Korea Selatan masih cukup solid, Bung Erik.
2: Ya, oh terjatuh tadi Song Hyun Min tadi.
3: Ya, bertubi-tubi serangan yang dilakukan oleh Korea akhirnya dibalas tadi oleh Ceko, namun belum membuahkan hasil. Tapi sekarang ada pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Ceko terhadap Song Hyun Min, kapten kesebelasan dari Korea Selatan kali ini. Posisinya memang berada dari sebelah kanan penyerangan dari Korea Selatan, tetapi lagi-lagi ini adalah posisi yang bisa menguntungkan bagi Korea karena ada dua penendang di depan bola, ada Son Heung-min dan satu lagi dengan kaki kirinya nomor 19 ataupun ya dari Kang Min, akan mengirimkan bola ke tengah kotak penalti dari Ceko. Ancang-ancang kedua pemain ini memberikan kode kedua tangannya, mundur beberapa langkah keduanya, siapakah yang akan mengambil, masih ancang-ancang dengan tangan kaki kiri melakukan ini, tetapi

إن الحمد لله نحمده على نعمه الكثيرة التي فتحت علينا لترقية أعمالنا وعبادتنا إلى ما هي أحسن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، يا معاصر المسلمين معاصر الجمعة رحمني ورحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون، حيث قال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral jumaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mengajak kepada kita semuanya untuk terus nantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita semuanya. Semoga dengan syukur kita jemaah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya yang telah Allah berikan kepada kita semuanya sesuai dengan janjinya. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selawat kita semuanya kala kita mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkannya kita bersama beliau di telaga Kausarnya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral jumaah rahimakumullah. Selaku khatib juga tidak lupa berwasiat kepada diri sendiri dan kita semuanya untuk terus senantiasa berusaha menjaga dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang akan menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang akan menjadikan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Takwa yang menjadi sebaik-baik bekal bagi kita semuanya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang menjadi penyebab didatangkannya kepada kita semuanya keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Sebagaimana firman-Nya, walau amana ahlul qura wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk suatu tempat mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka kami pasti akan bukakan, berikan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Takwa yang para ulama kita jamarahullah menjelaskannya kepada kita, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Kita berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah jumaah rahimakumullah, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan berusaha mentadaburi, mengajak kepada kita semuanya untuk mentadaburi salah satu surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Kausar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jamaah jumaah rahimakumullah, surat yang kami baca di atas adalah surat Al-Kausar ayat 1-3, surah yang paling pendek di Al-Quran.
Surah ini sangat-sangat mulia jazakumullah. Surah ini termasuk surat Makkiyah, kelompok surat Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrah, yaitu diturunkan setelah surat Al-Adiyat dan sebelum surat At-Takasur. Sesuai penjelasan yang kami dapatkan dari buku Mapping Al-Quran yang ditulis oleh Ustaz Nur Fajri Ramadan. Jamaah rahimakumullah, surah ini Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah. Sebab turunnya adalah ketika putra Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam punya putra Qasim, wafat, Abdullah wafat. Nah, ketika Abdullah juga wafat, orang-orang Quraisy jamaah Allah mencemooh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencemooh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan abtal, terputus, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya keturunan karena putranya meninggal. Nah, mereka menisbatkan keturunan itu adalah dari pihak anak laki-laki. Nah, putranya beliau meninggal yaitu Abdullah. Maka turunlah surah Al-Kausar ini sebagai jawaban dari cemoohan mereka. Sebagai jawaban dari cemoohan mereka. Jamaah jumaah rahimakumullah. Mari sedikit kita mentadaburi bagian dari surah Al-Kausar ini. Allah firman, "Inna a'tainakal Kausar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kausar. Apa itu Al-Kausar jamaah Allah? Setidaknya dari sekian banyak makna yang dijelaskan oleh para ulama kita, Al-Kausar ini ada tiga artinya. Yang pertama itu adalah nikmat yang berlimpah, nikmat yang banyak, sesuai dengan polanya dalam bahasa Arab, Al-Kausar, nikmat yang berlimpah. Yang kedua itu adalah nama telaga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga itu adalah nama sungai yang ada di dalam surga. Tapi sebagian para ulama kita mengutip pendapat para sahabat, mereka mengatakan Al-Kausar itu juga bermakna Al-Qur'an. Nikmat yang banyak di sini adalah Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Ada di antara mereka mengatakan dinul Islam, yaitu agama Islam. Semua makna ini jamaah Allah tidak ada yang saling bertentangan. Jamaah rahimakumullah, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan nikmat yang banyak. Tentunya nikmat yang banyak ini jamaah Allah tidak hanya diberikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita semuanya. Bukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, terhadap nikmat yang banyak ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk melakukan suatu hal, suatu ibadah yang menunjukkan ibadah ini sangat-sangat agung dan sangat-sangat mulia. Karena Nabi sudah diberikan nikmat yang banyak, tentunya balasan yang harus kita lakukan karena telah diberi nikmat yang banyak adalah balasan yang setimpal. Maka balasan yang setimpal yang harus kita lakukan jamaah Allah sebagai bentuk syukur kita itu adalah fasolli, maka dirikanlah solat. Fasolli, maka dirikanlah solat. Dalam kaedah bahasa Arab jamaah rahimakumullah, kalau ada huruf fa, fa fasolli, kalau ada huruf fa itu menunjukkan talabul istijal namanya. Pekerjaan itu harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Fasolli, maka segeralah dirikanlah solat. Kapan jamaah rahimakumullah? Pada waktunya. Karena dalam ayat yang lain Allah katakan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, An-Nahl ayat 103. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan salat itu sudah ada waktu-waktu yang kalian tidak boleh lakukan di luar waktu itu tersebut. Dalam hadis yang lain juga dikatakan bahwa hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, beliau berkata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, perbuatan mana yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi menjawab jamaah Allah, as-salatu ala waqtiha, maka salatlah kalian di pada waktunya.
Jadi sekali lagi jamaahullah, surah Al-Kautsar kemudian ada perintah sholat ini dengan dalil-dalil yang lain menunjukkan keagungan sholat itu sendiri, menunjukkan keutamaan kemuliaan daripada ibadah sholat itu sendiri. Satu-satunya ibadah yang kita tidak boleh tinggalkan dalam kondisi apapun, lain dengan perintah ibadah yang lain seperti haji, puasa, zakat. Semua ada rukhsah ketika kita ada halangan untuk melakukannya. Tapi salat jamarullah satu-satunya perintah yang kita tidak bisa tinggalkan. Kemudian jamarullah selanjutnya adalah setelah salat, selain salat yang harus kita lakukan sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat yang banyak Allah berikan, wanhar, maka berkorbanlah. Nah, ini kita sudah lakukan berapa pekan yang lalu ya. Berkorbanlah. Ada yang menarik jamaahullah yang mungkin belum banyak kita ketahui. Ada yang menarik. Wanhar di sini artinya berkorban. Dalam bahasa Arab jamaahullah, bahasa Arab berkorban itu banyak. Ada wadhi, Idul Adha, hari raya korban. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata-kata wadhi? Tapi Allah menggunakan kata-kata wanhar. Atau kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata-kata wazbah yang artinya menyembelih? Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kata-kata wanhar, maka berkorbanlah. Di sini menariknya jamaahullah diksi yang Allah Subhanahu wa taala pilih, penuh dengan hikmah, penuh dengan keajaiban Al-Qur'an itu. Wanhar itu jamaahullah artinya itu satu kata dengan nahrun. Nahrun itu artinya tempat leher, tempat disembelihnya unta. Tempat disembelihnya unta itu bahasa Arabnya nahrun. Nahrun. Jadi seakan-akan maksudnya di sini adalah sembelihlah olehmu unta. Kenapa unta jamaahullah, kenapa nahar? Kita tahu bahwa kendaraan yang paling mewah orang Arab waktu itu adalah unta. Kalau seperti sekarang mungkin orang-orang kaya sekarang yang mungkin ya punya jet, punya kendaraan yang paling mahal. Tapi orang Arab dulu adalah unta. Unta yang menunjukkan kalau mereka adalah orang-orang kaya punya unta. Jadi rahasia di sini jamaahullah, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Ketika kita berkorban memang memberikan yang terbaik. Kita korbankan yang paling baik dari yang kita miliki. Maka kita bisa mendapatkan sebuah kisah permisalan dari kisah Khabil dan Kabil, yang keduanya diperintah oleh Allah berkorban, kemudian salah satu korban di antara mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu korbannya Khabil. Yang diterima adalah korbannya Habil. Kenapa korbannya Habil diterima? Karena dia berikan yang terbaik. Sedangkan Khabil dia berikan yang tidak terbaik dari yang dia miliki. Itulah rahasia jamaahullah, salah satu dari diksi yang Allah pilih menggunakan kata-kata wanhar, tidak wazbah atau wadhi. Kemudian yang selanjutnya jamaahullah adalah ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar. Disinilah tadi asbabun nuzul itu turun, bahwa Nabi SAW dicemooh, kemudian Allah menjawabnya dengan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka wahai Muhammad SAW, orang-orang yang membencimu, orang-orang yang tidak suka dengan sunnahmu, merekalah orang-orang yang abtar, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum sayyiral muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

suasana siang yang begitu bahagia. Dan sekarang sudah pukul 12 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda, silakan bergabung di 082-1943-0965 dan juga di 08-53-43-1230. Kami berikan kepada Anda untuk lebih menikmati santai siang Anda. Kalau mungkin kurang bagus ini karena faktor jaringan juga sudah beberapa hari terakhir ini ya, komunikasi kita agak terganggu ya. Namun mudah-mudahan silaturahmi tetap selalu berjalan dengan baik ya, meskipun di udara, tapi silaturahmi tetap selalu terjalin dengan hadirnya RRI.

Saudara pendengar di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat siang semuanya untuk Anda. Terima kasih untuk Bunda Clara yang sudah mengirimkan messengers juga siang hari ini. Mohon maaf ya karena ada sedikit gangguan jaringan, jadi nomor telepon kami belum bisa berfungsi dengan baik di hari ini. Namun tentunya saya yakin dan percaya Anda tetap bersama kami di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

saudara pendengar, untuk suasana siang hari ini kami temani Anda dengan sajian musik budaya dan tradisional, tentunya sambil menikmati suasana siang Anda yang begitu merindukan kampung halaman. Kami temani Anda dengan lagu daerah Bengkulu untuk saat ini.

Saudara pendengar, tradisi yang biasanya dirayakan oleh masyarakat yang ada di Bengkulu pada tanggal 1 hingga 10 Muharram ini untuk memperingati Hari Kebangkitan Islam dan juga mengenang Imam Husain Ali bin Abu Talib, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dulunya pernah menjadi tawanan oleh tentara Yazid bin Muawiyah di Padang Karbala. Dan pendengar, ada tradisi tabot yang dilakukan. Awalnya tabot ini dibawa oleh para pekerja Islamiyah, Syiah, Madras, dan juga Bengali, India bagian selatan, untuk membuat benteng Marlborough. Nah, di bawah naungan tentara Inggris secara harfiah, tabot berasal dari bahasa Arab yang artinya tabut. Ritual tabut menjadikan acuan masyarakat untuk tetap semangat karena setiap perbuatan memberikan kebaikan. Pelaksanaannya dengan serangkaian upacara adat dan juga diakhiri dengan arak-arakan bangunan berhias atau tabut, diiringi dengan dol, alat musik Bengkulu. Dan menariknya pendengar, setiap tradisi tabut pemerintah menyelenggarakan festival. Tentu ini akan menarik wisatawan untuk bisa berkunjung untuk mendekatkan yang jauh atau juga sebagai ajang silaturahmi keluarga.

Dengarkan, ini bukan suara manusia. Ini suara bumi kita. Ini adalah detak bumi kita. Yang hutannya ditebang tanpa henti. Lautnya dipenuhi sampah. Udaranya semakin sesak untuk dihirup. Kita mengambil tanpa memberi. Kita merusak tanpa peduli. Dan perlahan detaknya melemah. Tapi selama masih ada detak, masih ada kesempatan. Kurangi limbah sampah. Jaga alam. Mulai hari ini. Selamatkan bumi sebelum detaknya berhenti. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Toli-Toli.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni

0: Liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Heh, objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan.

Saudara Perkara masih terus dengan lagu-lagu dari daerah Bengkulu, kami temani Anda. Pendengar, dol merupakan instrumen pengiring musik yang digunakan untuk perayaan tabot dan juga hari besar lainnya. Dol sejenis beduk namun ukurannya lebih kecil. Terbuat dari bonggol pohon kelapa yang dilubangi serta dilapisi kulit kerbau dan juga lembu. Alat pemukulnya dari kayu yang dilapisi dengan kain. Dol diwarnai dengan corak yang lebih menarik, ukurannya cukup besar dan juga ringan. Tidak menutup kemungkinan anak kecil juga bisa dapat memainkannya. Dari muda hingga tua, ini mereka sangat mahir. Maka dari itu pelestariannya lebih ditingkatkan agar dol ini tetap selalu eksis di tengah perkembangan zaman. Dengan suara gemuruh yang kencang membuat orang di sekitar lebih bersemangat dan sensasi ini membedakan dengan alat musik yang lainnya. Dulu pendengar, dol hanya dimainkan oleh garis keturunan, orang Bengkulu keturunan India atau disebut dengan Sipai, sehingga jika bukan keturunannya sangat sulit untuk bisa mencoba, namun hingga kini semua orang sudah boleh untuk mencobanya.

0: Selamat siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan warta berita daerah siang ini.
1: Jadi saat ini Polres Parigimotong dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 2026, kami Polres Parigimotong melaksanakan kegiatan seperti saat ini sedang dilakukan, yaitu bakti religi.
2: Pendaftaran masih dibuka, kemudian lomba akan dilaksanakan sekitar tanggal 17 kalau tidak salah di Masjid Polres Buol.
3: Di salah-salah itu juga kami melakukan edukasi terkait dengan bagaimana menjaga ekosistem laut,

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya menyambut hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 yang diperingati pada 1 Juli 2026, jajaran Polres Tolitoli gelar kegiatan bakti sosial berupa aksi bersih-bersih di sejumlah rumah ibadah di Kota Tolitoli. Dan kami akhiri informasi Piala Dunia FIFA 2026 resmi dibuka di Stadion Azteca, Kota Meksiko, 11 Juni 2026. Saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Jumat 12 Juni 2026. Saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Menyambut hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada 1 Juli 2026, jajaran Polres Tolitoli gelar kegiatan bakti sosial berupa aksi bersih-bersih di sejumlah rumah ibadah di Kota Tolitoli. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
1: Menyambut hari ulang tahun HUT Bhayangkara ke-80 yang akan diperingati pada tanggal 1 Juli 2026, jajaran Polres Tolitoli menggelar kegiatan bakti sosial berupa aksi bersih-bersih di sejumlah rumah ibadah di Tolitoli pada Jumat pagi. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di berbagai tempat ibadah, mulai masjid, gereja, pura, hingga wihara. Salah satu lokasi yang menjadi sasaran bakti sosial adalah Pura Agung Jagatnata Windu Segara yang berada di Kabinuang Puncak yang dikerjakan oleh personil Satuan Samapta Polres Tolitoli. Kasat Samapta Polres Tolitoli, Ibtu Sutiman, kepada RRI mengatakan, kegiatan bersih-bersih ini tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT Bhayangkara ke-80, tapi juga merupakan bentuk nyata kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat, utamanya umat beragama. Menurutnya, kegiatan ini mencerminkan semangat toleransi antarumat beragama yang terus dijaga oleh Polri bersama masyarakat melalui aksi sosial. Diharapkan sinergitas antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau kantitmas yang kondusif di Kabupaten Tolitoli. Kegiatan bersih-bersih di Pura Agung Jagatnata juga bertepatan dengan persiapan pengurus pura yang akan melaksanakan peresmian salah satu sarana ibadah, sehingga lingkungan yang bersih dan nyaman diharapkan umat Hindu dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk.
2: Bagi fungsi sabara, kita untuk mempererat silaturahmi juga dengan agama yang apalagi yang untuk khususnya untuk sekarang untuk di pura ini, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan kebersihan ini, lingkungan jadi sehat, hubungan komunikasi juga dengan lintas agama juga semakin akrab, dan sabara untuk bisa dibantu segala informasi yang bisa masuk sama kami.
1: Sementara itu, pengurus Pura Agung Jagatnata Windu Segara Kabinuang Puncak, Iketut Wiyatna, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada jajaran kepolisian Polres Tolitoli yang telah membantu membersihkan lingkungan pura. Ia berharap di usia ke-80 tahun, Polri utamanya Polres Tolitoli semakin maju dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
3: Kami sangat berterima kasih atas kerja bakti yang dilaksanakan oleh Polres Tolitoli, sangat membantu kami karena kebetulan sebentar kita akan melaksanakan pemelaspasan ini bangunan baru, Balai Kulkul, jadi sudah sangat bersih. Terima kasih sekali kepada Pak Kasat Sabara yang sudah melaksanakan kerja bakti di pura, dan semuanya kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik selama ini. Dan kami dari pengurus Banjar Mertebuano selaku pengempon pura Agung Jagatnata Windu Segara Kabupaten Tolitoli ini sangat berterima kasih.
1: Adapun peringatan HUT Bhayangkara ke-80 tahun 2026 mengusung tema 80 tahun mengabdi untuk masyarakat. Tema ini menjadi manifestasi semangat Polri presisi yang semakin matang dalam pengabdian berlandaskan nilai-nilai kebangsaan serta terus bergerak menuju modernisasi guna mewujudkan pelayanan terbaik dan pengabdian tanpa henti kepada masyarakat.
0: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan pelatihan penumbuhan wira usaha baru sebagai upaya untuk mendukung salah satu program unggulan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Berani Harmoni. Martina menurunkan laporannya.
4: Pemerintah terus berupaya menekan angka pengangguran melalui realisasi program yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi hingga ke daerah. Kasubag Program Keuangan Aset Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Zeni Kristianti, saat ditemui RRI mengatakan kegiatan ini dibuka bagi masyarakat umum khususnya usia produktif, yakni dari usia 19 sampai dengan 35 tahun, dengan tujuan membekali peserta melalui peningkatan keterampilan praktis, penguatan jiwa kewirausahaan, serta pembentukan mental mandiri agar mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja secara mandiri.
5: Tujuan kegiatan ini yaitu penumbuhan wirausaha baru ini mendukung program Berani Harmoni yang merupakan program prioritas pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu penumbuhan wirausaha baru dengan memberikan pemahaman, edukasi serta informasi terhadap peserta pelatihan penumbuhan wirausaha baru di Kabupaten Toli-Toli.
4: Sementara itu di tempat yang sama, salah seorang peserta pelatihan penumbuhan wirausaha baru, Virgiawan, mengungkapkan kegiatan pelatihan sangat baik di mana kegiatan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah provinsi bagi kalangan anak muda untuk bisa belajar membuka usaha dan mengembangkan usaha, di mana ia sendiri berencana akan membuka kios kelontong.
6: Bagaimana mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Toli-Toli untuk lebih berkembang. Tentunya ini adalah perhatian dari pemerintah provinsi terhadap masyarakat-masyarakat.
4: Sebanyak 80 peserta dibagi menjadi 2 kelas selama 4 hari mengikuti kegiatan pelatihan dengan berbagai materi, diantaranya orientasi program, kreativitas dan inovasi, pemilihan ide bisnis, dan perencanaan produk, yang diisi dengan sesi pemaparan materi dan sesi tanya-jawab pemateri bersama peserta.
0: Saudara, Polres Parigi Motong dan Polsek Jajaran Perdana melaksanakan kegiatan bakti religi di sejumlah rumah ibadah dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Ruth Damayanti.
7: Menjelang hari ulang tahun Bayangkara ke-80 tahun, jajaran kepolisian melakukan sejumlah kegiatan yang menyasar kalangan masyarakat, tidak terkecuali jajaran Polres Parigi Motong. Hal itu diungkapkan oleh Humas Polres Parigi Motong Aibtu Darmawan yang mengatakan bahwa hari ini secara perdana seluruh personel Polres Parimo dan Polsek Jajaran bersama masyarakat melakukan kegiatan bakti religi dengan melakukan aksi kerja bakti atau membersihkan sejumlah tempat ibadah. Bahkan pihaknya menargetkan kegiatan tersebut dapat menyasar semua rumah ibadah di Kabupaten Parigi Motong. Selain itu, melalui kegiatan bakti religi yang menggandeng masyarakat, kita hanya dapat menumbuhkan sinergi dan kepercayaan di kalangan masyarakat terhadap pihak kepolisian setempat.
8: Jadi saat ini Polres Parigi Motong dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 2026, kami Polres Parigi Motong melaksanakan kegiatan seperti saat ini sedang dilakukan, yaitu bakti religi yang hari ini sementara berlangsung, di mana personil Pos Parigi Motong bersama Polsek Jajaran melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan di tempat ibadah, antara lain di masjid, di gereja, dan di pura yang tersebar di seluruh Kabupaten Parigi Motong.
7: Bukan hanya itu, jajaran Polres Parimo juga akan melaksanakan kegiatan bakti kesehatan dengan menggandeng instansi pemerintah seperti rumah sakit terkait untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun kegiatan ini masih menunggu jadwal pelaksanaannya, serta ada pula sejumlah kegiatan lomba seperti lomba bimas, lomba satlantas, lomba sabhara, bahkan ada lomba yang melibatkan masyarakat seperti lomba domino dan lomba e-sport atau lomba game Mobile Legend.
8: Kami juga Polres Parigi Motong akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat dan pengobatan penyakit ringan yang akan dilaksanakan mungkin hari Sabtu atau menunggu jadwal selanjutnya nanti.
7: Aibtu Darmawan berharap dengan dilaksanakan sejumlah kegiatan dalam rangka menyambut HUT Bayangkara tahun ini, pihak kepolisian semakin dekat dengan masyarakat, dalam hal ini dapat bersinergi dan membangun silaturahmi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, baik itu di lingkup tempat ibadah maupun di lingkup tempat tinggal.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, jelang HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 pada tanggal 1 Juli, Polres Buol Polda Sulawesi Tengah melaksanakan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan hingga sejumlah pertandingan yang akan melibatkan masyarakat umum. Selengkapnya dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
9: Memperingati HUT Bayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026, Polres Buol Polda Sulawesi Tengah melaksanakan sejumlah kegiatan sosial kemasyarakatan. Di antaranya bakti religi berupa pembersihan rumah ibadah, bakti sosial pemberian bantuan kepada fakir miskin yang ada di daerah ini, serta berbagai macam lomba. Kasih Humas Polres Buol, Ibtu Sudarmono Sadiwawancara RRI mengungkapkan, lomba yang digelar dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini, yakni lomba PBB tingkat SD, lomba Hafiz Al-Quran tingkat SD, SLTP, dan SLTA, lomba Mobile Legend yang terbuka untuk umum secara tim, domino, pok-pok, hingga pos kamling dan kebersihan Mako Polres. Sejauh ini kegiatan bakti religi dengan menyasar rumah ibadah yang ada di daerah ini telah dilaksanakan. Sementara bakti religi menunggu dari Mabes Polri karena dilaksanakan secara serentak. Lomba PBB sejauh ini pendaftarannya masih dibuka hingga tanggal 13 Juni 2026 dengan pelaksanaan lomba dimulai 15 Juni 2026 di halaman Mapolres Buol.
10: Untuk Hafiz Al-Quran masih pendaftaran masih dibuka, kemudian lomba akan dilaksanakan sekitar tanggal 17, kalau nggak salah, saya lupa, di Masjid Polres Buol. Untuk lomba Hafiz Al-Quran, Bapak, sengaja kami buka buat tingkat SD, SMP, dan SMA.
9: Menyinggung soal lomba keagamaan yang dilaksanakan tahun ini, Kasih Humas Polres Buol, yang juga mantan Kapolsek Biau ini mengatakan, lomba Hafiz Al-Quran merupakan inisiatif langsung Kapolres Buol, AKBP Irwan, guna mencari kori dan koriah dari sekolah umum yang akan dipersiapkan menghadapi event kalam ilahi baik digelar tingkat kabupaten maupun provinsi. Lomba Hafiz Al-Quran juga merupakan masukan dari mantan Dewan Hakim yang pernah bertugas pada MTQ di daerah ini sekaligus sebagai bentuk perwujudan serta realisasi Buol Agamis.
10: Agamis, ya itu juga. Mungkin Bapak Kapolres Buol mendukung dari program Bapak Bupati yang salah satunya itu Agamis. Untuk dalam rangka 1 Juli ini, Polres Buol mengadakan lomba Hafiz Al-Quran yang dilaksanakan untuk tingkat SD, SLP, dan SMA. Pendaftaran mulai tanggal 18 Mei sampai tanggal 10 Juni. Untuk pelaksanaan lomba tanggal 15 sampai tanggal 17 Juni di Masjid Azikrillah Polres Buol. Jadi untuk lomba yang dilombakan khusus juz 30, jadi nanti peserta hanya melanjutkan baca Al-Quran selanjutnya gitu.
9: Berbagai macam lomba yang digelar dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 tahun diharapkan dapat lebih mempererat hubungan antara masyarakat dan kepolisian yang ada di daerah ini, sehingga Buol yang agamis serta damai dapat terwujud secara maksimal.
0: Generasi muda Kabupaten Buol dan Kabupaten Toli-Toli mengajak masyarakat untuk melestarikan ekosistem laut dan tidak melakukan perburuan kepada satwa laut yang termasuk langka. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
11: Upaya menjaga kelestarian ekosistem laut dan melindungi satwa laut yang terancam punah terus dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Toli-Toli dan juga Kabupaten Buol. Salah satunya dilakukan oleh Buol Diving Club yang aktif memberikan edukasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut demi keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Ketua Buol Diving Club Muhammad Taufik DJ Banua kepada RRI mengatakan bahwa komunitasnya kerap menggandeng berbagai komunitas yang memiliki visi serupa serta melibatkan masyarakat setempat dalam setiap kegiatan yang dilakukan di wilayah pesisir. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan laut. Selain melakukan sosialisasi, Buol Diving Club juga berupaya melindungi sejumlah lokasi yang menjadi tempat penting bagi perkembangbiakan berbagai biota laut.
12: Setiap kali melakukan aktivitas di wilayah pesisir, di laut, biasanya kan menggandeng teman-teman komunitas yang sefrekuensi, terus kemudian dengan masyarakat yang di sekitar. Di sela-sela itu juga kami melakukan edukasi terkait dengan bagaimana menjaga ekosistem laut, khususnya ekosistem laut yang terancam punah tadi. Menjaga tempat, habitat, dan daerah-daerah yang menjadi objek vital, tempat bermainnya atau tempat perkembangbiakannya biota-biota laut yang dilindungi.
11: Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Toli-Toli Yogi Sentanu kepada RRI mengatakan masih maraknya praktik perburuan terhadap satwa laut yang dilindungi. Ia mengingatkan bahwa aktivitas tersebut dapat mengancam keberlangsungan populasi satwa laut jika tidak segera ditangani melalui pengawasan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurut Yogi, dampak dari perburuan satwa laut tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi sektor pariwisata daerah.
13: Nah, kalau kita memburu secara berlebihan penyu tersebut, ya kita tidak akan bisa melihatnya lagi. Kemudian juga misalkan mengganggu satu-satu lain. Contoh kayak kemarin yang menjadi salah satu destinasi wisata terlaris di Kabupaten Toli-Toli adalah Pulau Salando kan, dengan lumba-lumbanya, kemudian satu-satu yang lain. Kalau kita melakukan itu, memburu lumba-lumba secara berlebihan, ya tentu kita tidak akan melihatnya lagi.
11: Muhammad Taufik DJ Panua dan Yogi Sentanu sama-sama menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem dan satwa laut. Keduanya berharap kesadaran kolektif masyarakat terus meningkat sehingga kekayaan laut di wilayah Toli-Toli dan sekitarnya tetap terjaga serta dapat diwariskan kepada generasi yang akan datang.
0: Saudara, event sepak bola terbesar sedunia resmi digelar. Tuan rumah Meksiko langsung mengamankan 3 poin atas kemenangan di laga perdana melawan tim nasional Afrika Selatan dengan kemenangan 2-0. Sementara Korea Selatan juga turut pesta kemenangan setelah menang 2-1 atas Republik Ceko di fase grup A. Selengkapnya dilaporkan Setiadi Marhum.
14: Saudara, Piala Dunia FIFA 2026 resmi dibuka di Stadion Azteca, Kota Meksiko, Kamis 11 Juni 2026 melalui seremoni pembuka yang memadukan budaya lokal, musik dan pertunjukan spektakuler di hadapan puluhan ribu penonton. Turnamen edisi kali ini menjadi terbesar sepanjang sejarah dengan melibatkan 48 negara peserta, serta digelar bersama oleh Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada. Atmosfer meriah yang menyelimuti stadion legendaris tersebut kemudian berlanjut ke laga pembuka grup A antara Meksiko dan Afrika Selatan. Tampil di hadapan pendukung sendiri, tuan rumah Meksiko sukses mengamankan kemenangan 2-0 sekaligus mengawali langkah mereka di turnamen dengan hasil positif. Gol pertama Meksiko lahir setelah tekanan yang terus dilakukan tuan rumah memaksa lini belakang Afrika Selatan melakukan kesalahan. Bek Afrika Selatan, Tepelo Sitole, gagal mengantisipasi situasi di area pertahanan sehingga bola terberhasil dimanfaatkan pemain Meksiko untuk membuka keunggulan. Gol tersebut membakar semangat ribuan pendukung El Tri yang memadati Stadion Azteca. Meksiko kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-67 melalui proses serangan yang rapi. Berawal dari kombinasi umpan di lini tengah, Julian Quinones berhasil membuka ruangan dan mengalirkan bola ke sisi kanan lapangan. Roberto Alvarado lalu melepaskan umpan silang akurat ke dalam kotak penalti yang disambut tandukan Raul Jimenez. Bola meluncur ke sudut gawang dan memastikan Meksiko unggul 2-0. Gol tersebut menjadi gol perdana Jimenez di ajang Piala Dunia setelah tampil dalam 4 edisi turnamen. Pertandingan berlangsung keras dan diwarnai 3 kartu merah. Afrika Selatan harus menyelesaikan laga dengan 9 pemain setelah 2 pemainnya diusir wasit. Sementara Meksiko juga kehilangan 1 pemain pada masa injury time. Meski demikian, hasil akhir tidak berubah dan Meksiko mengamankan 3 poin penting di laga perdana. Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Meksiko untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup A, sekaligus menambah optimisme publik tuan rumah bahwa El Tri mampu melangkah jauh pada Piala Dunia 2026. Sementara itu, Korea Selatan memulai kiprahnya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan penting 2-1 atas tim nasional Ceko dalam laga grup A yang berlangsung di Stadion Guadalajara. Meksiko, meski sempat tertinggal lebih dahulu, tim berjuluk Tiguk Warriors menunjukkan mental kuat untuk membalikkan keadaan pada babak kedua. Pertandingan berlangsung cukup ketat sejak awal. Korea Selatan lebih dominan dalam penguasaan bola dan membangun serangan melalui kreativitas Son Heung-min serta Lee Kang-in. Namun, babak pertama berakhir tanpa gol karena pertahanan kedua tim tampil disiplin. Memasuki babak kedua, justru Ceko yang lebih dahulu memecah kebuntuan pada menit ke-59. Berawal dari lemparan jauh ke dalam kotak penalti, bek Ladislav Krej menyundul bola dengan keras dan gagal diantisipasi penjaga gawang Korea Selatan. Gol tersebut memperlihatkan kekuatan utama Ceko melalui situasi bola mati. Namun keunggulan itu tidak bertahan lama. 8 menit kemudian, gelandang Hwang In-beom mencetak gol penyama kedudukan setelah memanfaatkan celah di lini belakang Ceko. Gol ini menjadi titik balik pertandingan. Korea Selatan semakin percaya diri menguasai jalannya laga. Gol kemenangan akhirnya tercipta pada menit ke-80. Hwang In-beom kembali menjadi aktor penting dengan memberikan umpan matang yang diselesaikan baik oleh penyerang pengganti Oh Hyun-gyu. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
0: Saudara pendengar, informasi terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Simak terus informasi menarik lainnya di laman resmi rri.co.id. Kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Tiba saatnya saya, penyiar Anda Mariani Rauf, akan undur diri. Setelah saya ada Andi Nur Samsu yang akan melanjutkan kebersamaan Anda. Kita berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

Senang dangdutan, senang joget. Pro Dangdut hadir setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Ikodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Lihat di mana-mana Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: Sehabis lagi. Jo, minum kopi, Jo.
1: Mana? Ya, berikan di mana pun anda berada. Di kesempatan kali ini, kami akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Untuk menemani anda, kami hadirkan lagu dari Amri Palu ya, kami hadirkan untuk anda yang mana untuk awal ini kami kirimkan untuk seluruh pendengar yang saat ini lagi tengah bersantai bersama orang-orang yang tercinta.

Lihat di mana pun Anda berada, untuk serangkaian hiburan lagu-lagu pop Indonesia masih akan terus hadir menemani Anda di sore hari ini. Dan buat Anda yang saat ini lagi tengah menikmati waktu sore bersama keluarga tercinta, ya kami ucapkan selamat menikmati suasana di sore hari ini. Semoga dengan hadiran lagu-lagu pop Indonesia yang kami pilihkan untuk menemani Anda, semakin menambah kehangatan di tengah ruang Anda.

Di kesempatan kali ini tentunya untuk menemani Anda yang saat ini yang mungkin lagi tengah berteduh ya, dan juga buat yang saat ini lagi menikmati minuman panasnya di tengah cuaca yang saat ini sedang tidak bersahabat. Masih dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia sebelum kami nantinya akan bergabung bersama Pro 3 RRI Makassar untuk turut bersama menyiarkan warta berita sentral di saat ini bersama dengan keluarga. Kami sudah bisa melihat bahwa ada begitu banyak keluarga yang saat ini menggantungkan harapannya pada seseorang yang juga masih memiliki keraguan untuk bangkit.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat.
3: Bangun tidur di pagi hari.
4: Ada lagi, Kak?
5: Udah cukup, Bang. Itu aja.
4: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
5: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
4: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
5: Ah, inflasi? Apaan tuh?
6: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
5: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
7: Dalam ilmu ekonomi, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga kebutuhan secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat dan berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus. Mari ikut menjaga kestabilan daya beli kebutuhan sehari-hari di tengah masyarakat agar tidak terjadi inflasi. Dari RRI Tolitoli

0: Assalamualaikum. Wah, Ibu Burhan, dari mana ini?
1: Waalaikumsalam, Pak Iner. Saya ini, Pak, dari tadi keliling-keliling mau belanja isi kios. Pusing saya, Pak. Pusing pokoknya. Di sana-sini harga barang naik. Mau dibeli barangnya juga sudah tidak ada. Apa itu sudah?
0: Itu namanya ada uang, tidak ada barang. Jadi, itu artinya juga salah satu ciri-ciri dan dampak inflasi, Ibu Burhan.
1: Pak Indar ini, apa lagi itu inflasi? Inflasi, apa itu inflasi?
0: Nah, itu Ibu Burhan. Ciri-ciri dan dampak inflasi, yaitu harga barang dan jasa pokok naik. Turunnya nilai uang, sulit mendapatkan barang, serta orang lebih suka menyimpan uang daripada babalanja.
1: Jadi apa itu yang menyebabkan itu, Pak Indar, terjadinya yang Bapak bilang itu dampak inflasi tadi?
0: Nah, sini saya jelaskan, Ibu Burhan. Jadi, salah satu penyebab inflasi adalah peredaran uang yang meningkat di masyarakat akibat merosotnya nilai mata uang. Jadi hal tersebut membuat harga barang ikut naik gitu, Ibu. Jadi semakin banyak uang yang beredar, maka nilai unit mata uang pun akan semakin berkurang. Akibatnya harga barang dan jasa naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Umumnya fenomena peredaran uang yang tak terkendali tersebut disebabkan oleh kebijakan moneter yang longgar. Inflasi juga dapat disebabkan ketika permintaan barang atau jasa itu meningkat, namun tidak diimbangi dengan pasokan yang mencukupi. Adapun dampak inflasi bisa disebabkan oleh penawaran yang menurun akibat adanya kenaikan biaya produksi. Begitu, Ibu Burhan.
1: Oh,

Optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi yang terkena dampak yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat.

Pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli di manapun Anda berada, tentunya selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda di sore hari ini dalam program ekonomi digital masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda di saat ini yang mungkin lagi tengah berkumpul bersama keluarga tercinta dan juga orang-orang yang terkasih. Dan pendengar di manapun Anda berada, pada pukul 17 nanti Pro 1 RRI Tuli-Tuli akan bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk turut bersama menyiarkan Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan semoga dengan kondisi cuaca yang saat ini kurang bersahabat, ya, kehadiran Pro 1 RRI Tuli-Tuli lalu menjadi teman terbaik Anda dalam menghangatkan suasana di sore hari ini. Dan pendengar, untuk menemani Anda, kami akan hadirkan sebuah lagu yang mungkin sudah cukup lama sih ya di kesempatan kali ini. Namun tentu dengan kehadiran lagu tersebut, ya, tentu bisa menghangatkan kebersamaan kita. Sebuah lagu dari kelompok band yang mengatasnamakan dirinya Bumerang dengan Kasih.

Ya, pendengar, di manapun Anda berada, tentunya di kesempatan kali ini ya, kami akan hadirkan sebuah lagu dari Budi Doremi yang tentunya akan menemani sore Anda dengan lagunya Melukis Senja.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sepertinya Indonesia lagi butuh lagu penyemangat deh. Kemarin sih, gue habis bikin lagu. Judulnya, Bersama Kita Kuat.
1: Oh, keren tuh. Karena kan kondisinya lagi kayak gini nih. Kita gak boleh ketemu nih. Mendingan kita rekam di rumah masing-masing aja.
0: Gimana? Gak apa-apa. Yaudah, yuk. Sikat ya. Yuk.

Pendengar di manapun Anda berada, tidak terasa kebersamaan kita di kesempatan kali ini dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Ini kami cukupkan sampai di sini karena kita sudah menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan kini kami bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk turut menyiarkan Gema Saripati Maju. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi sore ini di Gema Saripati Maju untuk edisi Jumat tanggal 12 Juni 2026. Langsung dari Pro 1 RRI Kendari bersama saya Rico Ilham. Di perjumpaan kita untuk Gema Saripati Maju, untuk mengawali informasi pada sore hari ini, kita akan bergabung dengan RRI Palu, di mana ada rekan kita dari Maria Immaculata yang akan berbagi informasi di sore hari ini. Selamat sore, Maria. Rekan ya. Maria, selamat sore.
2: Iya, baik. Selamat sore, rekan Rico. Halo.
0: Oh iya, baik.
2: Iya. Ya.
0: Silakan untuk informasi di sore hari ini, rekan Maria.
2: Baik, terima kasih Rico. Di kesempatan kali ini kita berada di Gema Saripati Maju ya, untuk pendengar Pro 1 RRI Palu. Dan di mana untuk sore hari ini kita ikuti untuk Gema Saripati Maju untuk menantikan teman-teman. Oke. Informasi dari Palu terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat menjadi harapan bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Terkait hal tersebut kita ikuti dalam paket news feature RRI dengan judul Kampung Nelayan.
3: Pemerintah Kota Palu melaksanakan inspeksi mendadak terhadap harga dan stok bahan pokok di pasar Inpres Manonda. Sidak tersebut menyasar sejumlah bahan pokok yakni bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan cabai rawit. Sidak bahan pokok tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin, didampingi oleh sejumlah OPD terkait serta Satgas Pangan Kota Palu. Wali Imelda menyebut berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan yang cukup signifikan, khususnya pada komoditas cabai rawit, yang menyebut cabai rawit kini telah mencapai 80 sampai 90 ribu rupiah. Selain itu, harga tomat juga terpantau mulai merangkak naik di kisaran 18 sampai 22 ribu rupiah. Dari hasil sidak tersebut, ia mengharapkan adanya kolaborasi dengan para petani untuk mencegah tingginya harga bahan pokok tersebut di tingkat pengecer.
4: Jadi hari ini kita memantau harga bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan rawit, juga tomat yang mengalami kenaikan yang lumayan gitu ya, karena bawang merah yang dari bawang merah Bima, Enrekang gitu, dan dari Sigi itu bervariasi harganya. Jadi kita tadi mendapatkan bahwa di distributor harganya di angka 60.000, kemudian untuk bawang merah, kemudian bawang putih itu 45.000. Kemudian rawit itu yang agak sedikit, sangat banyak kenaikannya itu di angka 80 sampai 90 ribu. Nah ini cabai keriting yang sudah turun di angka 35 ribu, dan tomat yang merangkak naik dari sekarang 18 tapi bervariasi dari 18 ribu sampai di 22 ribu. Nah kita menginginkan nanti akan ada kerjasama dengan petani-petani gitu ya, nanti dari di bawah asisten 2 dan Ibu Perdagin dan pertanian, minta tolong semuanya diawasi dengan baik sehingga harga bisa seragam, bisa sama gitu.
3: Selain bahan pokok, peninjauan tersebut juga menyasar distributor beras. Ia memastikan stok dan harga beras masih dalam kondisi aman bahkan sampai 2 bulan ke depan. Adapun untuk harga beras ditemukan bervariasi, mulai dari Rp14.000 hingga Rp16.500. Sementara untuk beras premium berada di angka Rp17.000 per liternya. Selain pemantauan di pasar, dilanjutkan dengan pemantauan langsung di gudang Bulog untuk memantau langsung kondisi stok yang ada, serta untuk memastikan keluhan para pedagang terkait kelangkaan minyak goreng bersubsidi atau minyak kita kemasan 1 liter.
2: Baik, mohon maaf tadi ada sedikit miss di komputer kami dan terkait dengan Wakil Wali Kota Palu temukan kenaikan harga pada sejumlah bahan pokok usai melaksanakan sidak di Pasar Impres Manonda yang sudah dilaporkan oleh rekan Muhammad Sidik. Demikian informasi dari Palu sore hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke rekan Riko di RRI Kendari. Riko.
0: Baik, rekan Maria, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di perjumpaan kita sore ini. Dari RRI Palu kita ke RRI Makassar, di mana ada rekan kita yang akan berbagi untuk sore hari ini di Gema Saripati Majo. Rekan Makassar.
5: Baik, selamat sore rekan Riko dengan Arvan Yusri di Makassar.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
5: Baik, informasi dari RRI Makassar terkait Perumda Pasar menyiapkan relokasi pedagang kelapa di sekitar Benteng Rotterdam ke Pasar Kampung Baru, Makassar. Laporan bersama Edwin Masud.
6: Pemerintah Kota Makassar menyiapkan relokasi bagi pedagang kelapa muda yang berjualan di sekitar Benteng Fort Rotterdam dan kawasan kantor RRI Makassar sebagai bagian dari penataan kawasan strategis kota. Perumda Pasar Makassar Raya memastikan relokasi pedagang kelapa muda dilakukan tanpa menghilangkan mata pencarian mereka. Sebanyak 18 pedagang akan dipindahkan ke Pasar Kampung Baru yang telah disiapkan lengkap dengan los, tenda, dan fasilitas penyimpanan kelapa. Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Raya, Rusli Patara, mengatakan relokasi bertujuan menciptakan kawasan yang lebih tertib sekaligus memberikan kepastian usaha bagi pedagang dengan tetap memberikan tempat berjualan yang lebih tertib, aman, dan memiliki kepastian hukum.
7: Sebenarnya ini kan rencana pemerintah Kota Makassar dan hal penataan. Ini sebenarnya jauh sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi oleh pemerintah Kota Makassar. Hal ini pihak kecamatan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi dengan pedagang dan mendapatkan surat peringatan, baik itu surat peringatan pertama dan rencananya surat peringatan kedua. Kami dari pemerintah, dari PD Pasar sebenarnya dalam hal ini mempersiapkan relokasi pedagang ketika dilakukan penertiban. Jadi sudah beberapa kali dilakukan penertiban, kami dari PD Pasar selalu mempersiapkan tempat relokasi. Artinya pedagang ini tidak dilarang berjualan, tetap diberikan ruang untuk berjualan di tempat yang tertentukan, dalam hal ini di pasar-pasar yang ada di sekitar wilayah penertiban.
6: Sementara itu Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar, menyebut lokasi baru dipilih karena masih berada di pusat kota dan hanya berjarak sekitar 300 meter dari lokasi usaha saat ini. Relokasi dijadwalkan mulai dilakukan pekan depan setelah seluruh proses sosialisasi dan penyiapan fasilitas selesai.
5: Baik, rekan Riko, itu informasi dari RRI Makassar ya, yang disampaikan rekan Edwin Masud. Saya bertugas, Arvan Yusri, kembali ke rekan Riko di Kendari.
0: Terima kasih untuk rekan kita yang di Makassar yang sudah berbagi untuk informasinya. Kembali kita ke RRI Ampana saat ini bersama rekan Yuni Safira. Selamat sore rekan Yuni Safira.
8: Baik, selamat sore rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya.
8: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, aparatur sipil negara atau ASN Prima menjadi pilar transformasi pelayanan publik di era digital. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Di tengah tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan derasnya arus digitalisasi, aparatur sipil negara ASN dituntut untuk tampil lebih adaptif, profesional, responsif, dan berdampak nyata. Dalam konteks inilah, memunculkan paradigma ASN Prima harus hadir membawa transformasi pelayanan publik yang lebih cepat dan relevan dengan zaman. Terlepas pemerintah membolehkan, aparatur sipil negara ASN termasuk PNS dan P3K bekerja dari mana saja atau WFA serta mendapatkan jam kerja fleksibel. Namun menurut salah satu pemerhati birokrasi Tojo Una-Una Saiful, kedisiplinan kerja bagi setiap ASN tetap menjadi prioritas meskipun jam kerjanya bersifat fleksibel. Kebijakan baru ini memiliki aturan dan ketentuan yang harus dipahami oleh setiap ASN. Ia pun mendukung pemberian sanksi bagi aparatur sipil negara yang abai dalam pelaksanaan tugas sebagai pelayan publik.
10: Itu aturan. kewajiban sebagai abdi negara, aparatur sipil negara harus disiplin. Dan kalau misalnya ada aparatur sipil negara yang melanggar aturan-aturan disiplin pegawai negeri sipil, itu harus ditindak tegas. Tidak ada tawar-menawar.
9: ASN Prima bukan sekedar slogan atau jargon birokrasi. Ia adalah simbol dari tekad dan komitmen untuk menciptakan ASN yang profesional, responsif, inovatif, melayani, dan akuntabel. Lebih lanjut, tutur Saiful, aparatur sipil negara lingkup Pemkab Touna harus mampu menjadi agen perubahan sebagai wujud komitmen perbaikan pelayanan publik di bumi Sivia Patuju. Ibnu Abbas melaporkan.
8: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Yuni Safira untuk informasinya. Kita beralih ke informasi yang akan dibagikan dari RRI Toli-Toli bersama rekan kami Andi Nur Syamsu. Selamat sore, Andi Nur Syamsu.
11: Ya, selamat sore. Selamat sore rekan Riko di Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini. Rekan Samsu.
11: Baik, terima kasih rekan Riko. Mewujudkan lingkungan yang aman, bersih, indah, dan sehat, pemerintah mencanangkan program Indonesia Asri mulai tingkat pusat hingga daerah. Lantas bagaimana pelaksanaan program Indonesia Asri di wilayah Kecamatan Dako Pemean, Kabupaten Toli-Toli? Berikut wawancara Sardono bersama Camat Dako Pemean Arham Yakub.
12: Assalamualaikum, okay. Selamat pagi Pak Camat. Terkait program Indonesia Asri yang dicanangkan oleh Pak Presiden dan tentunya ini ditindaklanjuti baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Nah, untuk kecamatan Dako Pemean sendiri, bagaimana menyikapi program Indonesia Asri tersebut, Pak Camat?
13: Ya, kita sikapi ini karena ini merupakan perintah, ini merupakan program pemerintah. Ya, kita sebagai penyelenggara di bawah tentunya harus menunjukkan kepedulian dan memang harus terlibat langsung dalam pelaksanaan ini dan implementasinya bahwa tidak hanya kami di perangkat kecamatan, pemerintah kecamatan, tetapi juga kami sampaikan ini ke semua desa, sehingga berdasarkan hasil evaluasi kami, alhamdulillah semua desa di Kecamatan Dako Pemean, 4 desa ini melaksanakan program Indonesia Asri di wilayah ini.
12: Ini kan memang program 2 kali Pak, Selasa dan Jumat. Nah, ini bagaimana pantauan dari Pak Camat terkait antusias masyarakat ini?
13: Masyarakat ini memang di tengah-tengah kesibukannya juga bisa kita ajak mereka. Alhamdulillah yang punya yang berkesempatan, karena memang khusus untuk Galumpang Dungingis misalnya, sekarang ini kan beberapa waktu yang lalu ini kan lagi musim tanam padi sawah. Nah, kita juga tidak paksakan mereka, untuk ikut dalam program Indonesia Asri ini. Yang bagi yang punya kesempatan, yang berkesempatan ya kita ajak mereka. Tapi alhamdulillah mereka punya kemampuan, paling tidak pembersihan Indonesia apa, program ini diimplementasikan dalam bentuk pembersihan di depan rumah-rumah mereka, di lingkungan tempat tinggal mereka, begitu juga dengan sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintah.
12: Ya, ini kan program sudah berjalan kurang lebih sejak dicanangkan mungkin 3-4 minggu. Bagaimana Pak Camat melihat terkait program ini dengan dampak yang ditimbulkan untuk sehat, bersih dan indah di lingkungan kita ini?
13: Ya, namanya juga program begini Pak Sardono, jadi pastilah akan nampak hasilnya bahwa pemukiman atau lingkungan yang tadinya kotor pasti akan bersih, terutama di saluran-saluran di got-got, kemudian di bahu-bahu jalan, sampah-sampah yang selama ini terbiarkan ya sudah bisa dibersihkan, bisa dikumpul kembali. Ya alhamdulillah punya dampak yang signifikan lah. Perubahan yang signifikan dari sebelumnya.
12: Perlu keterlibatan baik ASN dan masyarakat. Pantauan Pak Camat untuk Kecamatan Dako Pemean ini terjalin Pak, kolaborasi dan semangat gotong royong antara ASN dan masyarakat untuk bersama-sama.
13: Itu yang saya katakan tadi bahwa antusiasme masyarakat ini cukup tinggi, cukup besar. Cuman memang kita tidak memaksakan mereka ketika mereka ini punya agenda, misalnya seperti yang kemarin saya katakan bahwa mereka itu lagi sibuk di sawah, kemudian di kebun cengkeh. Ya kalau alasan itu kami tidak paksakan. Tapi minggu berikutnya kita ajak lagi ya. Alhamdulillah adalah kepedulian dari masyarakat kami, Pak. Seperti yang kita saksikan ini sekarang Desa Galumpang memperoleh predikat juara satu lomba desa tingkat kabupaten. Ini juga berkat daripada program kebersihan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Indonesia Asri hari Selasa dan Jumat Bersih di hari Jumat. Jadi itu kita manfaatkan. Alhamdulillah ini punya perubahan yang signifikan lah, Pak.
12: Baik, tapi yang terakhir harapan dari Pak Camat, tentunya program ini selain bagaimana menumbuhkan semangat gotong royong, juga di dalamnya adalah silaturahmi dan kebersamaan antar warga. Apa harapan Pak Camat untuk program ini terus dapat dilaksanakan lebih maksimal lagi ke depan?
13: Ya, saya berharap bahwa program ini terus digalakkan, terus ditingkatkan. Cuman mungkin saran, mungkin bisa disarankan bahwa sebaiknya untuk Indonesia Asri jangan dilaksanakan di hari Selasa lah. Mengingat hari Selasa itu hari kerja, hari kantor, yang dimana Senin, Selasa sampai Rabu itu adalah sibuk-sibuknya kita ASN ini melaksanakan pelayanan, terutama kami di desa dan kecamatan. Kalau bisa mungkin ya di hari Kamis lah, Kamis, jadi Kamis Jumat itu bisa dilaksanakan. Kamisnya Indonesia Asri, Jumatnya Jumat Bersih. Jadi dua hari berturut-turut kita kerja bakti besar. Dan yang kedua, harapan saya kepada masyarakat, ya mari terus kita galakan apapun itu, program pemerintah harus terus kita dukung, kita agar program kebersihan yang diidam-idamkan oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah, dapat kita buktikan, dapat kita implementasikan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Dago Pimian.
12: Baik, terima kasih Pak Camat untuk informasinya, wawancaranya bersama RRI Tritoli. Salam sukses selalu,
13: terima
12: Pak Camat.
13: Terima kasih, Pak Sardun. Baik. Amin. Terima kasih.
11: Ya, rekan Riko, demikian wawancara dari RRI Tritoli, dan kini kembali bersama Anda.
1: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Ya, pendengar, selepas tadi informasi yang dibagikan dari RRI Toli-Toli bersama rekan kami ya, terima kasih dari Andi Nur Syamsu. Beralih ke RRI Bone, saat ini kita akan berbagi informasi bersama rekan kita dari Eni Adnan. Selamat sore, Eni Adnan.
14: Baik, selamat sore juga rekan Riko Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasinya sore hari ini.
14: Baik, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Kabupaten Bone menjadi tuan rumah temu pendidik Nusantara ke-13 sebagai ajang berbagi inovasi pembelajaran guru. Selengkapnya dilaporkan Ayunia.
15: Kabupaten Bone menjadi salah satu dari 45 daerah di Indonesia yang dipercaya menjadi tuan rumah temu pendidik Nusantara atau TPN ke-13 tingkat daerah yang akan berlangsung pada 13 Juni 2026 di Mandua Bone. Panitia pelaksana TPN 13 Bone, Reni Sulastri, mengatakan kegiatan tersebut dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi pengalaman, serta memperkenalkan program unggulan yang telah diterapkan di sekolah masing-masing. Menurutnya, TPN tidak hanya menghadirkan materi dari narasumber, tetapi juga memberi kesempatan kepada peserta untuk berbagi praktik baik yang terbukti mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.
16: Pesertanya dari kalangan guru dan kepala sekolah, karena di sini ada beberapa kegiatan seperti bincang pendidikan. Pematerinya itu dari Makassar. Satu kepala sekolah dan satu guru yang pernah jadi pembicara di pusat di Jakarta. Selanjutnya ada kegiatan kelas berbagi praktik baik. Ada beberapa guru dan kepala sekolah yang dijadikan sebagai role model untuk membagikan kegiatan terbaiknya atau program terbaiknya di sekolah. Jadi konsepnya di sini adalah bukan mengajar, tapi saling belajar. Dampaknya adalah kolaborasi metode unggulan dari sekolah masing-masing.
15: Reni Sulastri menambahkan, selain sesi berbagi praktik baik, peserta juga akan mengikuti kelas praktik baik dan cerdas cermat guru sebagai sarana pengembangan kompetensi profesional pendidik. TPN ke-13 tingkat daerah akan berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026 sebelum puncak kegiatan nasional yang dijadwalkan digelar di Jakarta pada November mendatang dengan melibatkan sekitar 10.000 pendidik dari berbagai daerah di Indonesia.
14: Baik, pemirsa dan pendengar, demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan dari Eni Adnan di RRI Bone. Beralih dari RRI Bone, kita ke RRI Bau-Bau, di mana ada rekan kita yang akan menyampaikan informasi dari rekan Syahribul. Selamat sore, rekan Syahribul.
17: Selamat sore, rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasi yang akan dihadirkan di Gema Saripati Maju sore hari ini.
17: Baik, terima kasih. Dari RRI Bau-Bau sore hari ini menurunkan informasi, administrasi telah rampung pembangunan lapas Bau-Bau, baru menunggu realisasi pemerintah pusat. Overkapasitas penghuni lapas Bau-Bau saat ini lebih dari 200% dengan kondisi bangunan tua sejak zaman Belanda. Mengenal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
18: Pembangunan lapas kelas 2 Bau-Bau yang baru di atas lahan seluas 5 hektar di Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, hingga kini belum menemukan titik terang. Sebelumnya, megaproyek tersebut telah lama direncanakan, namun hingga saat ini pembangunan belum juga terrealisasi akibat sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi. Kepala Lapas Bau-Bau Abdul Waris mengatakan, seluruh persyaratan administrasi telah terpenuhi dan kini tinggal menunggu realisasi pembangunan dari pemerintah pusat. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir pihaknya terus berupaya melengkapi seluruh dokumen administrasi termasuk proses pengalihan status lahan hibah dari pemerintah kota agar resmi menjadi aset Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai syarat utama untuk pembangunan gedung lapas Bau-Bau yang baru. Meski belum ada penyampaian resmi dari pemerintah pusat terkait waktu dimulainya pembangunan, pihaknya tetap optimis pembangunan lapas Bau-Bau yang baru akan segera terwujud. Optimisme tersebut didasari oleh kondisi lapas yang saat ini semakin memprihatinkan, baik dari segi konstruksi bangunan yang telah berusia tua sejak zaman Belanda maupun persoalan kelebihan kapasitas hunian yang mencapai lebih dari 200%.
19: Darurat juga bangunan kita ya. Jadi kita sudah ini laporkan ke pimpinan untuk pembangunan kan baru. Dan dokumen pembangunannya itu sudah lengkap, sudah sampai ke kantor wilayah, sudah sampai ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Jadi saat ini ya kita menunggulah bagaimana realisasi oleh pimpinan dari pusat.
18: Sesuai dokumen perencanaan, proyek pembangunan Lapas Bau-Bau ini diperkirakan akan menelan anggaran sekitar 55 miliar rupiah. Anggaran tersebut yakini cukup untuk pembangunan fasilitas modern yang dilengkapi berbagai sarana pendukung seperti fasilitas olahraga, tempat ibadah, serta sarana pembinaan bagi warga binaan. Bangunan lapas Bau-Bau yang baru juga dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuni selama menjalani masa pembinaan.
17: Demikian informasi dari rekan reporter Wadan Riani, dan kita kembali ke rekan kami Riko Ilham di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dihadirkan di kebersamaan kita dari RRI Bau-Bau. Beralih dari informasi RRI Bau-Bau, kita ke informasi di Kota Kendari sendiri kami hadirkan, di mana informasi terkait dengan salah satu faktor penyebab terjadinya kelangkaan minyak goreng subsidi di pasaran disebabkan terdistribusinya komoditi tersebut dalam program bantuan pangan pemerintah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
20: Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada.
21: Kelangkaan stok minyak goreng subsidi yang terjadi beberapa waktu lalu di pasaran disebabkan minyak goreng subsidi tersebut didistribusikan untuk program bantuan pangan pemerintah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengakui ketersediaan minyak goreng subsidi yang berasal dari bulog tersebut cukup kurang di masyarakat. Abdul Rauf menjelaskan, kondisi ini disebabkan beberapa faktor, salah satunya adanya penyaluran bantuan pangan dari pemerintah. Sebagaimana diketahui, bantuan pangan yang sebelumnya hanya berupa beras, sekarang ditambah dengan minyak goreng subsidi. Abdul Rauf mencontohkan, untuk di Kota Kendari, periode Februari hingga Maret, bantuan pangan diberikan kepada 27.000 kepala keluarga penerima manfaat dengan bantuan 20 kilo beras dan 4 liter minyak goreng untuk setiap kakak. Dengan kondisi tersebut, secara tidak langsung mengurangi pasokan minyak subsidi ke pasaran, dan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Kota Kendari, namun juga terjadi di beberapa wilayah di Sultra dan nasional.
20: Kelangkaan ini perlu kami sampaikan dari pemerintah, khususnya dari Dinas Ketahanan Pangan. Pertama, kita tahu persis bahwa dalam rangka kita mempertahankan, memperkuat ketahanan pangan, pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan sampai ke daerah kemarin itu menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Kalau di tahun-tahun lalu itu minyak gorengnya tidak ada. Kalau sekarang di seluruh Indonesia masyarakat yang memang terdata dalam desil 1-4, yang penting itu datanya memang dari pusat, itu sudah ada. Untuk di Kota Kendari saja kami mendapat bantuan pangan itu 27 ribu kepala keluarga untuk jatah Februari-Maret 2 bulan. Jadi dia dapat itu 20 kilo setiap kepala keluarga dan minyak goreng 4 liter. Betapa banyaknya itu saja untuk di Kota Kendari, berapa ribu liter. Ini juga barangkali salah satu penyebab sehingga minyak yang disubsidi ini berkurang di pasaran.
21: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan adapun ketersediaan minyak goreng non-subsidi atau minyak goreng premium di Kota Kendari secara umum cukup melimpah. Meski demikian, pihaknya bersama Bulog terus melakukan upaya agar minyak goreng subsidi bisa kembali tersedia di tengah masyarakat.
0: Ya, mendengar demikian informasi dari Kota Kendari. Kita akan beralih untuk informasi dari RRI Mamuju bersama rekan kami Abdul Hafid. Selamat sore Abdul Hafid.
3: Selamat sore rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasi di kebersamaan kita, Bung Abdul Hafid.
3: Baik, terima kasih dari RRI Mamuju. Sore ini menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Jejak KPKP dari Karampuang, Kerajinan Perahu Nelayan di Pulau Kecil Mamuju. Feature selengkapnya dilaporkan Ahyan Irsyadah.

0: Di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, kehidupan maritim tidak hanya terlihat dari aktivitas nelayan di laut. Di balik itu, ada para pembuat perahu yang menopang mobilitas dan produksi perikanan masyarakat setempat. Salah satunya adalah Pak Edi. Dari bengkel sederhananya, ia membuat perahu nelayan untuk warga sekitar. Setiap perahu lahir melalui proses yang mengandalkan pesanan, keterampilan tangan, dan pengetahuan tentang kayu yang diwariskan turun-temurun. Perahu buatan Pak Edi tidak digunakan untuk mengangkut penumpang. Semuanya dibuat khusus untuk kebutuhan nelayan. Karena itu, bentuk dan konstruksinya disesuaikan dengan pekerjaan di laut. Jenis perahu yang paling sering dibuat dikenal dengan nama lokal KPKP atau KPKP Jongkon, yaitu perahu kecil berlunas. Nama lokal ini menunjukkan bahwa perahu bukan sekedar alat transportasi, tetapi juga bagian dari identitas maritim masyarakat Karampuang. Untuk menyelesaikan satu unit perahu, biasanya dibutuhkan waktu sekitar 15-20 hari. Lamanya pengerjaan bergantung pada kondisi kerja dan ketersediaan bahan. Pak Edi menjelaskan, ritme produksi sangat dipengaruhi oleh jumlah pesanan dan stok kayu. Pekerjaan ini tidak berjalan seperti industri massal, tapi mengikuti kebutuhan nyata para pemesan. Selama papan kayu sudah tersedia, proses pembuatan bisa langsung dimulai tanpa harus menunggu lama.
1: Apa ini kapal dibikin, Pak? Kapal nelayan atau kapal untuk penumpang gitu?
2: Khusus kapal nelayan.
1: Biasanya berapa lama, Pak, ini pembuatan kapal seperti ini?
2: Tergantung dari cuacanya. Kita di sini kan pakai tenaga surya. Kadang kita bikin itu 15 hari, satu perahu. Kadang 20 hari kalau ada storm masuk kan.
1: Biasanya dibuat dulu atau tergantung pesanan ini, Pak?
2: Ya, pokoknya asal ada papannya, kita langsung buat juga.
1: Biasanya dalam satu tahun atau satu bulan gitu berapa kapal dibuat?
2: Ketahanan.
1: Dibuatnya berapa kali?
2: Tergantung pesanannya, begitu.
3: Biasanya
2: kita bikin satu bulan itu 2-3. Tergantung dari besarnya juga, Pak.
1: Bicara biaya, Pak, berapa, Pak, kira-kira?
2: Kalau biayanya, kalau kita kan tinggal bikin ya, itu 1,5 juta.
0: Pola kerja ini menunjukkan bahwa bengkel perahu di Karampuang berjalan dengan sistem produksi kecil berbasis pesanan. Dalam satu bulan, Pak Edi biasanya mampu menyelesaikan sekitar 2-3 perahu. Jumlah itu bisa berubah tergantung ukuran perahu dan tingkat kesulitan pengerjaan. Untuk ongkos kerja, Pak Edi menyebut kisaran sekitar 1,5 juta rupiah per perahu. Nilai tersebut merupakan biaya tenaga dan keahlian tukang, belum termasuk kayu sebagai bahan baku utama. Dari sisi ekonomi lokal, pekerjaan membuat perahu masih menjadi bagian penting yang mendukung sektor perikanan di Pulau Karampuang. Bahan baku kayu diperoleh dengan memesan papan dari Somel, sementara sumber kayunya berasal dari daerah Bone-Bone. Menurut Pak Edi, kayu yang paling baik untuk perahu nelayan dikenal secara lokal sebagai pelapi, yaitu jenis meranti merah. Kayu ini dianggap kuat dan tahan untuk menghadapi air laut serta cuaca pesisir.
1: Bahan bakunya ini dari mana, Bro?
2: Dari kayu? Ya, kayunya dari Bone-Bone biasanya kita pesan. Dari Somel.
1: Jenis kayunya seperti apa, Pak, yang mungkin bagus untuk kapal nelayan itu?
2: Kalau orang di sini bilang pelapi, jenis merah tuh.
1: Awet itu?
2: Jenis merah itu kayak meranti merah.
1: Yang pesan biasanya dari mana saja ini, Pak?
2: Orang-orang di sini juga, nelayan semua.
1: Oh, dari luar kota mungkin ada?
2: Kadang ada sebagian. Oh, kalau jenisnya cuma modelnya begini aja. Kalau orang di sini bilang KPKP, Jongkon. Bukan jenis lunas, kan?
0: Sebagian besar pemesan berasal dari masyarakat sekitar, terutama nelayan setempat. Namun, sesekali ada juga pesanan dari luar kota. Keberadaan tukang perahu seperti Pak Edi sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi maritim Karampuang. Tanpa mereka, nelayan akan lebih sulit mendapatkan sarana produksi utama untuk melaut. Karena itu, kerajinan perahu di Karampuang bukan hanya pekerjaan biasa, ia adalah potensi daerah yang bertumpu pada keahlian tradisional, jaringan sosial, dan pengetahuan lokal. Di balik perahu-perahu kecil yang berlayar di sekitar Mamuju, ada kerja teknis dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan pesisir Karampuang.
4: Baik, saudara, demikian paket informasi yang kami hadirkan.
3: Dari RRI Mamuju melengkapi kebersamaan kita di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Dari RRI Mamuju, saya Hafid Majid bersama Mutia di perangkat meja putar mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan ke rekan Riko Ilham di Kendari.
4: Baik, terima kasih untuk informasi dari program Future yang dibagikan untuk perjumpaan kita. Sekaligus mendengar ya menutup untuk Gema Saripati Maju pada edisi perjumpaan tanggal 12 Juni 2026. Demikian pendengar informasi yang kami sampaikan hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju di edisi perjumpaan kita kali ini. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih dari seluruh rekan-rekan yang sudah berbagi dari RRI Makassar, dari RRI Palu, Toli-Toli, Ampana, Mamuju, Bone, dan juga Bau-Bau yang sudah hadir dengan semua rangkuman informasinya. Mewakili dari meja operator kita, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan, bersama saya Riko Ilham, pamit undur diri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
2: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
4: Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju yang berasal dari RRI Kendari yang dipancarluaskan oleh beberapa stasiun yang ada berada di daerah Korwil 4 Makassar, ya, salah satunya Tuli-Tuli. Dan kini Anda kembali bersama kami, Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.
5: Pro 1 RRI Tuli-Tuli.
4: Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 17.43 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya, kami informasikan untuk hari ini pada Jumat 12 Juni 2026 ini akan jatuh pada pukul 18.05 waktu Indonesia Tengah. Dan kini pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani Anda. Dan di kesempatan kali ini, sebuah lagu yang sudah cukup ya tentu yang hadapi yang lahir pada tahun 80-an ini tentu atau 70-an ini tahu sangat, sangat kenal dengan lagu dari Dedy Dores dengan Cintaku Takkan Berubah.

0: Sirius 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 17.50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansari yang akan membawakan surah Saba.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar yang dirahmati Allah, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 18:05 waktu Indonesia Tengah, dan kini kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sambut azan maghrib dengan penuh rasa syukur, seraya berdoa semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas, saatnya kita sucikan hati. Kita tunaikan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan dan seluruh angkasawan, angkasawati RRI Tuli-Tuli mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketentraman bagi kita semua. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi islami, kita ikuti terlebih dahulu cek fakta.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengecek penyaluran bantuan langsung tunai BLT Rp900.000 dari Kementerian Sosial. Unggahan tersebut beredar pada Juni 2026. Faktanya, tautan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penyaluran terakhir BLT Kesra dilakukan pada Desember 2025 dengan posisi program berada di kuartal 4 2025. Belum ada informasi resmi dari Kemensos terkait penyaluran bantuan sebesar Rp900.000 atau dikenal juga sebagai BLT Kesejahteraan Rakyat Kesra pada 2026. Tautan yang beredar tersebut tidak mengarah ke laman resmi Kemensos, tetapi mengarah ke laman yang meminta pengunjung memasukkan data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif dan terindikasi phishing. Pendengar, selanjutnya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mengikuti program bantuan bahan bakar minyak BBM gratis tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel terkait isu tersebut. Dalam akun Instagram resmi Pertamina, @mypertamina, pihak Pertamina menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan mengklik tautan yang mengatasnamakan MyPertamina mengenai BBM, mengenai bagi-bagi BBM gratis, sebab tautan tersebut terindikasi scam atau modus penipuan yang dapat merugikan masyarakat. Untuk itu, masyarakat dihimbau untuk selalu mengecek keaslian promo, program dan layanan hanya melalui situs resmi mypertamina.id. Pendengar, demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan, sesungguhnya semua yang keluar dari tubuh manusia itu buruk. Yang keluar dari sela-sela rambut ketombe, yang keluar dari mata kita, yang keluar dari kedua telinga kita, yang keluar dari lubang hidung kita, yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari sela-sela pori-pori kulit kita, keringat, yang keluar dari alat kelamin kita, di bagian depan, bagian belakang, semua adalah barang-barang yang kotor. Karena itu setiap hari kita berusaha untuk membersihkannya. Tinggallah ada dua yang keluar dari manusia, yang itu masih ada kemungkinan untuk baik. Apa itu? Perkataan dan perbuatan. Kalaulah dari perbuatan dan perkataan itu manusia melakukan dan mengatakan dengan buruk, maka hampir-hampir tidak ada yang bagus keluar dari diri manusia. Kalau sudah tidak ada yang bagus keluar dari diri manusia, maka manusia itu tak ubahnya seperti hewan ternak. Bahkan kata Al-Quran, balhum adol, dia itu lebih sesat lagi, lebih buruk lagi. Mengapa? Kalau hewan ternak itu dagingnya masih bisa diambil, masih bisa dikonsumsi. Tapi kalau manusia, apa yang bersisa? Kalau perkataan dan perbuatannya juga buruk. Karena itu, pemirsa yang budiman, semua berpulang kepada kita. Apakah kita itu akan menempatkan diri kita sebagai seorang manusia yang mulia, atau akan menempatkan kita sebagai seorang manusia yang hina? Berpulang kepada kita, di dalam kita menentukan dua sisa yang keluar dari diri manusia, yaitu perkataan dan perbuatan. Disitulah Rasulullah SAW menasihati kita semua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Kita semua punya mulut, tapi marilah kita berkata yang baik. Kalau tidak bisa, maka lebih baik diam. Dan yang kedua tentu saja adalah perbuatan. Dan perbuatan yang baik adalah perbuatan yang mengikuti ketentuan syariah Allah Subhanahu wa taala. Syariah sebagai miqyasul amal kita, sebagai tolak ukur perbuatan kita. Dengan itu insya Allah perkataan dan perbuatan kita akan selalu baik. Dan ketika itu kita bisa jaga, maka insya Allah kita akan menjadi seorang manusia yang mulia. Semuanya yang keluar itu buruk, karena itu adalah sifat-sifat fisiologis. Sementara ada dua yang masih membuat kita menjadi seorang muslim yang mulia, yaitu perbuatan dan perkataan kita. Mudah-mudahan kita bisa terus tumbuh menjadi seorang muslim, manusia yang mulia dengan perkataan dan perbuatan kita. Insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tafsir Al-Baydawi dijelaskan bagaimana cara kita menjaga diri kita dari api neraka. Di sana disebutkan dengan cara bitarkil ma'asi, dengan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi'li ta'ati, dan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita menjaga diri kita dari api neraka. Dengan melakukan amal soleh, melaksanakan seluruh perintah Allah, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini bukan hanya sekedar menjaga diri kita dari api neraka, tapi juga memberikan kebahagiaan hidup kepada kita di dunia dan di akhirat. Dan bagaimana cara kita agar keluarga kita terhindar dari api neraka? Dalam tafsir Al-Baydawi dikatakan antara lain dengan cara nasihat. Memberikan nasihat kepada keluarga kita, menjelaskan kepada mereka mana perkara yang halal, mana perkara yang haram, menjelaskan kepada mereka arti hidup ini, dan menjelaskan kepada sanak keluarga kita bahwa seluruhnya kita manusia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara kita untuk kemudian menjaga dari api neraka.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersebut.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
2: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Ocean Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
7: Ya Oma Singka, itu ya Bapak Parala.
8: Kuli jongan rambut kita indak samo.
9: Kampung, bahasa, suku, agama pun ndak sama.
10: Nanging aku tetap iso kenal karo kowe.
11: Dan ikam pun sangat kawa meminanduiku.
12: Kami sadulur.
13: Keberagaman kita anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
14: Karena saya, kamu, kita, Indonesia. Indonesia.
15: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi

Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.

0: sama anak saya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali saya penyiar Anda Sally hadir menemani Anda untuk malam hari ini, tentunya dalam rangkaian acara Toli-Toli malam ini. Edisi hari ini pendengar, edisi Jumat 12 Juni 2026. Lagu berikut ini akan hadir menemani Anda sekaligus membuka jumpa saya yang temani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pendengar kita akan ikuti bersama azan maghrib untuk toli-toli dan sekitarnya di malam hari ini.
1: Allahu Akbar.

Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan Karyotera Ritoli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Ayi, untung kasihan saya enggak jadi bab pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bab pinjam di aplikasi begitu? Bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bank yang menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitukah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka. Pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita di serba-serbi Piala Dunia untuk malam hari ini. Pukul 19.41 menit waktu Indonesia Tengah. Di malam ini, pendengar, satu informasi di serba-serbi Piala Dunia ini terkait dengan pembukaan Piala Dunia 2026 versus 2022. Apa perbedaannya nih ya? Nah, pendengar, Piala Dunia 2026 akhirnya resmi dimulai, ditandai dengan acara pembukaan spektakuler di Estadio Azteca, Meksiko. Mexico City pada hari Kamis 11 Juni 2026. Panggung pertunjukan ini menghadirkan perpaduan budaya lokal dan pertunjukan visual berskala besar layaknya turnamen akbar tersebut. Nah, salah satu hal yang membuat pembukaan tahun ini berbeda adalah format pelaksanaannya nih, pendengar, di mana FIFA menggelar upacara pembukaan di tiga negara tuan rumah, yakni Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Format tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Dunia setelah pembukaan di Mexico City. Acara serupa akan berlangsung di Toronto dan Los Angeles. Di Stadion Azteca, acara diawali dengan penghormatan terhadap warisan budaya Aztec yang juga menjadi bagian penting sejarah Meksiko. Ratusan penari memenuhi lapangan sebelum panggung beralih kepada deretan musisi internasional. Sejumlah nama populer tampil memeriahkan panggung pembukaan tersebut, diantaranya ada Mana, kemudian ada J Balvin, Belinda, ada Danny Ocean, Lila Downs, dan juga Los Angeles Azules yang menjadi salah satu bentuk representasi figur dari Meksiko atau Amerika Latin. Puncaknya terjadi ketika sang legenda panggung Piala Dunia Shakira tampil bersama Burna Boy membawakan Die Die. Lagu resmi Piala Dunia 2026 itu akhirnya bergema untuk pertama kalinya secara langsung. Nah, setelah rangkaian pertunjukan musik berakhir, upacara resmi turnamen pun dimulai, di mana duta besar Piala Dunia 2026 Salma Hayek Pinault turun ke lapangan menyambut para penggemar dari berbagai negara. Baik, pendengar, di stadion ini bersama Kanada dan juga Amerika Serikat, pihaknya menyambut 48 bendera, di mana Hayek sendiri dalam pidatonya mengatakan bahwa orang-orang Meksiko merasa sangat terhormat berada di sini, di mana tempat Piala Dunia dimulai. Nah, menengok lagi Piala Dunia edisi sebelumnya seperti Qatar pada 2022 misalnya, saat itu format pembukaan berlangsung jauh lebih sederhana. Seperti apa rangkaiannya di tahun 2022? Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kita dengarkan dulu musik berikut ini, akan hadir di ruang dengar Anda semuanya ya, yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli, Kanal Inspirasi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di serba-serbi Piala Dunia untuk malam hari ini menemani Anda pendengar. Dan saat ini sudah pukul 19.48 menit waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, kalau kita menengok lagi ke Piala Dunia edisi sebelumnya, ya seperti di Qatar pada tahun 2022, misalnya saat itu format pembukaan berlangsung jauh lebih sederhana. Seluruh rangkaian acara hanya digelar di satu tempat, yakni Stadion Al Bayt, dan berlangsung sebelum laga sang tuan rumah, Qatar melawan Ekuador. Nah, kala itu FIFA menjadikan upacara pembukaan sebagai momen pengenalan budaya Arab kepada dunia. Pesan persatuan dan saling menghormati menjadi tema utama pertunjukan tersebut. Salah satu momen paling berkesan terjadi saat Morgan Freeman tampil berdialog bersama Ghanim Al-Muftah, ya. Dan keduanya menyampaikan pesan tentang keberagaman dan juga pentingnya inklusivitas. Nah, untuk lagu resmi Qatar, ini memperkenalkan lagu Dreamers yang melalui penampilan duet Jungkook, ya. BTS, ya, Jungkook BTS, dan penyanyi asal Qatar Fahad Al-Kubaisi. Nah, lagu itu menggelegarkan panggung pembukaan dengan pesona masing-masing di keduanya, ya. Baik itu Jungkook dengan tariannya maupun Farhad dengan improvisasi yang begitu merdu. Nah, pendengar, ada juga nih, ya, ternyata serba-serbi selanjutnya yang saya hadirkan untuk Anda malam hari ini. Itu ada juga perbedaan kedua edisi yang terlihat jelas dari pendekatan yang dipilih oleh FIFA, di mana Qatar lebih menonjolkan identitas satu negara tuan rumah, sementara untuk di edisi 2026 ini mengedepankan keberagaman tiga negara penyelenggara. Nah, skala pertunjukan juga mengalami perubahan signifikan. Pembukaan 2026 melibatkan lebih banyak musisi internasional yang tampil di beberapa lokasi yang berbeda. Langsung saja, ya pendengar, kita dengarkan dulu nih untuk lagu Piala Dunia di tahun 2022.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya lanjutkan lagi ya untuk perbedaan pembukaan Piala Dunia 2026 dan juga 2022. Nah, pendengar, dari sisi suasana, kedua edisi menghadirkan pengalaman yang tidak sama, di mana Qatar menggelar pembukaan pada malam hari, sedangkan Mexico City mengawali turnamen saat siang menjelang sore. Kondisi tersebut turut menghuni tampilan visual yang disajikan kepada penonton. Efek pencahayaan dan kembang api ternyata tentunya lebih menonjol pada pertunjukan malam dibanding siang hari. Nah, meski demikian, pendengar, perbedaan itu bukan berarti salah satu lebih baik dari yang lain ya. Namun keduanya hanya menghadirkan karakter tersendiri yang mencerminkan identitas tuan rumah masing-masing. Pada akhirnya pendengar, pembukaan Piala Dunia 2022 dan 2026 menunjukkan dua pendekatan yang berbeda. Satu menonjolkan budaya nasional, sementara yang lainnya merayakan keberagaman lintas negara dan juga budaya. Baik, untuk serba-serbi Piala Dunia saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Kita langsung dengarkan saja lagu Piala Dunia 2026 Day Day dari Shakira dan juga Burna Boy.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 19.59 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, pendengar, kami akan ajak Anda untuk menantikan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan RRI. Tonton yang Anda dengar.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan siswa-siswi inginkan program MBG dilanjutkan. KPK mendalami dugaan aliran uang suap pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan BPK RI. 3 kapal warga negara India diserang Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 12 Juni 2026, saya Rudy Zain. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan bahwa siswa-siswi menginginkan agar program makan bergizi gratis atau MBG dilanjutkan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Tadi kami didampingi oleh Mas Bapak Menteri Sekretaris Negara dan Bapak.
4: Sebanyak 80,7% atau 53 juta siswa telah menerima program makan bergizi gratis MBG. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan, berdasarkan penelitian Universitas Indonesia dan sejumlah lembaga lainnya, menyebut MBG memiliki dampak positif untuk siswa, seperti kehadiran siswa meningkat, konsentrasi meningkat, siswa lebih termotivasi lagi dan capaian prestasi di bidang akademik. Oleh sebab itu, mayoritas siswa penerima manfaat atau sekitar 43 juta siswa menginginkan agar program MBG dilanjutkan. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Abdul Mukti kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Per 10 Juni sudah 80,7% murid yang sudah mendapatkan MBG. Jadi dari 53 juta sekian guru, 43 juta sekiannya sudah menerima MBG dan mereka menyatakan MBG terus dilanjutkan karena dampaknya sangat positif, baik dalam hubungannya dengan tingkat kehadiran di sekolah maupun dalam hubungannya dengan motivasi belajar dan juga prestasi akademik.
4: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola MBG sehingga lebih efisien.
5: Sekarang proses penataan menyeluruh di Badan Gizi Nasional kita mungkin salah satu alternatif skema, barangkali itu juga masuk menjadi salah satu yang coba akan kita lihat apakah tepat untuk diberlakukan di beberapa zona tertentu gitu. Itu bagian dari yang sedang ditata oleh BGN.
4: Menteri Mukti mengatakan MBG sesuai bagian dari penguatan pendidikan karakter. Selain itu, MBG sejalan dengan program kementeriannya, yakni 7 kebiasaan Indonesia hebat, seperti bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang suap dari pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: Apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN?
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang suap dari Pemkab Muara Enim kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan. Pendalaman dilakukan setelah Titin Rita Lestari mengaku hanya menjalankan tugas dan tidak menerima uang suap langsung. PLT Direktur Penyidikan KPK Amak Taufan Hussein mengatakan penyidik akan menelusuri kebenaran pernyataan Titin melalui pemeriksaan lanjutan. Menurut Taufik, penyidik akan mengkonfirmasi dasar pernyataan Titin sekaligus mencocokkannya dengan dokumen dan barang bukti yang telah disita termasuk dokumen elektronik.
2: Ya, apakah itu nanti aliran-aliran uang betul seperti yang disampaikan oleh saudara TTN, itu juga tentunya pasti akan kita dalami di pemeriksaan-pemeriksaan berikutnya, karena yang bersangkutan kan ditahan. Artinya dilakukan penahanan itu kan untuk dalam proses penyidikan ini biar apa, agar untuk kegiatan di pemeriksaan-pemeriksaannya lancar ya. Tentunya itu juga akan jadi masukan buat tim penyidik di proses pemeriksaan berikutnya terhadap saudara TTN. Kita akan konfirmasi apa yang menjadi dasar pernyataan-pernyataan yang bersangkutan, dan juga tentunya kita akan lihat dokumen-dokumen yang sudah diamankan oleh teman-teman penyidik.
6: Sementara itu, Titin yang juga merupakan pelaksana dalam Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Selatan mengaku tidak menerima aliran uang atau suap dari Bupati Muara Enim. Titin mengaku hanya melakukan pelaksana dari atasannya.
7: Saya nggak terima uang ya, ini nggak adil, saya cuma pelaksana.
8: Bang Angga.
7: Lah yang menerima uang berarti siapa, Bu? Kan Ibu nggak ada orang BTK nih, Bu. Yang menerima uang berarti siapa?
8: Anda katanya paling arogan di Jawa Timur ngancem-ngancem kepala daerah. Gimana, Bu?
7: Jadi yang menerima uang, Pak Bobi, Bu.
8: Kita mau dikembalin.
6: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Titin dan August Dewa Anggara alias Angga sebagai tersangka penerima suap. Angga merupakan pihak swasta yang diduga memiliki kedekatan dengan anggota 5 BPK, yaitu Bobby Adityo Rizaldi. Taufik mengungkapkan, Angga pernah tercatat sebagai staf ahli Bobby, yang saat itu juga bersangkutan masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Penyidik kini mendalami apakah hubungan tersebut masih berlanjut setelah Bobby menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan berharap kepada mahasiswa untuk menjadi pencipta lapangan kerja melalui program Kampuspreneur. Yorike Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Kementerian Perdagangan terus mendorong lahirnya eksportir baru dari kalangan mahasiswa dan pelaku UMKM melalui program Kampuspreneur. Program ini memberikan pelatihan, pendampingan, hingga akses pasar agar produk dalam negeri mampu bersaing di pasar global. Hal tersebut disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso di depan puluhan mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat pada hari ini. Menteri Perdagangan menegaskan pihaknya bersama dengan IPB dan juga Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Perdagangan memiliki program Kampuspreneur yang mendidik mahasiswa agar sejak kuliah sudah belajar menjadi eksportir dan memasarkan produknya di dalam maupun luar negeri. Menurut Budi Santoso, untuk pasar dalam negeri, pihaknya juga bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia dan Apindo. Sementara untuk pasar luar negeri, pihaknya juga memiliki perwakilan perdagangan di 33 negara dengan total 46 atase yang akan membantu mencarikan pasar bagi produk mahasiswa.
10: Jadi kita ada program namanya Kampuspreneur. Kampuspreneur sebuah program bagaimana kita ingin mendidik anak-anak kita, mahasiswa kita itu dari mahasiswa sudah belajar dari eksportir.
9: Sementara itu salah satu peserta dari UMKM Helmi sebagai founder Fiber Instrument Indonesia menegaskan pihaknya bergerak di bidang industri pengolahan limbah kayu kehutanan yang dibuat menjadi berbagai produk audio seperti radio. Dan saat ini sekitar 10 model produk yang telah dikembangkan dengan menggunakan bahan baku lokal dari Cianjur, Jawa Barat. Dan Helmi juga menegaskan produk yang dibuat merupakan dari limbah kayu jati yang telah memiliki sistem verifikasi legalitas kayu. Dan kapasitas produksi telah mencapai sekitar 250 unit per bulan.
11: Jadi di sini kita membuat semua yang ada kaitan dengan audio. Produk unggulan kita ada 10 dan kita mengangkat semua tentang wisata lokal di Cianjur.
9: Sementara itu dari pantauan RRI, selain para mahasiswa, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pelaku UMKM, di mana program Kampuspreneur menjadi salah satu upaya Kementerian Perdagangan memperluas jumlah eksportir nasional dari kalangan generasi muda dan juga UMKM. Melalui pelatihan serta dukungan akses pasar, pemerintah berharap semakin banyak produk lokal mampu menembus pasar internasional dan menciptakan lapangan kerja baru. Dari Bogor, Jawa Barat, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan juga dari beberapa daerah di Tanah Air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi yang memiliki area yang sangat luas, di mana terdapat area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang terdapat ruang khusus yang disebut raudah. Dan Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Jemaah Haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika sholat di Masjid Nabawi. Taufik, salah satu jemaah Indonesia asal Pamekasan, mengaku tenang berada di Masjid Nabawi dan akan berziarah ke makam Rasulullah SAW. Menurut Taufik, dengan berada di Masjid Nabawi diharapkan akan membawa keberkahan dan syafaat dari Rasulullah dan dapat berdoa di Raudhah. Berikut keterangan Taufik.
13: Ya, alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak. Karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
14: Oke, mau ziarah di sini ya?
13: Iya, ziarah.
14: Rombongan dari
13: 74 KBH Al-Mabrur ini, Pak.
14: Apa sih yang diharapkan di ketika berada di Masjid Nabawi dan di Madinah?
13: Iya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, barokah dari Masjid Nabawi ini, Pak.
12: Saya pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, namun juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Area antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai salah satu taman surga adalah Raudhah. Untuk makam Nabi Muhammad, berada di ruang khusus yang disebut Raudhah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke Madinah setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Mereka dimakamkan di tempat yang dulu yang merupakan rumah mereka. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita beralih ke tanah air. Sebanyak 1.271 jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Banten, Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sadatudar Ain melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sebanyak 1.271 jemaah haji yang terbang dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga debarkasi Banten. Diawali dengan kepulangan jemaah asal Banten yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 389 jiwa, pada pukul 04.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7610. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5428. Kemudian pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat petang tadi, mendarat pula 441 jemaah haji asal Lampung, debarkasi Jakarta Pondok Gede menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5434. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariani Sumira, menyatakan, alhamdulillah dapat kembali ke tanah air. Dirinya pun ada perasaan senang, namun juga ada perasaan sedih, karena suaminya wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter. Jumlah itu sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air setelah bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke daerah lainnya. Seorang nenek bernama Jumaria yang menjadi ikon haji Indonesia untuk Arab Saudi telah kembali ke tanah air disambut langsung oleh Bupati Maros. Karnila Kandi melaporkan.
16: Pada awal pemberangkatan jemaah haji Indonesia ke Tanah Suci, nama Jumaria menjadi sorotan publik, khususnya di Sulawesi Selatan. Nenek Jumaria begitu ia akrab dipanggil oleh para netizen yang banyak membagikan videonya di sejumlah media sosial. Dalam video profil haji Indonesia yang ditayangkan oleh pemerintah Arab Saudi tersebut, dikisahkan perjuangan Nenek Jumaria untuk berhaji. Dengan hasil bertani, ia mampu mengumpulkan uang sedikit demi sedikit yang ditabung dalam ember selama 20 tahun.
17: Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200, saya simpan. Kalau ada makanan yang bawa akan, saya simpan semua 200.
16: Kisah Nenek Jumaria ini kemudian mengundang simpati masyarakat Indonesia. Saat kedatangannya di Asrama Haji Sudiang kemarin, Jumaria yang tergabung dalam kloter 14 UPG, tampil cantik dengan pakaian turun hajinya, lengkap dengan misbah dan jubah haji khas Bugis Makassar.
18: Oh, ada apa? Ada apa?
19: Oh, kurma.
18: Ada sih?
19: Unta.
18: Unta, ada unta. Lima unta. Untuk siapa? Untuk cucu. Lima.
16: Dengan perasaan senang, Jumaria menceritakan perjalanannya selama berhaji di Tanah Suci. Menurut salah satu jemaah yang terus mendampingi Jumaria selama di Tanah Suci, Marwati, meski di usia yang sudah renta, yakni 70 tahun, namun Jumaria nampak semangat untuk beribadah.
20: Beribadah selalu tak sama, pergi apa tuh, ambil umroh apa.
21: Keluar muslah bagaimana?
20: Sama kan?
21: Kuat di beliau?
20: Alhamdulillah kuat sekali beliau, kekuatan muslah cuma sedikit ada waktu di Mina. Mungkin beliau kecapean.
21: Dibadalkan?
20: Ya, lempar kami yang badalkan karena beliau demam selama 2 hari.
21: Tapi yang waktu di bolak-balik masjid dia lancar.
20: Insya Allah kuat sekali beliau. Sampai pergi di Masjidil Haram, jalan ke apa, insya Allah sekali.
16: Sementara itu Bupati Maros, Haidir Syam, turut menyambut Jumaria yang datang bersama jemaah kloter 14 UPG.
22: Di mana beliau ini dengan gigi menabung setiap harinya, apa hasilnya sehingga alhamdulillah bisa berangkat haji. Kami atas nama pemerintah dan masyarakat Maros ini mendoakan, dan alhamdulillah Ibu Hajah Jumaria sudah menunaikan hasratnya, keinginannya yang begitu luar biasa. Saya enggak tahu.
16: Pada hari yang sama terdapat 2 kedatangan jemaah haji di Asrama Haji Sudiang Makassar, yakni kloter 14 UPG yang keseluruhan jemaahnya berasal dari Kabupaten Maros, sementara kloter 13 UPG yang juga tiba di hari yang sama, yakni berasal dari Provinsi Maluku Utara. Demikian dari Embarkasi Debarkasi Haji Makassar, Karnila Kandi melaporkan.
23: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi luar negeri, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat ke-250 di Jakarta menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
24: The idea has endured for 250 years.
25: Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta menggelar perayaan Hari Kemerdekaan ke-250 Kamis malam. Pada kesempatan itu, kuasa usaha ad interim Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Peter Heyman, mengatakan perayaan ini momentum untuk memperkuat kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat serta komitmen kedua negara dalam mempererat kerjasama di tengah dinamika kawasan Indo-Pasifik yang terus berkembang. Peter menilai hubungan kedua negara dibangun di atas nilai-nilai bersama. bersama, seperti demokrasi, kebebasan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menurutnya, Indonesia dan Amerika Serikat saat ini memiliki salah satu kemitraan paling penting di kawasan Asia Pasifik.
1: Jadi, malam ini saat kita merayakan ulang tahun Amerika yang ke-250, mari kita juga merayakan persahabatan antara dua negara besar. Persahabatan yang dibangun atas dasar saling menghormati dan keyakinan bahwa bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih kuat, dan lebih makmur bagi seluruh rakyat kita.
25: Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Christopher Landau pada kesempatan yang sama menegaskan pentingnya hubungan dengan Indonesia dan negara-negara ASEAN sebagai mitra strategis Amerika Serikat.
2: Atas nama Presiden Trump dan Menteri Rubio, saya merasa sangat senang dan terhormat berada di Jakarta. Saya telah menempuh perjalanan jauh untuk merayakan peristiwa penting ini bersama Anda semua di sini.
25: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam kesempatan yang sama menyebut hubungan Indonesia dan Amerika Serikat terus mengalami pendalaman, terutama setelah kedua negara meningkatkan status hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2023.
3: Saat kita memperingati ulang tahun ke-250 ini, marilah kita meneguhkan kembali komitmen terhadap kemitraan Indonesia-Amerika Serikat yang memajukan perdamaian, kemakmuran, dan keadilan, serta persahabatan yang semakin erat di antara rakyat kedua negara. Semoga persahabatan antara Indonesia dan Amerika Serikat terus berkembang.
25: Selain memperkuat kemitraan pertahanan dan keamanan maritim, Indonesia dan Amerika Serikat juga meningkatkan kolaborasi dalam menghadapi ancaman kejahatan siber yang berdampak pada kepentingan kedua negara. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Happy birthday America. Cheers.
0: Informasi mancanegara lainnya, 3 kapal yang diawaki warga negara India menjadi sasaran serangan Angkatan Laut Amerika Serikat di lepas pantai Oman. Juru bicara Kementerian Pelabuhan, Perkapalan, dan Perairan India, Mukesh Mangal, mengatakan seluruh awak kapal tanker MT Jalvir berhasil dievakuasi dengan selamat setelah kapal itu diserang oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Kanada akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina pada laga pembuka Grup D, sementara Amerika Serikat siap berlaga menghadapi Paraguay di laga pertama Grup D Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
4: Pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 antara Kanada versus Bosnia Herzegovina akan digelar di BMO Field, Toronto, pukul 2 dini hari nanti waktu Indonesia Barat sebagai laga pembuka grup B. Kanada sebagai salah satu tuan rumah dibebani ekspektasi tinggi setelah tampil kompetitif dalam beberapa tahun terakhir, termasuk menembus semifinal Copa America 2024. Pelatih Kanada Jesse Marsh yang akan melakukan debut kepelatihannya di Piala Dunia 2026 mengaku tidak gugup dan fokus mempersiapkan pemain agar bisa bermain bebas.
5: To be honest, I don't get that nervous.
7: Sejujurnya saya tidak terlalu gugup. Menurut saya tugas saya adalah mempersiapkan para pemain agar mereka tahu apa yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan dan melakukan tugas mereka. Fokus dan perhatian saya selalu tertuju pada para pemain dan memberi mereka kesempatan terbaik untuk bermain bebas, memahami peran mereka dan menjadi diri mereka sendiri. Dan saya pikir kita mencapai hal itu di sini dan saya rasa tim ini selalu tampil baik sejak saya berada di sini.
4: Sementara Bosnia datang dengan status kuda hitam setelah merebut tiket lewat jalur playoff, menyingkirkan Wales dan Italia melalui adu penalti. Kanada menghadapi masalah kebugaran dengan kapten Alfonso Davies diragukan tampil akibat cedera hamstring, sementara Moise Bombito juga belum pulih. Maxime Crepeau diproyeksi sebagai kiper utama dengan Jonathan David. Bosnia juga tidak datang dengan kondisi ideal. Haris Tabakovic masih dibayangi cedera pergelangan kaki dan Edin Dzeko mengalami masalah bahu. Kedua tim belum pernah bertemu sebelumnya dalam catatan pertemuan. Di laga lain grup B, Amerika Serikat akan mengawali perjalanan melawan Paraguay di Los Angeles Stadium, Inglewood, pada besok pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amerika ingin memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan setidaknya menyamai pencapaian babak 16 besar seperti tahun 1994. Pelatih Amerika Mauricio Pochettino mengatakan timnya tengah berkembang dan siap menghadapi laga besar ini.
7: Ketika kita mendekati Piala Dunia, saya pikir kita mulai berkembang dan melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya pikir dua pertandingan terakhir memungkinkan kita untuk berpikir dan merasa bahwa mungkin untuk melakukan apapun yang kita inginkan dan bersaing dengan kemampuan terbaik kita dan bersaing dengan tim-tim besar.
6: To do whatever we want and compete in our best and to compete with big teams.
4: Paraguay datang dengan persiapan maksimal di bawah pelatih Gustavo Alfaro, meraih dua kemenangan dalam tiga uji coba terakhir. Amerika diperkirakan menurunkan formasi 3 back fleksibel dengan Christian Pulisic mendukung Florian Balogun di lini depan. Sementara Paraguay mengandalkan duet Omar Alderete dan Gustavo Gomez di jantung pertahanan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI, Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 20:31 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Hindu, dan kali ini saya sudah bersama dengan Ningaba SPDH, Guru Agama Hindu. Dan kali ini topiknya terkait dengan menemukan ketenangan hidup melalui ajaran karma pahala di era modern. Selamat malam Ningaba.
1: Selamat malam.
0: Baik, langsung saja untuk Mimbar Agama Hindu malam hari ini dengan topik kita menemukan ketenangan hidup melalui ajaran karma pahala di era modern. Silakan, Ningaba.
1: Oke, terima kasih atas waktunya. Saya awali dulu dengan Om Santiastu. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ningaba dapat hadir menyapa Anda dalam acara Mimbar Agama Hindu. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa memberikan kesehatan, kedamaian, dan perlindungan kepada kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan sedikit tuntunan rohani dengan judul Menemukan Ketenangan Hidup Melalui Ajaran Karma Pala di Era Modern. Pendengar setiap penyesatu RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Di era modern yang serba cepat dan penuh dengan tantangan, tidak jarang dari kita merasa cemas, lelah, dan dihadapkan pada ketidakpastian. Banyak dari kita bertanya-tanya, mengapa hidup ini terasa begitu berat? Atau mengapa cobaan ini datang kepada saya? Pendengar setiap persatu RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Sebagai umat Hindu, jawaban atas kegelisahan tersebut dapat kita temukan dalam ajaran suci Weda. Khususnya hukum karma pala. Di mana kata karma berarti perbuatan atau tindakan, sedangkan pala berarti hasil atau buah. Jadi karma pala adalah hukum sebab akibat yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia akan menghasilkan akibat yang sesuai dengan kualitas perbuatannya. Pendengar setiap proses RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Hukum ini sangat sederhana, namun penuh makna mendalam. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Segala perbuatan, perkataan, dan pikiran kita di masa lalu adalah benih yang hasilnya kita petik hari ini. Sementara apa yang kita lakukan hari ini adalah benih yang akan kita nikmati di masa depan. Pendengar setiap proses RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Dalam kitab suci Weda disebutkan bahwa perbuatan yang baik atau yang disebut dengan shubha karma akan membuahkan kebahagiaan. Dan perbuatan yang buruk atau asubha karma akan mendatangkan penderitaan. Memahami konsep ini bukanlah untuk membuat kita takut, melainkan untuk membangun kesadaran dan kebebasan. Kesadaran bahwa kitalah penentu nasib dan kebahagiaan kita sendiri. Pendengar setiap prosatu RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Saat kita menghadapi masalah, janganlah larut dalam penyesalan atau menyalahkan keadaan. Jadikan hukum karma pala sebagai bentuk penerimaan diri. Lakukanlah perbuatan baik dengan tulus ikhlas, tanpa terlalu terikat pada hasil atau pemberi. Ketika kita mampu bekerja keras dengan pikiran yang jernih dan hati yang bersih, ketenangan batin dengan sendirinya akan hadir. Pendengar setiap bersatu RRI Katolik Poli dimanapun Anda berada, dalam ajaran Hindu, karma pala ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Yang pertama adalah Sancitta Karma Pala. Sancitta Karma Pala adalah kumpulan hasil perbuatan dari kehidupan-kehidupan yang lampau yang belum sempat dinikmati atau dialami. Karma ini tersimpan sebagai akumulasi dari berbagai tindakan yang pernah dilakukan. Ibaratkan seseorang memiliki tabungan yang tersimpan di bank. Tabungan tersebut belum digunakan, tetapi sewaktu-waktu dapat dicairkan. Sancitta Karma Pala menjadi bekal yang dibawa oleh Atman dari kehidupan sebelumnya menuju kehidupan sekarang. Bagian kedua, Karma Pala adalah Prarabdha Karma Pala. Di mana Prarabdha Karma Pala adalah bagian dari Sancitta Karma Pala yang sedang dinikmati atau dialami dalam kehidupan saat ini. Misalnya, keadaan keluarga tempat kita dilahirkan, kondisi fisik tertentu yang dialami, dan berbagai pengalaman yang terjadi dalam kehidupan sekarang. Hal-hal tersebut merupakan hasil karma yang sedang berbuah pada kehidupan ini. Karena itu, ajaran Hindu mengajarkan kita untuk menerima keadaan hidup dengan bijaksana tanpa menyalahkan orang lain maupun Tuhan. Bagian ketiga karma pala yaitu Kriyamana Karma Pala. Di mana Kriyamana Karma Pala adalah karma yang sedang kita lakukan sekarang dan hasilnya akan diterima pada masa yang akan datang. Ingat, setiap pikiran, ucapan, dan tindakan yang kita lakukan hari ini akan membentuk masa depan kita. Contohnya, ketika kita belajar dengan rajin, akan menghasilkan pengetahuan dan keberhasilan. Ketika kita menolong sesama, akan menumbuhkan hubungan yang baik. Sebaliknya, ketika kita berbohong atau menyakiti orang lain, dapat menimbulkan kesulitan di kemudian hari. Kriyamana, karma pala merupakan bagian yang paling penting karena masih dapat kita kendalikan. Pendengar setiap prosatu RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Dengan memahami karma pala, dapat membuat hidup lebih tenang. Pasti muncul pertanyaan, mengapa dengan memahami karma pala dapat membuat hidup lebih tenang? Pertama, kita harus mengurangi rasa iri dan dengki. Ketika melihat keberhasilan orang lain, kita tidak perlu iri hati. Kita memahami bahwa setiap orang sedang menikmati hasil karmanya masing-masing. Sebaliknya, kita harus lebih fokus memperbaiki karma kita sendiri melalui kerja keras dan perbuatan baik. Kedua, mengurangi kebiasaan menyalahkan. Saat menghadapi kesulitan, kita tidak terus-menerus menyalahkan keadaan, orang lain, atau bahkan Tuhan. Kita belajar menerima bahwa hidup merupakan proses pembelajaran, dan setiap pengalaman memiliki sebab yang mendasarinya. ketiga, menumbuhkan tanggung jawab. Ajaran karma pala mengajarkan bahwa masa depan dibentuk oleh tindakan kita hari ini. Karena itu, kita menjadi lebih berhati-hati dalam berpikir, berbicara, dan bertindak. Keempat, menumbuhkan kesabaran di dalam diri. Ingat, tidak semua perbuatan baik langsung membuahkan hasil. Seperti menanam pohon, diperlukan waktu sebelum menghasilkan buah. Pemahaman ini membuat kita tetap berbuat baik tanpa mengharapkan hasil yang instan. Pendengar setia Pro 1 RRI Tolitoli dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan modern, ajaran karma pala dapat diterapkan melalui berbagai cara. Yang pertama, kita harus bisa bijak bermedia sosial. Jangan menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian, fitnah, atau memberikan komentar yang menyakitkan orang lain. Setiap kata yang kita tulis merupakan karma yang akan memberikan akibat. Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan inspiratif. Artinya kita memang harus benar-benar bijak dalam bermedia sosial. Jangan pernah kita menyakiti orang lain. Yang kedua, kita harus jujur dalam pekerjaan. Di dunia kerja, sering muncul godaan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak benar, mengambil hak yang bukan milikmu, mengambil hak yang bukan haknya. Di dalam ajaran karma pala, mengingatkan bahwa keuntungan yang diperoleh melalui kecurangan pada akhirnya akan membawa akibat yang tidak baik. Yang ketiga, menjaga lingkungan. Membuang sampah sembarangan, merusak alam, dan mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan juga merupakan karma yang berdampak pada kehidupan bersama. Sebaliknya, ketika kita menjaga alam, kita akan membentuk dharma yang akan membawa manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian sosial. Membantu orang yang membutuhkan, berdana punia, bergotong royong, dan peduli kepada sesama merupakan karma baik yang menumbuhkan kebahagiaan batin. Tapi harus ingat, harus didasari dengan ketulus ikhlasan. Maka akan menumbuhkan kebahagiaan batin yang sangat luar biasa jika hal tersebut dilakukan dengan tulus ikhlas. Pendengar setia Pro 1 RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Dalam ajaran Karma Pala, sangat erat kaitannya dengan Trikaya Parisuda. Di mana dalam ajaran Trikaya Parisuda, kita diajarkan untuk bagaimana berpikir yang baik, yaitu manacitta parisuddha. Kita diajarkan berkata yang baik atau wacitta parisuddha. Kita juga diajarkan bagaimana berbuat yang baik atau kayika parisuddha. Karena karma tidak hanya tercipta melalui tindakan fisik, tetapi juga melalui pikiran dan ucapan. Jika kita mampu menjaga ketiga aspek tersebut, maka karma yang tercipta pun akan semakin baik.

pendengar setia Pro 1 RI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Mari kita jadikan ajaran Dharma sebagai kompas kehidupan kita. Marilah kita terus berusaha mengendalikan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar senantiasa selaras dengan ajaran agama. Yakinlah bahwa setiap kebaikan yang kita tanam, sekecil apapun itu, tidak akan pernah hilang dan pasti akan memberikan buah yang manis pada waktunya. Pendengar setiap Pro 1 RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada. Selalu tingkatkan ajaran Dharma untuk mencapai kebahagiaan. Jadikan karma pala sebagai pedoman hidup. Pendengar setiap Pro 1 RRI Toli-Toli dimanapun Anda berada.

0: Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga pesan Dharma singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam menjalin kehidupan dan semoga ajaran karma pala menjadi pedoman bagi kita untuk mencapai kehidupan yang harmonis, bahagia, dan penuh ketenangan.
1: Baik, terima kasih Ningaba SPDH selaku guru agama Hindu yang sudah hadir di program acara Mimbar Agama Hindu terkait dengan menemukan ketenangan hidup melalui ajaran karma pahala di era modern. Salam sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di RRI Toli Toli. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat beristirahat. Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli untuk malam hari ini. Tentunya masih dengan penyiar kamu sekali yang bertugas ya, penyiar Anda sekali yang bertugas malam ini bersama Pro 1 RRI Toli Toli.

0: mengirim drone ke Korea Utara.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

0: Cegah stunting, itu penting.
1: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

di kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi, yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, jauh. Ini lain, Dal.
2: Alah, mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, yuk.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu.
2: Dulu airnya gak sampai ke sini loh bang.
3: Karena dulu ada yang menahan dia.
2: Ini karena hujan besar kan pak?
3: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
2: Bukan aku aja nih pak.
3: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
1: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
3: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jal, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang gitu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Ya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Wah, harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk malam hari ini di 102 MHz dan AM 1377 kHz. Nah teman Pro 2, saya temani Anda dalam program acara Komunitas Talk, dan kali ini ada komunitas WWF Indonesia yang mengajak komunitas game ikut ambil peran dalam menyelamatkan bumi. Seperti apa ceritanya dan seperti apa kisahnya, kita akan dengarkan setelah musik berikut ini.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, krisis iklim kini bukan lagi menjadi isu yang sangat jauh dari kehidupan normal masyarakat modern Indonesia. Dampak buruk perubahan cuaca ekstrim semakin nyata hingga mengancam keberlangsungan lingkungan hidup serta kualitas hidup manusia. WWF Indonesia bersama Tencent menggelar acara, menggelar berbagai inspiratif ya, yang melalui di mana momentum banyak program-program kreatif yang kini sukses menghubungkan isu lingkungan krusial dengan ekosistem dunia game serta budaya digital generasi muda. Nah, beberapa kegiatan-kegiatan ini melibatkan ratusan komunitas game, streamer, hingga e-sport, dan kelompok ini terbukti memiliki pengaruh luar biasa yang sangat besar dalam membentuk tren percakapan positif di kalangan anak muda. Nah, pendengar, pendekatan komunikasi isu iklim harus hadir secara kreatif melalui ruang aktivitas yang sangat didiskusi oleh generasi. Maksud kami disukai oleh generasi. Ekosistem digital membuktikan bahwa gamer mampu menyebarkan pesan keberlanjutan lingkungan secara lebih luas dan juga efektif. Nah, survei terbaru di mana APJII pada Agustus 2025 lalu menunjukkan aktivitas gaming ini menyumbang emisi karbon harian yang cukup besar. Nah, setiap jam bermain game online ternyata berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca sebesar 70 sampai dengan 150 gram karbon. Nah, para influencer secara ternama ya, seperti Chibek dan juga Hitman berkomitmen penuh untuk memulai langkah nyata menyelamatkan bumi dari kerusakan. Mereka mengajak seluruh penggemar mencabut pengisi daya serta mengatur suhu pendingin ruangan pada posisi paling ideal. Nah, rangkaian acara edukatif ini akan ditutup dengan beberapa live streaming yang interaktif ya, dimana itu juga merupakan kolaborasi hebat yang diharapkan mampu memicu aksi keberlanjutan yang nyata demi menjaga masa depan bumi kita. Jadi ini salah satu edukasi, salah satu melalui game ini para influencer juga terus serta kemudian para komunitas mengajak bagaimana anak-anak muda saat ini bisa turut berperan aktif dalam menyelamatkan bumi, terutama yang suka game ya, untuk tidak menyetel atau main game sambil dengan ngecas. Nah, karena itu membutuhkan daya sehingga harus mengisi daya itu serta mengatur suhu pendingin itu pada posisi yang paling ideal. Jadi melalui berbagai kegiatan yang edukatif ya, yang juga menginspiratif, ini diajak kepada anak muda, generasi muda untuk dapat berperan aktif dalam menyelamatkan bumi. Baik teman pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk komunitas talk yang saya hadirkan untuk Anda di ruang komunitas malam hari ini, menemani Anda pendengar bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya

0: Baik, peringat dimanapun Anda berada, pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda di Ruang Rindu untuk malam hari ini bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Ruang Rindu kali ini di lagu-lagu nostalgia lama. Ini lagu-lagu 2010 sampai dengan 2020 ya. Saya hadir untuk Anda pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan saya berguna di 0853.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
0: 0853-1230.
3: Thank you. Kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
2: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
0: Ya, pendengar, sekali lagi saya perguna bahasa untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0853-4383-1230. Sekali lagi saya perguna untuk di Ruang Rindu malam hari ini. Ada beberapa format lagu yang saya hadirkan. Ada Cinta dan Benci dari Geisha, kemudian Separuh Aku dari Noah, Harus Terpisah dari Cakrakan, Asal Kau Bahagia dari Armada, Cinta Luar Biasa dari Anmes, kemudian ada Melawan Restu dari Mahalini, Pura-Pura Lupa dari Mahen, kemudian ada Putus Atau Terus dari Judika, dan juga Bertaut dari Nadine Amiza. Kami perguna di 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi di 0853-4383-1230.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you, kumaon.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
2: Matur nuwun.
4: Dagawel.
5: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
0: Iya, untuk di malam hari ini saya sudah terhubung dengan penelpon pertama kita. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0. Iya, di 0853-4383-1230. Saya berguna untuk penelpon pertama kita. Halo.
6: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Iya. Apa kabarnya, Rianti?
6: Baik, alhamdulillah sehat. Terima kasih.
0: Iya.
6: Mbak Seli juga baik dan sehat selalu. Cuman saya menyimak Mbak Seli dari awal. Sepertinya lagi kurang fokus mungkin karena udaranya dingin ya.
0: Iya, kebetulan juga lagi ini suara kayaknya mau habis
6: tadi
0: ini.
6: Ajan Isa terus bilangnya ajan maghrib.
0: Oh
6: ya.
0: Iya ya.
6: Terus tadi teman pro 2 itu komunitas tal teman pro 2.
0: Iya ya, saya bilangnya tadi ajan maghrib ya.
6: Iya, tadi itu ajan.
0: Masya Allah. Manusia tempatnya salah ya. Terima kasih ya Haryanti, saya sudah diingatkan.
6: Ya, karena aku mendengarkan itu mungkin karena udaranya dingin banget kali ya.
0: Masya Allah.
6: Tapi biasanya Mbak Seli itu pasti orangnya selalu mau sebelah menyebelah. Kemarin kan berapa malam ya siaran di Tol 2
0: juga ya. Iya, ke bawah kayaknya ya sampai sini ya. Minggu depan lagi saya di sebelah ini.
6: Ya.
0: Bolak-balik kayak bola ya.
6: Ya, dimana-mana pun itu kalau Mbak Seli siaran itu saya makanya tadi saya bingung kok barusan kurang fokus ya.
0: Thank you ya. Saya sampai tidak ngeh kalau saya bilangnya azan maghrib. Thank you sudah diingatkan ya.
6: Enggak apa-apa, Mbak. Pasti tetaplah itu.
0: Iya, manusia tempatnya hilaf ya.
6: Tapi kalau menurut saya, karena saya suka, saya pasti selalu respon kalau Mbak Seli siaran.
0: Dan alhamdulillah selalu diberitahu kalau memang ada kekeliruan.
6: Ya iya dong, karena saya menyimak.
0: Oke, baik deh Haryanti. Ini ya. Lagunya sudah saya format ini.
6: Sepertinya lagu Afgan gak ada ya. Jadi
0: iya.
6: Jadi lagu Gesia deh.
0: Cinta dan Benci.
6: Benar,
0: baik,
6: meskipun kalau sebenarnya gak ada. Tapi kadang terjadi seperti itu Mbak Feli ya.
0: Kalau sudah cinta siap-siap benci itu saja.
6: Iya, makanya kalau cintanya ya jangan terlanjur cinta, senang-senang aja. Terus kalau benci jangan terlalu benci, itu sih. Pokoknya harus bisa balance.
0: Takutnya nanti terlanjur benci malah jadi cinta.
6: Benar. Semoga tidak terjadi ya. Semoga bisa ngebalance itu ya antara cinta sama benci.
0: Betul.
6: Untuk semua deh, untuk semua pendengar RRI Pro 1, Soli-soli dimanapun berada ya, Senusantara, selamat menikmati malam akhir pekannya ya. Semoga semuanya selalu diberi kekuatan, kesehatan. Untuk yang lagi terbaring sakit, saya berdoa semoga diberi kekuatan ya, semangat selalu, semoga diberi cepat kesembuhan ya, biar bisa beraktivitas lagi. Oke, Mbak Feli, selamat menjalankan tugas, semangat, pulangnya hati-hati, biar fokus ya. Selamat menjalankan tugas, semoga sehat bahagia selalu. Amin. Terima kasih, Ruang Rindu. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali untuk Haryanti yang sudah bergabung bersama kami di malam hari ini. 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230. Saya berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli dalam rangkaian acara Ruang Rindu. Dan tadi sudah ada Haryanti yang ingin dengar lagunya Geisha, Cinta dan Benci. Kalau kata Haryanti, ya kalau cinta jangan terlanjur cinta, takutnya jadi benci. Kalau benci juga jangan terlalu benci, takutnya jadi cinta ya. Oke, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya masih menantikan atensi Anda pendengar yang ingin bergabung di 0853-4383-1230. Oh ya, thank you ya untuk Haryanti. Saya diingatkan, saya kurang fokus atau gimana ya. Saya baru ngeh kalau tadi saya bilang nya azan isya, azan maghrib ya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung silakan di Ruang Rindu malam hari ini. Ada beberapa lagu yang saya format ya. Ini lagu tahun 2010-an dan 2020, ada Separuh Aku dari Noah. Tadi kan Cinta dan Benci sudah direquest oleh Haryanti, kemudian ada Separuh Aku dari Noah, Harus Terpisah dari Cakra, Asalku Bahagia dari Armada, Cinta Luar Biasa dari Anmes ya. Kemudian ada Melawan Restu dari Mahalini, Pura-Pura Lupa dari Mahen, Putus Atau Terus dari Judika, kemudian ada Bertaut dari Nadine Amiza. Anda bisa bergabung pendengar bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli 0853-4383-1230. Untuk Anda yang baru saja stay bersama kami ucapkan selamat malam, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya untuk malam hari ini kita akan ikuti bersama laporan terkini bersama rekan Martina di kawasan Setie Mujahidin Toli-Toli.
1: Saatnya Anda ikuti berita terkini.
0: Baik, silakan Martina, laporan Anda.
2: Ya baik, Pol 1 RRI Toli-Toli Buol dan Sarioso. Saat ini saya reporter Martina berada di halaman Setie Mujahidin, di mana malam hari ini tadi di Bapak Bupati Toli-Toli, Bapak Haji Amran Hajaya sudah membuka kegiatan Setie Mujahidin Fest 2026. Di mana suasana sampai dengan malam hari ini cukup ramai, ini dihadiri oleh masyarakat umum dan saat ini kegiatan sudah di kegiatan pada regi, ya, jadi ada lomba regi ini dihadiri oleh diikuti oleh adik-adik SMA 1. Dan tentunya ini juga soal-soal yang diberikan ini ya masih terkait dengan ilmu pengetahuan dan juga secara umum ya seperti tadi ada soal-soal yang terkait dengan Kabupaten Toli-Toli dan juga ini tentunya menjadi pengetahuan dan edukasi secara langsung bagi masyarakat dan juga para peserta. Dan tujuan kegiatan ini juga untuk meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan dari pelaku UMKM itu sendiri. Di sini kurang lebih ada 20-an tenan yang juga mereka berjualan berbagai aneka ragam minuman. Dan tentunya situasi cukup ramai dan acara tadi juga dihadiri oleh sejumlah instansi pimpinan OPD terkait dan instansi vertikal. Dan sampai saat ini situasi cukup aman dan ramai dan kondusif. Ya, demikian rekan Sally.
0: Baik, terima kasih rekan Martin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama laporan terkini dari reporter kami Martina Musadi terkait dengan pembukaan kegiatan Setie Mujahidin, ya, kegiatan Setie Mujahidin Fest 2026.
1: Demikianlah laporan terkini.
3: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
4: Gencana.
5: Excuse me, thank you.
6: Kumao.
3: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
7: Tabe.
8: Matur nuwun.
9: Dagawel.
10: Rancabana.
3: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
11: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
12: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
11: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala bagi itu tara bahaya.
12: Me itu tara apa kong Cipa.
11: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas, itulah bikapa kondoran jaga bilang. Paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
13: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
12: Oh, sebahaya itu, Bolo.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di Ruang Rindu malam hari ini, saya masih berguna untuk Anda yang ingin bergabung di via telepon kami 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230, saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini di 102 MHz dan AM 1377 KHz. Saya berguna 08 0853 4383 1230. Selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli yang ada di Kabupaten Parigi Mutong. Ada Bung Ading di sana ya, selamat malam. Kemudian yang ada di kawasan Toli-Toli, Kabupaten Toli-Toli, yang beberapa titik ini ada beberapa kegiatan ya, terutama yang ada di STIE yang sedang melaksanakan kali ini pembukaan kegiatan Mujahid, STIE Mujahidin Fest 2026. Ini kembali meningkatkan UMKM dia, di yang melibatkan UMKM di Festival STIE Mujahidin Fest 2026. Dan juga untuk yang ada di Kabupaten Buol, selamat malam semuanya. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli, Pak Asya bersama Ibu Ida, kemudian ada Ibu Nila, ada Pak Syaban, ada Ibu Titin, Om John, kemudian ada Om Asrul, kemudian ada Bung Unyil, ada Mama Furkon, kemudian ada Pak Tamrin Timumun, dan ya, ada Nenek Jami, ini katanya juga sering dengar RRI di Buol ya. Selamat malam semuanya, salam paling bahagia dari saya yang bertugas menemani Anda untuk malam hari ini. Saya masih berguna untuk Anda yang ingin bergabung di 0853 4383 1230. Sekali lagi 0853 4383 1230. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Selamat malam sekali lagi untuk Anda pendengar yang malam hari ini mungkin sudah beristirahat. Semoga dengan hadirnya Pro 1 di ruang dengar Anda bisa menemani suasana Anda yang sedang beristirahat bersama orang terkasih, bersama orang tercinta. Dan juga untuk yang mungkin malam ini masih di suguh, masih dengan pekerjaannya ya. Tetap bersemangat, semoga malam ini dengan hadirnya Pro 1 bisa menemani suasana Anda dalam beraktivitas

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuli-Tuli Kanal Inspirasi. Saya Perguna untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya Perguna untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini. Baik, saya langsung saja terima penelpon yang sudah bergabung untuk... Ya, sayang sekali terputus ya. Mungkin bisa dicoba kembali di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi, saya masih Perguna di dua layanan telepon ya. 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Selamat malam untuk Anda juga yang baru saja stay bersama kami. Semoga di malam hari ini saya jumpai Anda masih tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan insya Allah tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sekali lagi saya masih Perguna ya, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini, sudah ada beberapa lagu yang saya format ya. Tadi sudah ada Cinta dan Benci yang keluar, saya hadirkan yang sudah direquest oleh rekan Haryanti, kemudian ada Noah Separuh Aku. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi, saya terima di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Halo. Halo.
1: 5-3-4-3-8.
0: Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo. Iya, halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Iya, dengan Pak Tamrin Timumun ini kayaknya ya.
2: Halo.
0: Iya, dengan Pak Tamrin Timumun ya.
2: Betul sekali, Mbak Sili.
0: Apa kabarnya ini Pak Tamrin?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Sehat selalu, Mbak.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Baik, silakan Pak Tamrin, ini lagunya sudah saya format, ada Haruskah, Harus Terpisah dari Sehat. Cakra, kemudian ada Asal Kau Bahagia dari Armada, Cinta Luar Biasa dari Anmes. Kemudian ada Melawan Restu dari Mahalini, Pura-Pura Lupa dari Mahen, Putus Atau Terus dari Judika, atau Bertaut dari Nadine Amiza. Yang mana ini, Pak Tamrin? Lagunya sudah kami format untuk malam ini.
2: Dari Armada, saya.
0: Armada, Asal Kau Bahagia ya.
2: Dari Armada.
0: Baik, silakan kalau begitu Pak Tamrin, dijumpa untuk siapa saja?
3: Dari Armada.
2: Baik, silakan. Dijumpa buat Mbak Anggewi, Dalara, ada Nda Ama, ada
0: iya, ada siapa lagi?
2: Pak Arman. Pak Pasya di Buol. Semua-semua aja.
0: Iya.
2: Penggemar RRI Tuli-Tuli. Terutama Mbak Selim, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, insyaallah semoga
2: panjang umur ketemu lagi di RRI Buol.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sehat-sehat ya Pak Tamrin ya. Baik, ada lagi Pak Tamrin? Baik, terima kasih untuk Pak Tamrin Timumun yang sudah hadir bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih Perguna, 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya temani Anda pendengar untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Beberapa lagu sudah saya format ya. Tadi Pak Tamrin Timumun request lagunya Armada Asal Kau Bahagia. Sebentar akan saya hadirkan ya Pak Tamrin. Salam sehat selalu bersama keluarga tercinta di Kabupaten Bual. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 0853-438-31230 atau di 0821-9483-0965. Di Ruang Rindu malam hari ini saya masih menemani Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: 102 MHz dan AM 1377 kHz dengan kebersamaan saya Lim menemani Anda pendengar untuk malam hari ini dalam rangkaian acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli Toli. Saya berguna untuk Anda yang ingin bergabung silakan di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230, saya berguna untuk Anda. Ada lagi yang bergabung, saya coba terima untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo Mbak Sally.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana ini?
1: Ya, Rusdin Basel.
0: Oke, Rusdin lagi apa Rusdin?
1: Ya, bagaimana Basel?
0: Sedang apa dirimu Rusdin?
1: Sedang tunggu-tunggu siaran rantau. Bola
0: oh, lagi sedang tunggu siaran bola.
1: Iya.
0: Oke Rusdin, Ruang Rindu malam hari ini mau dengar lagu yang mana ini? Lagunya sudah saya format.
1: Pilihkan dong Baseli.
0: Oke, saya pilihkan lagu dari Mahen, pura-pura lupa bagaimana?
1: Siap.
0: Ya. Baik, silakan dijumpa kalau
1: saya
0: begitu.
1: Mau kasih informasi dulu sedikit di sini Kak Sally, tentang siaran apa RRI itu apa namanya, kalau siaran bola itu Pro 3 mati, hilang dari udara.
0: Oh begitu ya.
1: Iya itu... kayak tadi pagi kan. Kita sementara dengar apa radio dengan teman-teman. Nah, tiba-tiba mati Pro 3.
0: Itu berlangsung lama?
1: Lama. Nanti selesai pertandingan baru hidup. Hilang dari udara memang langsung kayak hujan.
0: Oke, baik.
1: Iya.
0: Streamingnya ya?
1: Terpaksa beralih ke Pro 1.
0: Itu streaming dari Pro 3 langsung ya?
1: Iya, Pro 3 di frekuensi Pro 3.
0: Oke, baik. Tapi begitu di Pro 1, siaran Piala Dunia tetap ada?
1: Ada.
0: Berarti memang gangguannya langsung dari pusat ini, Rosdin.
1: Bukan, Kasel. Dia langsung mati, hilang dari frekuensinya, langsung hilang. Langsung kayak tutup siaran begitu. Iya. Dari tadi malam itu Kasel.
0: Oke, baik. Iya. Tapi kalau di Pro 1 bisa ya?
1: Aman.
0: Maksudnya siaran Piala Dunia di Pro 1 aman ya?
1: Aman.
0: Oke, baik. Berarti masih bisa mendengarkan melihat Pro 1.
1: Bisa. Ya?
0: Baik, terima kasih Rusdin untuk informasinya ya. Silakan dijumpa
1: siapa. Siap, Kasel. Iya. Mau kirim salam boleh?
0: Silakan, monggo.
1: Untuk Kapat Tima yang di Ogomoli, ada Pak Ustadz Hamsa juga di Kampung Bolsi ini. Pokoknya untuk teman-teman yang lagi bagadang sebentar malam, semoga tetap semangat dan ya apa namanya, jangan lupa ngopi, siapkan cemilan-cemilannya.
0: Rusdin, jagoannya siapa Rusdin?
1: Woi, Prancis.
0: Wah, kita sama dong.
1: Belum main Prancis ini.
0: Kita sama dong Rusli,
1: iya.
0: Rusdin ya.
1: Sama.
0: Saya juga penggemar Prancis.
1: Pokoknya Prancis tetap.
0: Siapa tahu Prancis sama Argentina ketemu lagi di final ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Bisa, siapa tahu bisa kembali membangkitkan dendam yang 4 tahun lalu.
1: Luar biasa kalau mereka ketemu itu rame.
0: Kalau rame lagi nih, terulang lagi 4 tahun yang lalu ya.
1: Iya, Kaseli.
0: Oke, dia ada lagi Rusdin.
1: Oke, Kaseli. Itu saja. Baik. Buat Kaseli, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rusdin yang ikut bergabung bersama kami pendengar untuk di malam hari ini di program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli Toli. Rusdin bilang tadi ini lagi siap-siap tunggu Piala Dunia, begadang ya Anda ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Saya berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli dalam program acara Ruang Rindu malam hari ini.

0: Anda Mahin pura-pura lupa ikut hadir untuk Anda pendengar di malam hari ini, mengantarkan kita ke pukul 22.44, ya lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Di malam ini saya masih menantikan atensi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Lihat, tadi sudah ada Haryanti, kemudian ada Pak Tamrin Timungun, dan juga tadi ada Rusdin yang sudah bergabung bersama kami dalam rangkaian acara Ruang Rindu malam hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, saya masih berguna 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Untuk Anda pendengar yang baru saja stay bersama kami, semoga bisa terhibur dengan suguhan musik yang kami persembahkan, yang sudah kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Selamat malam juga nih untuk Anda yang lagi terbang sakit, semoga saya jumpai ini sudah beristirahat ya. Dan paling penting lagi, harus menyiapkan tenaga kembali agar esok pagi bangun lebih fit, bisa lebih ceria, bisa lebih sehat lagi bersama keluarga tercinta. Saya terima lagi penelpon selanjutnya yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Winarto di Buntuna, di Masili.
0: Bung Winarto di Buntuna. Oke, kalau Bung Winarto di Buntuna ini begadang juga mau tunggu Piala Dunia.
1: Ya, lagi nyantai nih Mbak ini.
0: Lagi nyantai. Baik, untuk Bung Winarto silakan, ini lagunya sudah kami format ya. Ada Haruskah Terpisah dari Cakra, kemudian Cinta Luar Biasa dari Anmes, ada Melawan Restu dari Mahalini, ada Putus Atau Terus dari Judika, kemudian ada Bertaut dari Nadine Amiza.
1: Iya, itu saja Mbak ini.
0: Yang mana?
1: Apa tadi dong?
0: Bertaut, Nadine Amiza, Putus Atau Terus dari Judika.
1: Melawan. Ya, Judika sudah.
0: Oke, dari Judika. Silakan dijumpa kalau begitu.
1: Ya, mau jumpa buat ada Haryanti di Nalusana. Uh-huh. Ada Dolpi di Kompol yang sana. Ya, semuanya pendengar proses mana aja berada selamat malam. Selamat berita. Uh-huh. Pak Basili, selamat bertugas. Ya, selalu bertemu keluarga Makari. Basili, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Bung Winarto yang sudah bergabung bersama kami malam hari ini di program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli Toli. Di Ruang Rindu kali ini pendengar ya, saya hadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Ini dengan pemutaran tahun 2010 sampai dengan 2020 ya. Takutnya nanti kalau tidak saya ingatkan ada nanti yang putar di bawah tahun 2010. Waduh. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung silakan, lagunya sudah saya format, silakan di 0853 4383 1230 atau di 0821 9483 0965. Sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di Pro 1 RRI Toli Toli, kita langsung dengarkan ada Putus Atau Terus dari Judika akan hadir untuk Anda.

Dari Judika Putus Satu terus ikut menemani Anda pendengar, mengantarkan kita ke pukul 22 lebih 52 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan. Saya masih berguna ya untuk Ruang Rindu malam hari ini di 0822, maksud kami 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, saya masih hadir di ruang dengar Anda di program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli Toli. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Kalau belum ada yang bergabung, pendengar kita dengarkan lagi.

Satu yang bagus dari mahal ini dengan hitsnya Melawan Restu mengantarkan kita di menit 57 dari pukul 22 malam. Dan untuk Ruang Rindu saya cukupkan sampai di sini ya pendengar. Terima kasih sekali lagi atas atensi Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli Ruang Rindu malam hari ini.

0: Tinggi so, bayi so, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, mbaiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut mbaiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?
2: Siapa tuh dia tuh?
3: Oh, iya, tahu.
4: Vi, kok terikutan ejek dia, Kak?
5: Tidak, Hatter mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
6: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: stop, stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dari kawasan Puncak Kabinuang Pro 1 RRI Toli-Toli. Saya menemani Anda untuk malam hari ini dalam program acara Mood, musik tradisional dan juga budaya. Kali ini saya hadirkan ada tradisi Mora'a. Ini merupakan tradisi lisan panen padi di Sulawesi Tengah, tepatnya di Tojo Una-Una. Nah, pendengar, sebelum saya kembali hadirkan seperti apa, kita dengarkan lagi musik berikut ini. Masih dari daerah Tojo Una-Una.

0: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
3: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.

Baik, pendengar, Mora'a adalah tradisi pasca panen yang dilakukan oleh masyarakat Toja Una-Una. Tradisi ini melibatkan serangkaian ritual dan upacara sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang melimpah. Mora'a biasanya dilaksanakan setelah panen padi atau hasil pertanian lainnya dan mencerminkan kekayaan budaya serta kepercayaan masyarakat setempat. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Toja Una-Una ini telah mengajukan usulan untuk memasukkan Mora'a ke dalam daftar warisan budaya tak benda, dan usulan ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan tradisi tersebut agar dapat diteruskan kepada generasi mendatang.

0: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
1: Aduh, capek.
0: Dek?
1: Iya, Kak.
0: Hari ini memang benar-benar capek ya?
1: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
0: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
1: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
0: Kamu lagi cari kerja?
1: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
2: Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan 2 istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, penetapan Mora'ah sebagai warisan budaya tak benda ini akan membantu meningkatkan pengakuan dan apresiasi terhadap kekayaan budaya lokal Tojo Una-Una. Usulan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk memasukkan Mora'ah sebagai warisan budaya tak benda bertujuan untuk melindungi dan melestarikan tradisi ini. Kemudian memastikan bahwa nilai-nilai budaya tersebut tetap hidup dan dihargai oleh generasi mendatang.

0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini tradisi Mora'a yang merupakan tradisi dari Tojo Una-Una. Ternyata ini merupakan bagian integral dari identitas budaya masyarakat Tojo Una-Una yang mencerminkan kekayaan tradisi dan kearifan lokal dengan penetapan sebagai warisan budaya tak benda. Nah, ini kemudian diharapkan Mora'a dapat terlindungi dan dilestarikan serta meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap nilai-nilai budaya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini pendengar musik tradisi dan juga budaya kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda renungan malam.
1: Nama baik dan status. Suatu siang, seorang ibu bahagia sekali menerima telegram dari anak satu-satunya yang telah bertahun-tahun ditugaskan perang ke Vietnam pada 4 tahun yang lalu. Dan sejak 3 tahun yang terakhir, orang tuanya tidak lagi pernah menerima kabar dari putra tunggalnya itu. Sehingga diduga bahwa anaknya gugur di medan perang. Anda tentu bisa membayangkan betapa bahagianya perasaan ibu itu. Dan dalam telegram tersebut tercantum bahwa anaknya akan pulang besok. Keesokan harinya, sang ibu telah menyiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kedatangan putra tunggal kesayangannya itu. Bahkan pada malam harinya akan diadakan pesta khusus untuk dia, di mana seluruh anggota keluarga maupun rekan-rekan bisnis dari suaminya diundang semuanya. Maklumlah, suaminya adalah direktur bank besar yang terkenal di seluruh ibu kota. Tapi pada siang harinya, si ibu menerima telepon dari anaknya yang sudah berada di airport. "Ibu, ini aku. Aku hanya ingin bertanya, Bu. Bolehkah aku membawakan baik aku ke rumah?" tanya anaknya dari seberang telepon. "Oh, sudah tentu sayang. Rumah kita cukup besar dan kamarmu pun cukup banyak. Bawa saja, jangan segan-segan untuk membawa temanmu," jawab ibunya dengan antusias. "Tetapi Bu, kawanku adalah seorang yang cacat karena korban perang Vietnam," sang anak kembali bertanya. "Oh, itu tidak jadi masalah anakku. Bolehkah ibu tahu bagaimana yang cacat?" Kini giliran ibunya yang bertanya dengan nada suara yang sudah agak menurun. "Ia kehilangan tangan kanan dan kedua kakinya," jawab si anak pelan. Mendengar hal itu, si ibu dengan nada agak terpaksa karena ia tidak mau mengecewakan anaknya menjawab, "Ya sudah, tidak masalah lah, asal hanya untuk beberapa hari saja ya." "Tetapi ibu, masih ada satu hal lagi yang harus saya ceritakan sama ibu. Kawan saya itu wajahnya juga turut rusak, begitu juga kulitnya, karena sebagian besar hangus terbakar. Maklumlah Bu, pada saat ia mau menolong kawannya, ia akhirnya menginjak ranjau, sehingga bukan tangan dan kakinya saja yang hancur, melainkan seluruh wajah dan tubuhnya pun turut terbakar." Mendengar pertanyaan terakhir ini, si ibu dengan nada kecewa dan kesal langsung berkata, "Nah, lain kali saja kamu itu diundang ke rumah kita. Untuk sementara, suruh saja ia tinggal di hotel. Kalau perlu, biar ibu yang bayar masalah penginapan dan masalah kehidupannya di sini." "Tapi Bu, ia kan tetap kawan baik saya. Saya tidak ingin pisah dari dia, Bu." Aduh, coba deh kamu renungkan. Ayah kamu adalah seorang konglomerat yang ternama, dan kita sering kedatangan tamu para pejabat tinggi maupun orang-orang penting yang berkunjung ke rumah. Apalagi nanti malam kita akan mengadakan perjamuan malam, bahkan akan dihadiri oleh seorang menteri. Apa kata mereka apabila mereka nanti melihat tubuh cacat dan wajah yang rusak? Bagaimana pandangan umum dan bagaimana pula lingkungan bisa menerima kita nanti?
2: apakah tidak akan menurunkan martabat kita?
3: Bahkan, jangan-jangan nanti bisa merusak citra bisnis usaha ayahmu.
1: Penjelasan yang cukup panjang itu ternyata tidak menimbulkan jawaban lebih lanjut dari anaknya. Hanya saja, telepon diputuskan dan ditutup. Tanpa rasa bersalah, orang tua dari anak itu pun beserta para tamu menunggu hingga jauh malam. Dan ternyata anak itu tidak pulang. Ibunya mengira anaknya marah karena tersinggung disebabkan temannya tidak boleh datang berkunjung ke rumahnya. Hingga jam 3 subuh pagi, mereka mendapat telepon dari rumah sakit agar mereka segera datang ke sana karena harus mengidentifikasi mayat dari orang yang bunuh diri. Mayat dari seorang pemuda bekas tentara Vietnam yang telah kehilangan tangan dan kedua kakinya dan wajahnya pun telah rusak karena terbakar. Tadinya mereka mengira bahwa itu adalah tubuh dari teman anaknya. Tetapi alangkah terkejutnya mereka bahwa pada kenyataannya

Baik pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siar hari ini pendengar, edisi Jumat 12 Juni 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan akhirnya saya, Selewati, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba. Coba ini. Nih. Dah keluar. Ini lagi kasih keluar. Ini lagi radio bos lagi. Saya keluar dulu. Kasih ini.
1: Sisi kiri.
0: Ini sudah. Ini kiri. Nih. Saya. Tuh. Tidak mau keluar. Atau nanti pas jam 3.

0: satu.
1: Nama ini.
0: Pulau satu apa? Jakarta.
1: Cuma nusa mata. Dah lah. Dah lah nai. Pokoknya.
2: Dah. Pokoknya saya kasih dan semua dah.

0: keluar. Di mana dia itu? Oh, tidak ada keluar kita nih.
1: Oke, baik. Sudah kedatangan juga nih presenter handal olahraga Pro 3 RI ada Bung Indra Firgiantara.
0: Pagi Jo, digital, tapi Pak, saya Jo.
1: Selamat dini hari, brother.
0: Masa tidak?
1: Selamat dini hari. Waduh, sudah siap nih memandu jalannya pertandingan. Siap. Ini kalau dulu ya. Sudah kenal dengan Bung Tovani?
2: Sudah.
1: Jadi kalau prediksinya Bung Tovani itu pertandingan mungkin di babak pertama agak landai, tapi skor tidak terlalu jauh. Kalau kemungkinan masih di dari pendengar dan juga Bung Tovani unggul, masih di mengunggulkan tuan rumah Kanada gitu ya. Ini kalau Bung Indra dan Bung Tovan, Bung Sandi ya, keras kan kira-kira seperti Meksiko kemarin?
2: Ya jelas lah, karena tuan rumah juga butuh kemenangan ya. Ini juga faktor tuan rumah juga berpengaruh. Jadi meskipun lawannya Bosnia ya, kita tahu juga lawannya juga cukup alat gitu, tapi
0: Makassar Joy. Bingung mau ambil dari mana ya?
1: Kita akan simak
0: jalan. Kanado Joy.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Bosnia Herzegovina.
1: Ya, salam olahraga dan selamat dini hari pendengar dimanapun Anda berada. Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda dalam siaran langsung Pandangan Mata pertandingan Piala Dunia 2026, yaitu pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina, Bung Senpi.
2: Betul sekali, di mana kedua kesebelasan juga sudah memasuki lapangan dan sudah bersiap-siap akan bertanding pada dini hari kalau waktu Indonesia, sedangkan di sana masih cerah ya.
1: Masih cerah di sana.
2: Betul dong. Kalau kita melihat formasi yang diturunkan ini sangat komplit ya, karena kedua kesebelasan nampaknya akan menurunkan formasi yang sama dengan 4-4-2, di mana di Kanada ada Maxim Kripal, ada Alistair Johnston, ada Forglass, ada Derek Cornelius, ada Laria, ada Estakwe, Ismael Kone, Liam Miller, ada Jonathan David, Tani Oluwasei, dan Tajon Buchnan. Kalau di Serbia ada, di Bosnia maksudnya ada siap

0: Andra.
1: Di Bosnia itu ada barisan serangnya ada Emerdin Demirovic, kemudian ada Jovo Lukic dan juga Amar Memik yang akan mengisi barisan gelandang Benjamin Tahirovic dan Ivan Basic, kemudian ada Esmir Bacratarevic. Di barisan pertahanan Bosnia menurunkan Siad Kolasinac, kemudian ada juga Tarik Muhammerovic dan Nikola Katic dan Amar Dedic dan menjaga gawang Nikola Vaslit. Ini formasi yang terbaik yang diberikan pada malam hari ini, meski mungkin ada di bangku cadangan ada Edin Dzeko dan juga Alfonso Davies yang masih mengalami cedera nampaknya dari kubu Kanada.
0: Dan kita juga tidak berdua karena ada Bung Tovani juga di sini yang akan memandu jalannya pertandingan, dan sebentar lagi kick off akan dimulai.
1: Ya, Kanada mengenakan kostum kebesarannya merah-merah, The Reds, julukan tim Kanada, sudah mulai kick off babak yang pertama tadi. Bagaimana sudah mencoba mengisi sektor sebelah kiri lini serangnya dengan cepat tadi nomor punggung 17 ya, atau 12 tadi, sudah berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, Liam Millar yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ambil megang kulit bundar Liam Millar, kepada siapa akan diberikan. Sejumlah pemain Bosnia juga sudah berada di daerah kotak penaltinya sendiri. Ya, terjadi perebutan di sana, mau coba lepaskan tendangan namun dibuang saja tadi namanya oleh nomor punggung 4 dari Bosnia, Tarik Muhammerovic, menghasilkan tendangan penjuru yang pertama di awal-awal babak yang pertama ini. Nomor punggung 7 dari Kanada akan melakukan tendangan penjuru, Steven Eustaquieu yang akan melakukan di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, mengambil ancang-ancang Steven. Jumlah pemain Kanada sudah berada di kotak penalti, sudah lakukan tendangan mendatar saja tadi, namun mencoba direbut, jadi perebutan di sana, dibuang saja langsung jauh ke depan oleh pemain Bosnia, namun penjaga gawang dari Kanada tadi keluar dari sarangnya, Maxim Kripou. Terjadi perebutan, masih mencoba kini Bosnia angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya, terjadi duel di sana, namun ya pelanggaran. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Facundo Tello dari Argentina ini, menganggap sebuah pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 5 dari Bosnia, Siad Kolasinac, berbenturan dengan salah satu pemain dari Kanada, nomor punggung 2 nampaknya tadi.
0: Ya, memasuki menit kedua ya pendengar, di mana kali ini Kanada tuan rumah berada di sebelah kanan kami, dan juga Serbia ataupun Bosnia maksud kami berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih-putih. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini tim 7, ada satu pemain dari Bosnia, tendangan langsung, hampir saja tadi pemain nomor 15 dari Bosnia mencoba mencocor bola ataupun menendang dengan tendangan sangat keras tadi, Amar Memik, namun memang bolanya masih melambung tinggi di gawang kiper dari Kanada. Dan hingga menit awal ini, Bung Tovani melihatnya seperti apa, Bung?
2: Ya, saya melihat cukup menarik karena Kanada tidak mau membuang waktu di depan publiknya sendiri. Mereka langsung tampil menekan. Tapi di lain sisi, Bosnia pun tidak tinggal diam, langsung melakukan serangan cepat yang cukup membahayakan juga tadi.
0: Ya, memasuki lagi menit ketiga kali ini, Kanada tuan rumah dengan jersey berwarna merahnya dan full dukungan dari para supporter kali ini dari tengah, sodorkan lagi ke kanan, lari kali ini satu pemain dari sebelah kanan, coba tadi maksudnya, tetapi dibantu dengan kali ini masih dari sebelah kanan, umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemain, tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Serbia, sehingga aman lagi gawang dari Serbia. Lemparan ke dalam kali ini akan diambil oleh pemain dari Bosnia, nomor punggung 5 kali ini. Kita nantikan. Lemparan ke dalam kali ini, coba mencari kawan, Siad Kolasinac ke depan, yang dituju tadi berbenturan, namun wasit tidak menggubris, meskipun satu pemain, pemain nomor 25 dari Serbia, Jovo Lukic ini terjatuh. sehingga tidak ada pelanggaran menyebabkan hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kanada.
1: Ya, buah tendangan tadi dari Kanada, namun nampaknya jauh keluar lapangan. Hasilkan lempar ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, namun terjadi kembali pelanggaran nomor punggung 7 dari Bosnia. Bagaimana tadi Amar Dedik nampaknya yang terjadi dilanggar di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap nomor punggung 13 dana Ivan Basic akan melakukan tendangan bebas dengan kaki kirinya. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di kotak penalti, namun sodorkan saja ke tengah dengan tendangan mendatar, kembalikan lagi kepada Ivan Basic, angkat langsung oleh kotak penalti, berbahaya, melakukan sundulan, oh masih menyamping jauh di gawang dari Kanada. Bagaimana Jovo Lukic tadi menyambut tendangan atau umpan dari pemain Bosnia lainnya tadi, belum membahayakan gawang dari Kanada. Hingga menit kelima babak yang pertama ini, Kanada menghadapi Bosnia, skor masih 0-0. Buat tendangan ini dilakukan jauh ke depan tadi, pemain Kanada mencari Ani Olusway, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Bosnia, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Kanada lainnya, namun terlepas lagi. Bagaimana penguasaan bola, mencoba lagi pemain dari Bosnia, set bola Sinak langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun lebih dekat kepada pemain Kanada yang mengawal ketat tadi. Bagaimana nomor punggung 4 tadi di sana, Luke Devroe Goles, biarkan si kulit bundar keluar lapangan, hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Masih dihadapi oleh Luke, dodorkan pendek kepada Maxim Prepro, mencoba alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, namun terlalu deras datangnya bola, bola keluar, hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini serangnya. Nomor punggung 7 dari Bosnia tadi, Amar Dedik akan melakukan lemparan ke dalam. Amar, pada siapa akan diberikan, pendek saja. Nomor punggung 13 tadi, bagaimana Ivan Basic dodokan mundur ke belakang, ada tarik tadi, berikan lagi, angkat jauh ke depan, mencoba disundul saja oleh barisan pertahanan dari Kanada, jatuh lagi di kaki pemain Bosnia lainnya, mencoba mengeset Kolasinac, ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. Oh, keluar lagi, mendapat tekanan tadi, hingga kontrol bola yang tidak cermat dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, angkat langsung jauh ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Bosnia. Masih bagaimana Syed Kolasinac memainkan bola di sektor sebelah kiri, kerjasama dia 1-2, kembali menyentuh pemain Kanada, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia. Masih Syed Kolasinac, angkat lagi ke depan, mencari sektor sebelah kanan, oh namun kontrol yang kurang cermat tadi dari pemain nomor punggung 20 Esmir Bajrat Tarefik. Masih terjadi perebutan di sektor sebelah kanan dalam tadi, permainan Bosnia mundur ke belakang kepada penjaga gawang Nikola Vasic, angkat langsung jauh ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel kop di sana, jatuh di kaki pemain Kanada, berbahaya kini, mencoba serangan balik dari Kanada dimainkan oleh Alistair Johnston, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya nomor punggung 17 di sana, masih udah kotek dia, dibayangi oleh set juga dari Bosnia, terjadi perebutan, oh duel yang cukup ketat tadi dari pemain Bosnia dan juga Kanada, menghasilkan tendangan bebas. Nah ya,
0: memasuki menit ke-8, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Untovani ini masih ketat hingga menit 8, namun beberapa serangan juga tadi diciptakan oleh Bosnia.
2: Ya, saya melihatnya Bosnia di sini hingga menit ke-8 mereka berhasil menguasai lini tengah sehingga menyulitkan Kanada untuk banyak menguasai bola, dan akhirnya yang kita lihat sendiri Kanada itu terlalu mengandalkan sisi sayap dan mereka cukup kesulitan untuk melewati Kolasinac yang memang sudah punya jam terbang tinggi.
0: Ya, lemparan ke dalam kembali untuk sang tamu kali ini, lemparan ke depan yang dituju ada satu pemain dari Bosnia, tetapi diusir lagi oleh para pemain Kanada. Kali ini bola jatuh lagi di pertahanan dari Kanada, tapi diambil alih oleh para pemain kali ini nomor 8, urungkan lagi ke sebelah kiri nomor 11 kali ini dari Bosnia, coba lagi maksudnya tadi, tapi terbentur lagi para pemain dari Bosnia sehingga lemparan ke dalam bagi tim Kanada. Pemain nomor 22 akan mengambil kali ini. Siapa yang tuju? Angkat kedua tangan. Rich Laria ke depan, tapi bermain 1-2 kali ini. Coba lagi menusuk dari sebelah kiri, serangan dari tim Kanada. Lagi-lagi terbentur dengan pemain dari Bosnia, Liam Miliar. Lemparan ke dalam, akankah menjadi Pratama Arhan lainnya? Karena ini akan long throw nampaknya. Ancang-ancang kali ini pemain nomor 11, Liam Miliar, mencari kali ini penemannya. Umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, tetapi masih terjadi tadi scrimmage sehingga bola diusir lagi oleh para pemain dari tuan rumah Kanada. Jatuh kepada kiper dari Maxim Kripau yang keluar dari sarangnya. Oh, baik sekali kali ini lempar lambung yang dituju kepada pemain nomor 11 ini, Liam Miliar. Coba tadi melewati, tetapi bekerjasama dengan Stephen Estakuen. Ke tengah lagi, geser lagi ke sebelah kiri, meminta rekan-rekannya untuk lebih membuka serangan. Tetapi lagi-lagi bola terbentur para pemain dari Bosnia. Kali ini kuasai penuh oleh pemain nomor 8, Ismail Netwane. Sebarkan lagi ke depan, dorong lagi kali ini. Bermain 1-2 bersama pemain nomor 22 kali ini. Masih dari Kanada. Oh, salah pengertian kali ini diambil oleh para pemain dari Bosnia. Sliding yang telat tadi dan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit, sehingga memang tadi agak sedikit posisinya mungkin karena menyerang sehingga mendapatkan kartu kuning dari wasit. Agak sedikit protes kapten kesebelasan dari Bosnia, pemain nomor 5, Sed Kolasinac, karena melihat memang terlihat agak sedikit posisinya tadi sudah lewat pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sekali lagi sliding yang telat dari pemain nomor 2 dari Bosnia sehingga menjatuhkan salah satu pemain Bosnia. Masuknya menit 11, masih 0-0. Mendapat perawatan dari tim medis, dan peraturan barunya adalah perawatan harus keluar dulu 1 menit ya, Bung Tovani ya.
2: Iya.
0: Agak memang kemarin juga di beberapa pertandingan waktunya jadi efektif, tidak seperti di Qatar bisa 12 menit tambahan waktu ya.
2: Iya, mengantisipasi adanya
0: guling-guling FC. Oh, ini bisa on review juga kalau kita melihat, karena memang pemain nomor 2 tadi agak sedikit keras dari Kanada, maksud kami, menjegal pemain dari Bosnia, Listar Johnston. Apakah ada on review? Tidak nampaknya, sehingga akan dilanjutkan permainannya kali ini. Tendangan bebas dari sebelah kiri penyerangan Bosnia, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan, arahkan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan. Satu sundulan dari pemain Bosnia, pemain nomor 25, Jovo Lukic, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran.
1: Ya, upaya lagi dari Bosnia kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Kanada. Masih memainkan bola mundur terus sedikit ke belakang nomor punggung 7 tadi, Ahmad Dedik. Mendorkan lagi ke sebelah kanan. Namun membentuk tadi pemain Kanada berhasil direbut lagi. Penguasaan bola angkat langsung jauh ke depan. Kembali membentur salah satu pemain dari Bosnia. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri. Lini serangnya Richie Laria yang akan melakukan lemparan ke dalam. Persiapan yang diberikan Richie. Belacang-ancang Richie nampaknya akan langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Terjadi bola kop di sana, masih terjadi perebutan bola-bola udara. Coba lagi dihalau lagi, angkat langsung ke depan untuk dikawal tadi, namun lebih dekat terjatuh di kaki pemain dari Bosnia, dikuasai oleh penjaga gawang Nikola Fazic dari Bosnia Herzegovina. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Bosnia dengan tenang menguasai bola. Ada Syed Kolasinac atau juga di sana juga Tarik Muramovic. Ada Syed tadi sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, namun kurang cermat bagaimana penguasaan bola. Berbahaya saudara-saudara, serangan dari Kanada di sektor sebelah kiri pada dihalau langsung dari barisan pertahanan dari Bosnia nomor punggung 6, bagaimana tadi Benjamin Tahirovic buang sekulit bundar tadi untuk mengantisipasi memotong aliran bola dari pemain Kanada di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasilic. Kita nantikan sebuah upaya atau bagaimana peluang dari Kanada, sodorkan pendek saja, kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, angkat langsung ke mulut gawang, berbahaya sudah jutulah di sana, masih terjadi duel kop di sana, perebutan mencoba dikuasai oleh pemain Bosnia, mencoba melakukan serangan balik cepat di sektor sebelah kanan. Ini pertahanan dari atau lini serang dari Kanada, bagaimana pemain Bosnia tadi, namun kembali sebuah pelanggaran terjadi terhadap dan juga sempat membentur wasit, bagaimana tadi wasit Argentina ini Facundo Tello. Bola kembali dilanjutkan, permainan mundur ke belakang kepada Nikola Vasilic. Pemain Nikola Katic angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas di sektor sebelah kanan, dapat direbut, namun lebih dekat lagi pemain Kanada di sana mencoba melakukan serangan di sektor tengah lapangan pertandingan, menggiring cepat melewati garis tengah. Oh, berbahaya sadar nomor punggung 12 dari Kanada di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan lagi di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia, nomor punggung 17 di sana, bagaimana juga ada Tajon Bukanan berhasil disapu saja langsung, bagaimana jatuh di daerah pertahanan dari Kanada sendiri. Was coba kembali membangun sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada dengan tenang. Main Kanada masih memainkan bola di daerah pertahanan dari Bosnia. Nomor punggung 22 Ricci tadi alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Milar. Masih Milar, bagaimana mencoba mengkotak-katik dia di sektor sebelah kanan. Ada Ricci lagi mencoba ke tengah, umpan 1-2 balikan lagi kepada Milar di sektor sebelah kiri ini serang dari Kanada. Mencoba lagi Milar, lepaskan umpan di daerah kotak penalti, mencoba disundul. Ah, hampir saja, bagaimana peluang tadi berhasil diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Kembali bola masih dikuasai oleh pemain Kanada. Kirimkan lagi, umpan lagi, benar-benar bahaya. Tendangan sedangkan, dapat ditangkap oleh penjaga gawang dari Bosnia tadi, Nikola Vasilic, yang dengan tenang langsung mengantisipasi tendangan dari nomor 2 Alistair Dawson dari Kanada tadi, dan juga bagaimana upaya pemain nomor punggung 10 nampaknya Jonathan David.
0: Ya, peluang pertama ini Bung Tavani terhadap gawang yang dijaga oleh Bosnia sendiri seperti apa, mungkin tadi agak sedikit peluangnya hampir menjadi gol juga.
2: Ya, saya lihat Kanada dengan kesabaran dia terus menekan dari sisi sayap, sisi kiri, sisi kanan, terutama dari Miller di sebelah kiri yang semakin agresif hingga memasuki menit ke-17 ini. Saya lihat perlahan mereka mulai menemukan celah di kelengahan pertahanan Bosnia sendiri. Sampai tadi kita lihat ada Jonathan David, sang top skor sepanjang masa timnas Kanada, punya peluang bersih yang sayangnya masih bisa digagalkan dengan sangat baik oleh kiper Bosnia Nikola Vasilic.
0: Memasuki menit ke-17, kali ini skor masih 0-0 untuk Kanada dan juga Bosnia. Lemparan ke dalam kali ini untuk Bosnia akan diambil oleh pemain nomor punggung 7 nampaknya kali ini. Memasuki sekali lagi menit 17, masih 0-0. Lemparan ke dalam, pemain nomor 7 dari Bosnia, Ahmad Dedik, ke depan yang 7. Tapi masih ada sundulan lagi dari pemain Kanada, diusir saja keluar tadi. Bola masih berada di pertahanan dari Bosnia. Kali ini kita melihat beberapa memang catatan juga, kalau melihat ini pertemuan pertama atau udah ada beberapa kali pertemuan?
2: Ini pertemuan pertama untuk kedua tim di sepanjang sejarah, karena Bosnia kita tahu sendiri negara yang belum lama terbentuk. Jadi wajar rasanya kalau mereka berdua masih saling meraba satu sama lain.
0: Iya, Masih Sanik Melaba hingga menit 18 ini, tapi lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh para pemain Bosnia. Kali ini dari sebelah kanan, coba lagi menusuk menuju ke jantung pertahanan dari Kanada, tetapi masih diusir tadi setelah pemain nomor punggung 15 dari Bosnia ini coba, Amar Memik. Tetapi sekali ini Kanada terus menguasai bola. Oh, diambil kali ini, berlari dengan cepat, sodorkan lagi ke depan, tetapi terbentur lagi. Lagi-lagi pemain, oh bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain terguling-guling tadi, tetapi lagi-lagi masih ada kokoh pertahanan yang dilakukan oleh Bosnia, dan pelanggaran yang sangat-sangat tadi cukup keras dilakukan oleh pemain nomor 7 dari tim Kanada.
1: Kembali lagi nampaknya sebuah peluang yang masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia. Beberapa kali peluang coba diciptakan Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, namun kerap kali membentur dan juga berhasil dipotong. Bagaimana upaya atau umpan terobosan dan sejumlah pelanggaran pun terjadi di daerah pertahanan Bosnia. Mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, coba dikuasai oleh nomor 25 di sana. Bagaimana Joko Lukic tadi berhasil direbut lagi pemain Kanada. Oh, kembali dikuasai oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Mencoba menggiring cepat, sodorkan lagi, umpan terobosan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Oh, terjatuh tadi, apakah sebuah pelanggaran atau memang jadi tendangan penjuru saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi. Upaya nomor punggung 20 tadi, Esmir Bajra Tarevic, yang berhasil dihentikan tadi oleh Ricci Larea. Tendangan penjuru kini bagi Bosnia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Ambil ancang-ancang, nomor punggung 13 sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, lepaskan lagi. Goal! Nampaknya nomor punggung 25 Jovo Lukic yang berhasil menyambut sebuah umpan sundulan dan memanfaatkan tendangan penjuru di menit ke-20 babak yang pertama ini, memecah kebuntuan di babak yang pertama, merubah skor menjadi 0-1 untuk keunggulan Bosnia Herzegovina melalui tendangan penjuru yang di depan mulut gawang tadi. Bagaimana sundulan yang tidak mampu diantisipasi oleh barisan pertahanan dari Kanada. Bagaimana melihat ini nih, Bung Rovan?
2: Ya, akhirnya pertahanan Kanada yang sejak awal dibangun begitu solid, menerima gempuran-gempuran sporadis dari Bosnia, akhirnya bisa terpecahkan melalui sepak pojok yang terukur, yang langsung mengarah ke sang predator, yang akhirnya membuktikan bahwa dia layak mendapatkan panggilan dari pelatih di setelah lama absen, sehingga dia bisa menciptakan gol perdananya untuk timnas Bosnia Herzegovina dari Jovo Lukic, yang tampil begitu agresif sepanjang musim ini di Liga Romania.
0: Ya, unggul 1-0 sang tamu kali ini Bosnia. Coba lagi kali ini Kanada akan membangun serangan dari belakang, tapi coba dicuri oleh satu pemain tadi, hasilnya pelanggaran. Meskipun tadi pergerakan yang dilakukan pemain nomor 4 dari Kanada dijatuhkan tadi, Lutz Fortgerolas, yang nampaknya pergerakan ilegal, dan Hydration Break yang dilakukan adalah memang beberapa pertandingan ini dipakai water break lah istilahnya, begitu ya Bung Tovani ya?
2: Iya, karena cuaca di sana terbilang tidak ramah untuk negara-negara yang datang, apalagi kita tahu ini Bosnia dari Eropa, walaupun di negara kita ya 25 derajat tidak terlalu panas, tapi dia tim-tim Eropa tentu membutuhkan waktu istirahat. Jadi diberlakukan water break dalam beberapa pertandingan.
0: Apa yang harus dilakukan oleh Kanada yang juga ingin mengejar skor? Karena tadi kita tahu agak sedikit juga kaget dengan gol yang dilakukan oleh sang lawan nih.
2: Ya, yang harus dilakukan Kanada saat ini yang paling penting adalah tenang terutama. Karena tentu pressure menjadi semakin tinggi dengan kondisi tertinggal di hadapan publiknya sendiri. Jadi mereka harus bisa lebih sabar dalam membongkar pertahanan Bosnia, lebih kreatif lagi, jangan terburu-buru.
0: Itu dia kuncinya akan dilakukan di babak ataupun masih di babak pertama, karena sekali lagi ada hydration break ataupun water break istilahnya. Bedanya mungkin kalau di sana tidak ada iklan ya, kalau di sini pasti langsung iklan ya. Masih 1-0 untuk skor dari Bosnia kali ini, dan kita melihat juga bagaimana supporter dari tuan rumah ini memenuhi Toronto ya, padahal Toronto identiknya dengan American football biasanya ya. Ini berbeda kali ini karena ada ajang Piala Dunia yang memang sangat meriah yang akan dilakukan di tiga negara ini, Kanada juga, ada Amerika juga, dan Meksiko pastinya. Kita nantikan bagaimana strategi, karena biasanya di hydration break ini para pelatih juga ini akan memberikan instruksi lebih nih. Kalau kita melihat dengan situasinya saat ini, Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia.
1: Ya, para pemain sudah mulai kembali ke tengah lapangan setelah hydration break langsung sekitar 1 menit lebih. Pertandingan dan juga lapangan juga nampaknya juga dilakukan penyiraman. Cuaca yang cukup panas di kawasan Amerika Utara ini memang juga membutuhkan perlakuan khusus baik dari segi lapangan dan juga pertandingan. Saat lagi kita akan melihat bagaimana kembali berlangsungnya menit ke-25 babak yang pertama ini, pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina. Bola dikuasai oleh penjaga gawang dari Kanada, Maxim Krepu, yang mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru. Dilancang-ancang melihat ke depan, Maxim mencari kawan yang bebas, alirkan ke sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada, mencoba lagi perebutan lagi, masih mencoba diamankan oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Bagaimana juga nomor punggung 2 dari Kanada, terjadi duel di udara bola. Masih bagaimana Richie tadi, ada lagi pemain Indonesia Kanada di sektor sebelah kiri, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan Kanada, terjadi perebutan di sana, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam nampaknya diberikan bagi Bosnia di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Kita nantikan lemparan ke dalam bagi Bosnia, sudah dilakukan langsung ke depan, mencari pemain dari Lukic mencetak gol bagi Bosnia di babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan, coba dikejar lagi nomor punggung 2 dari Kanada, Alistair Johnston, melebar di sektor sebelah kanan, dibayangi ketat tadi salah satu pemain dari Bosnia. Masih Alistair Johnston menguasai bola di sektor sebelah kiri, pertahanan dari Bosnia dikuasai dan juga terjadi pengawalannya ketat tadi nomor punggung 17 Jonathan John Buchanan tadi nampaknya harus dilanggar oleh pemain Bosnia Set Kolasinac hingga menghasilkan tendangan bebas. Terlampau buru-buru nampaknya ingin melakukan penetrasi tadi di sektor sebelah kiri pertahanan Bosnia. Tendangan bebas dari Kanada, kita nantikan apakah ini akan juga menjadi peluang yang manis bagi tuan rumah Kanada. Sudah dilakukan dengan kaki kanan, terjadi di hampir saja tadi berhasil diselamatkan lagi, datang lagi serangan di sektor sebelah kiri, lepaskan tendangan, membentur pemain dari Bosnia, diselamatkan lagi nomor punggung 7, terjadi duel udara, bola dibuang saja oleh set tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam kini bagi Kanada. Namun kita harus nantikan nampaknya akan tadi sebuah pelanggaran yang terjadi, dan nantikan bagaimana tadi duel yang cukup ketat di lini pertahanan dari Bosnia menyusul serangan-serangan dari Kanada yang tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina. Angkat langsung jauh ke depan, bagaimana Kanada mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, datang lagi tadi kanan, Ejun Bukanan mencoba mengejar bola di sektor sebelah kiri, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Ada Stephen Eustachiou yang akan melakukan tendangan penjuru, apakah ini juga akan berbuah manis bagi Kanada. Stephen Eustachio sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung melewati, ada lagi bagaimana Miller lepaskan tendangan di sebelah kiri, ada Jonathan David lepaskan tendangan, namun membentur salah satu pemain dari Bosnia. Tadi terjadi kembali pelanggaran dilakukan oleh nomor punggung 4 tadi, Tarik Muravkovic yang mendorong Jonathan David di sektor sebelah kanan luar dari pertahanan dari Bosnia, sehingga menghasilkan tendangan bebas ini bagi Kanada. Ini juga menjadi ancaman berbahaya dari set piece di sektor sebelah kanan yang cukup berbahaya sejumlah pemain Kanada. Tidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Kanada berada di kotak penalti dari Bosnia. Bersiap-siap, konsentrasi, mengambil ancang-ancang dia untuk melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan mendatar, coba lagi berikan lagi ke tengah, lepaskan tendangan, namun membentur lagi, datang lagi Richie, melebar ke sebelah kanan Miller, masih Miller, berputar-putar dia Miller, masih mencari kawannya. Miller dibayangi ketat oleh pemain dari Bosnia. Miller mencoba lagi ke tengah, mundur sedikit ke belakang tadi dia, alirkan lagi ke depan, angkat ke depan, mencoba mencari kawannya atau Jonathan David di sana, namun lebih lagi bagaimana Bosnia dapat mempertahankan daerahnya. Jadi serangan balik dapat dilebut lagi oleh pemain dari Kanada, mencoba lagi Jonathan David yang menguasai bola, memundur ke belakang, ada nomor punggung 4 di sana dari Kanada, mainkan bola, nomor punggung 8 di sana bagaimana Ismail Kone, melebar lagi kepada Miller di sektor sebelah kiri, ini serang dari Kanada, lalu mencoba ke tengah, lepaskan lagi umpan, oh namun kembali membentur barisan pertahanan Bosnia yang cukup rapat dan juga begitu solid untuk mengantisipasi serangan-serangan dari Kanada.
0: Memasuki menit 30, saat ini skor masih 1-0 untuk sang lawan, yaitu Bosnia, dan juga Kanada yang terus mencoba bangkit karena sekali lagi bertubi-tubi tadi beberapa serangan dilakukan oleh sang tuan rumah Kanada. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini masih bergulir dari tengah, para pemain dari Kanada mencoba menggiring bola ke sektor ke sebelah kanan. Masih ada beberapa pemain yang mencoba menutup dari Bosnia, tetapi disebarkan lagi ke sebelah belakangnya kali ini. Mencoba kali ini kapten kesebelasan tadi, Stephen Eustachio, balik lagi kali ini. Masih terus berkutak-kutik dia. Back kali ini dari Kanada, alirkan ke pemain nomor 8, Ismail Kone. Ismail Kone mencari celah ke umpan ke depan yang masuk dari satu pemain dari Kanada, tapi tadi masih ada sapuan yang baik dari pemain nomor 4 yang ditarik Mohamed Removic dan hasilkan lagi lemparan ke dalam, akan diambil nomor 11 Liam Miller, angkat sudah melewati satu pemain kan Liam Miller, sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, tetapi bola balik lagi ke pemain nomor 22 dari Kanada, coba lagi ke belakang lagi kepada Kone. Kone umpan ke dalam kotak penalti, melambung satu pergerakan tapi masih ada dari pemain Kanada, kali ini bola terus bergulir di mulut gawang tapi diusir lagi-lagi oleh pemain nomor 4 Tarik Mohamed Removic, jatuh kali ini kepada kaki dari Nicola, maksud kami dari Maxim Krepo, pemain dari Kanada. Umpan lagi ke depan, dorong lagi para pemain Kanada, kali ini melewati di dalam kotak penalti dengan tendangan ke kiri. Hampir saja tadi penendangan dari pemain nomor 12 dengan kaki kirinya, Tani Oluwaseyi, di dalam kotak penalti dan sama sekali tidak ada penjagaan, tetapi sayang tendangan kiri, kaki kirinya masih melambung di mulut gawang. Seperti apa Bung Tovani, ini mulai menggebrak nih Kanada ternyata.
2: Ya, perlahan Kanada mulai bisa menusuk, tapi sayang sekali Tani tidak bisa memaksimalkan peluang emas yang sudah ada di depan mata setelah mengocek satu back Tarik Mohamed Removic, tapi tendangannya masih melebar ke atas, sangat disayangkan, kesempatan yang sangat sulit didapatkan, mungkin sulit untuk diulang.
0: Ya, Kanada masih coba kali ini lemparan ke dalam saja dekat kepada kapten kesebelasan Estakwe. Coba lagi ke depan lagi, menyusur tanah tadi, tetapi masih ada pergerakannya yang ditahan oleh para pemain dari Bosnia. Berkelit-kelit kan ini, coba lagi diusir oleh pemain nomor 15, Amar Memik. Tetapi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim tuan rumah.
1: Menit 32 babak yang pertama ini, masuk menit 33. Lemparan ke dalam bagi Kanada, bola dihadapi oleh Lester Johnston, sudah dilakukan jauh ke kotak penalti dari Bosnia, namun dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Bosnia. Hasilkan ini tendangan penjuru kembali bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Upaya dari Kanada terus tentu dilakukan demi mendapatkan gol setelah tertinggal tadi di menit ke-21 melalui gol yang dicetak oleh Joko Lukic. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan, mencoba disundul lagi, namun disapu saja langsung jauh ke depan. Mencoba dikejar oleh pemain Kanada atau Bosnia tadi, nomor punggung 15 diamankan dengan baik tadi. Bagaimana nomor punggung 22 Ricky Laria yang mengawal ketat barisan lini serang Amar Mevic dari Bosnia Herzegovina, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Bosnia di sektor sebelah kiri lini serangnya, sebelah kanan dari pertahanan Kanada. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, sudah dikontrol tadi oleh Luka, masih dibuang saja tadi kembali oleh barisan pertahanan Kanada, masih namun jatuh di kaki pemain dari Bosnia. Kontrol yang kurang cermat tadi, umpan yang diberikan tadi keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam, bola dikuasai oleh Alistair Johnston. Lemparan ke dalam sudah dilakukan ke depan dari Jonathan David nampaknya. Ya, masih terjadi duel di udara, dikembali lagi mencoba Kanada menguasai bola, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Bosnia, masih di sektor sebelah kiri permainan dari Bosnia. Bola dihadapi oleh Sinak, lemparan ke dalam sudah dilakukan pendek saja, mundur ke belakang, dapat dicuri tadi, namun kembali dicocor saja keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Kanada di sektor sebelah kanan lini serang dari Kanada, sudah dilakukan. Oh ya, nampaknya perlu diulang tadi bagaimana lemparan ke dalam.
0: Ya, sayup-sayup terdengar memang Kanada-Kanada tadi dari supporter tuan rumah agar memang memberikan semangat kepada tim kebanggaannya. Kali ini dari belakang masih Kanada, pemain nomor 4 ataupun nomor 22 Laria tadi arahkan lagi ke Liam Miller, masih terus berkutik dari belakang. Nomor 4 kali ini masih Kanada, Vogrevos coba lagi, sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada Derek Cornelius nampaknya, umpan lagi, apakah sudah keluar, tapi masih terus berjalan kali ini. Liar ancang-ancang kali ini para pemain Kanada, mencoba lagi merangsek pemain nomor 8 Ismail Kone, dorong ke depan tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia sehingga dijegal lagi pergerakannya dari para pemain Bosnia tadi oleh David, menghasilkan lemparan ke dalam tempat di tengah bidang pertandingan. Memasuki sekali lagi menit 36, skor masih 1-0 bagi tim Bosnia. Kanada masih tertinggal, lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini berduel di udara para pemain kedua tim, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini kapten kesebelasan nomor 7 Estekwe sebarkan lagi ke sebelah kanan, mencoba lagi membangun serangan, alihkan lagi ke tengah, masih kapten kesebelasan, umpan lambung ke sebelah kiri yang dituju adalah pemain, oh tetapi masih dipotong tadi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih terus bergulir, bermain 1-2 Kone kali ini, masih Kone coba lagi mengirim bola ke tengah, tetapi masih dijaga ketat oleh para pemain dari Bosnia sehingga pergerakannya terbatas. Sebarkan lagi ke sebelah kiri tadi, ada satu pemain dari Kanada kali melewati, oh hampir saja tadi umpan yang dilakukan dari tendangan kaki kiri pemain nomor 11 Liam Miller, hasilkan nampaknya tendangan sudut atau tidak karena bola sudah keluar. Ya, tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Nikola Vasilic akan diambil lagi-lagi oleh kapten kesebelasan, sang eksekutor tendangan bebas Stephen Estakwe, coba ancang-ancang kali ini memberikan kode kanan-kanan, siapa yang akan tuju kali ini. Estakwe umpan lambung, tundulan tadi maksudnya bagi para pemain Kanada, apakah handball karena ada klaim setelah tadi tendangan salto dilakukan salah satu pemain dari Kanada, pemain nomor punggung 10 Jonathan Davis, sepertinya mengenai tangan dari pemain nomor 5 dari Bosnia Sed Kolasinac. Tetapi apakah akan ada on review VAR karena kalau kita melihat wasit masih akan berkomunikasi atau tidak? Oh tidak, nampaknya sudah dipastikan hanya tendangan sudut. Kali ini beralih ke sebelah kiri gawang dari Bosnia, ancang-ancang kali ini satu pemain dari Kanada, umpan lambung kali ini, siapa yang tuju sundulannya, tetapi lagi-lagi terusir lagi oleh barisan pertahanan yang dilakukan sangat solid oleh para pemain dari Bosnia.
1: Ya, bola dikuasai kiri oleh Maxim review, langsung sodorkan saja ke depan ke Derek Cornelius. Masih pemain Kanada berada di garis lini pertahanannya. Derek pendek saja tadi kepada Luke de Vrogelis. Mencoba menggiring bola perlahan ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Bosnia. Menurut bahaya suatu sudah di sektor sebelah kiri lepaskan umpan. Namun bagaimana upaya tadi dari Dejan Buchanan nampaknya, yang mencoba menerobos sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, namun masih membentur dan juga kembali dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bola dihadapi oleh Kapten Stephen Mislekiu dari Kanada. Juga pemain Kanada berada di kotak penalti, sudah dilakukan oleh Stephen. Mencoba disundul lagi oleh Cornelis, lagi datang lagi pemain Millar di sana. Masih Millar, lepaskan lagi umpan berada di kotak penalti, disundul lagi oleh pemain dari Bosnia untuk disapu lagi keluar dari kotak penalti. Lepaskan lagi tendangan, namun membentur kembali pemain dari Bosnia Herzegovina. Main upaya dari Ismail Kone tadi membentur barisan pertahanan atau salah satu pemain dari Bosnia, menghasilkan tendangan penjuru kembali masih di sektor sebelah kiri gawang dari Bosnia. Kita nantikan tendangan penjuru nampaknya kembali dilakukan oleh Stephen. Pendek saja balik kepada Buchanan tadi, kembali ke Stephen, mencoba ke tengah. Kini De Cornelis sodorkan bola ke depan, namun kembali membentur pemain, mencoba lagi disodor, terjadi lagi pertumpahan bahaya. Oh, disapu saja langsung oleh pemain dari Bosnia tadi. Bagaimana upaya dari Kanada, lepaskan lagi langsung jauh ke depan, mencoba kejar oleh Jonathan, namun penguasaan bola yang tidak sempurna tadi Jonathan David di depan kotak penalti atau gawang dari Bosnia, hampir saja menciptakan peluang yang baik bagi Kanada di babak yang pertama ini.
0: Memasuki 5 menit terakhir, Bung Tovani, seperti apa? Mungkin ini tempo agak sedikit meningkat nih, terutama untuk Kanada ya.
2: Ya, kita lihat sendiri Bosnia setelah unggul dia memang sedikit mengendurkan serangannya, ditambah Kanada meningkatkan tekanannya sehingga membuat Kanada seolah terus membombardir pertahanan Bosnia. Tapi Kanada nampaknya masih sulit, terutama untuk memberikan tusukan-tusukan dari tengah, karena yang terlihat dia terus mengandalkan sisi sayap yang belum begitu efektif, terutama dari kanan serangan, hanya mengandalkan dari sisi serangan. Jonathan David selaku ujung tombak pun terisolasi oleh barisan pertahanan Bosnia. Akhirnya dia sering keluar dari posisinya, keluar dari kotak penalti, yang menyulitkan Kanada untuk mencari target mainnya.
0: Ya, memasuki menit 41, kali ini serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri pemain nomor 8 Ismail Kone. Coba lagi membangun serangan, giring lagi dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke nomor 13 Derek Cornelius. Coba ancang-ancang Derek mencari kawan, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Pelan-pelan tapi pasti seluruh pemain dari Kanada telah memasuki pertahanan dari Bosnia. Bermain 1-2 kali ini, coba tapi diusir lagi oleh Tarik Mohamed Tropic kali ini. Satu pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Bosnia tadi, nomor 15, terhadap pemain dari Kanada, Amar Memik, terjatuh di sebelah kanan pertahanan dari pemain Bosnia ataupun Kanada kali ini. Cornelius lagi, kali ini menggiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan lagi ke sebelah kanannya, dibantu lagi oleh pemain lainnya. Kanada kali ini melewati garis tengah, coba lagi kepada Cornelius, didorong lagi kali ini pemain nomor 11 di sebelah kiri, umpan ke depan, tetapi dipotong dengan baik oleh pemain dari Bosnia, sehingga tadi pergerakannya terhenti, dan juga lagi-lagi bolanya dihentikan oleh para pemain dari Kanada, sehingga tidak terjadi serangan balik yang dilakukan oleh Laria tadi. Silakan lagi lemparan ke dalam, menit 42 kali ini, masih para pemain Kanada menguasai bola kali ini, cocor saja oleh pemain nomor 25 tepat di tengah tadi dari Bosnia, umpan dari tendang ataupun lemparan ke dalam, berduel kali ini para pemain, coba lagi-lagi diusir oleh para pemain dari Bosnia, bola masih berada di atas. Terus kali ini para pemain Bosnia, oh keluar kali ini serangan, coba lagi berlari, selebarkan ke sebelah kiri, kali ini para pemain Bosnia coba memasuki sektor pertahanan dari Kanada, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh Alistair Johnson, hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Bosnia.
1: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Bosnia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada. di menit ke-43 babak yang pertama ini, menit-menit akhir, lempar ke dalam dilakukan oleh pemain Bosnia Set Kolasinac yang akan melakukan lemparan di sektor sebelah kanan. Persiapan yang diberikan sudah dilakukan, namun coba disudut saja sebuah tendangan. Hampir saja tadi tendangan spekulasi yang dilakukan nomor punggung 6 tadi, Benjamin Tahirovic, namun jauh dari sasaran. Hanya tendangan gawang saja bagi Kanada. Maxim Kripiu todorkan ke sebelah kiri, terjadi sebuah pelanggaran tadi berdasarkan sentuhan yang dilakukan oleh pemain Kanada terhadap Derek Cornelius di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, dan wasit nampaknya akan memberikan kartu kuning kepada nomor punggung 10 Ermedin Demirovic tadi yang melakukan tackle sentuhan kepada Derek Cornelius dari Kanada. Hasilkan tendangan bebas saja di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Bosnia masih unggul atas Kanada 0-1. Masih Kanada menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana Alistair Johnston angkat langsung jauh ke depan mencari Tani tadi. Namun lebih dekat kepada Seat. Angkat langsung jauh depan Seat. Jatuh lagi di pemain Bosnia, masih menguasai bola. Dapat tekanan, namun ya dapat lagi kembali Alistair Johnston, sodorkan bola ke depan, kembali dipotong lagi oleh pemain Bosnia, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencoba dikejar nomor punggung 20 dari Bosnia tadi, namun lebih dekat juga pada pemain bagaimana Ricci tadi. Ricci Larea berhasil mengamankan pergerakan dari pemain Bosnia nomor punggung 20 tadi, bagaimana Esmir Badra Tarevic yang mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada.
0: Masuki tambahan waktu 4 menit di waktu normal babak pertama. Kedua kesebelasan sekali lagi masih terus mencoba menambah keunggulan bagi Bosnia, tetapi juga Kanada ingin mengejar ketertinggalan. Kali ini bola berduel di atas udara, tapi dimenangkan oleh para pemain Bosnia dari sebelah kiri. Kali ini umpan ke dalam kotak penalti tidak jadi, masih melewati satu pemain dari Kanada tadi. Umpan lagi ke depan, masuk ke kotak penalti para pemain Bosnia, tetapi diusir dengan baik tadi oleh para pemain dari Kanada. Pelanggaran kah? Ya, pelanggaran. Ternyata pemain nomor 17 terhadap pergerakan yang dilakukan tadi. Look kick namanya. Pemain nomor 25 dari Bosnia, Jovo Lukic. Karena sekali lagi agak jail ini dilakukan sledingannya, mendapatkan kartu kuning dari wasit. Kita nantikan apakah akan menjadi gol untuk Kanada, karena beberapa peluang tadi sudah sangat baik, tinggal menunggu waktu. Kanada kali ini dari belakang coba lagi kepada Cornelius angkat lagi ke depan, yang dituju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi lagi-lagi diusir dengan baik oleh para pemain Bosnia. Bermain apik kali ini para pemain dengan nomor 13 tadi, Ivan Basic, ke belakang lagi jauh. Sebarkan lagi ke sebelah kiri, mencoba mengontrol tempo kali ini anak-anak dari Bosnia ini. Dorongkan ke depan kali ini, masih satu pemain dari Bosnia dorong ke... Terlalu jauh nampaknya umpan terupas yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Bosnia.
1: Ya, sudah berlangsung sekitar 2 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Masih Kanada mencoba menguasai bola. Derek Cornelius dorongkan tadi kepada Stephen, kembalikan lagi kepada Derek di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Derek Cornelius, alirkan ke sektor sebelah Kanada. Kone melebar sektor sebelah kiri, ada Lester Johnston mencoba kepada Bukanan, masih Bukanan mencoba lagi kejar pada pemain Kanada, namun nampaknya membentur tadi pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Berlangsung 2,5 menit kurang lebih waktu tambahan dari babak yang pertama ini. Lemparan dilakukan oleh Johnston, sudah dilakukan, namun membentur tadi atau dihalau saja, datang lagi dalam bahaya di luar kotak penalti, datang lagi Alistair Johnston, melepaskan tendangan tadi kembali. Bagaimana rapatnya pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini, bagaimana upaya tendangan, umpan, dan juga yang selalu membentur barisan pertahanan, kerap membuat frustasi pemain-pemain Kanada untuk menciptakan peluang berbuah gol bagi Kanada di babak yang pertama ini. Kembali tendangan penjuru dilakukan oleh Stephen, sudah dilakukan, mencoba disundul oleh Derek Cornelius nampaknya, yang juga maju ke depan, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Bosnia Herzegovina yang dikelola oleh Nikola Vasic.
0: Detik-detik akhir pertandingan di babak pertama ini, kedua kesebelasan terutama Kanada sekali lagi terus meningkatkan serangan, tapi kita nantikan apakah wasit masih belum menuit peluit sehingga kali ini Bosnia mencoba lagi menyerang ke belakang lagi, coba lagi ke depan, coba diusir saja, dan wasit langsung meniupkan tanda pertandingan selesai di babak pertama ini dengan skor 1-0 untuk keunggulan dari Bosnia terhadap Kanada.
3: Ya, usai sudah babak pertama antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina dengan skor akhir 0-1. Kemenangan bagi Bosnia Herzegovina di babak pertama ini, keunggulan dicetak oleh Jovo Lukic ya. Dan kita akan mengulasnya sedikit ya sebelum jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat bersama komentator kita.
2: Bung Tovan.
3: Bung Tovan. Lupa. Bung Tovan, ternyata 3 kartu kuning, 1 gol, 2 tim tidak ngerem ternyata di babak pertama. Saya berpikir untuk babak pertama ini masih mencoba untuk meraba-raba kekuatan antara kedua tim, tapi nampaknya dua-duanya sudah mulai ngegas nih. Gimana nih dari analisisnya?
2: Iya, sesuai perkiraan pertandingan berjalan menarik, Kanada yang sebenarnya mengambil inisiatif lebih dulu langsung menyerang secara sporadis, lalu direspon Bosnia dengan cukup baik juga, cukup menghibur dengan memberikan serangan-serangan langsung yang sebenarnya barisan pertahanan Kanada itu sudah cukup rapat dalam menahan gempuran yang dilakukan para pemain Bosnia, cuma akhirnya bola mati bisa dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Bosnia, dan Jovo Lukic membuktikan bahwa pelatih Sergei Barberis tidak salah memilihnya walaupun telah lama absen membela timnas Bosnia.
3: Baik, meskipun Kanada sebagai tuan rumah tertinggal 0-1 atas Bosnia Herzegovina, tapi kalau dari penampilan babak pertama, dari statistik yang saya catat, shoot on goal mungkin beda tipis, 1-2 lah. Untuk Kanada 1 shoot on goal, Bosnia 2 shoot on goal, 1 membuahkan hasil. Tapi ball position, pass akurasi, hampir dominasi oleh Kanada. Sayangnya mungkin masih belum bisa, kita lihat statistik untuk ball possession 54% untuk Kanada, 27% untuk Bosnia Herzegovina. Attempt on target untuk Kanada 1, untuk Bosnia 2, 1 berbuah gol. Pass akurasi begitu luar biasa tadi dari kaki-kaki permainan dari Kanada, cukup impresif dan cukup menjanjikan mungkin. Bagaimana nih analisisnya, Bung Topan?
2: Kalau dari saya sendiri, Kanada bisa lebih banyak menguasai bola karena dari Bosnia sendiri setelah unggul di menit 21 tadi, mereka mulai menurunkan tempo. Jadi inisiatif pindah ke Kanada, Kanada terus menguasai bola. Cuma sayangnya mereka masih kesulitan untuk membongkar pertahanan Bosnia karena mereka menurut penilaian saya terlalu fokus menyerang dari sisi sayap, sementara di kiri pertahanan Bosnia Kolasinac tampil sangat baik, terus bisa membendung. Akhirnya seolah-olah Kanada lebih berbahaya dari sisi kiri melalui Liam Miller. Selain itu, top skor mereka Jonathan David pun sering terisolasi yang akhirnya dalam beberapa momen dia keluar dari posisi aslinya sehingga bola yang malang melintang dari sisi kanan atau sisi kiri tidak menemui si empunya.
3: Ya, jadi memang David ini menjadi salah satu apa perhatian serius dari pelatih Bosnia ya. Ada beberapa pemain yang menempel ketat sehingga tidak leluasa untuk mendapatkan passing dari teman-temannya atau bahkan ketika mendapatkan bola agak sedikit sulit untuk melakukan penetrasi ke gawang. Tapi ini memang sudah menjadi prediksi sebelumnya ya bahwa ini akan dijaga ketat untuk David tidak bisa bermain bebas.

0: namun dia kurang tenang sehingga bola hasil sepakannya masih melambung di atas gawang.
1: Apa yang bisa dilakukan oleh Kanada untuk mengeluarkan dari tekanan Bosnia? Saya lihat dari corner hanya satu didapat. Dari kedua belah tim itu hanya Bosnia yang mendapatkan. Artinya bola mati jarang sekali untuk didapat juga dari Kanada. Bagaimana nih potensinya nih, Bu? Untuk ya, memanfaatkan bola mati ya.
0: Ya, terutama Kanada karena dengan sulitnya membongkar pertahanan Bosnia, seharusnya bola mati bisa dimaksimalkan. Dan dalam beberapa momen dari bola mati itu juga Jonathan David seharusnya bisa lebih bebas. Tadi ada beberapa momen dia dapatkan, cuma sayang sekali bola reboundnya juga tidak bisa didapatkan. Kalau saya lihat sendiri sih, evaluasinya selain memaksimalkan bola mati, dia harus bisa lebih kuat di tengah, karena dari tengahnya itu dalam tanda kutip kalah oleh Bosnia. Kanada terus-terusan mengandalkan sisi sayap yang belum ada hasil sejauh ini hingga babak pertama berakhir.
1: Artinya bisa jadi strategi akan berbeda atau justru tetap akan dilakukan untuk memperkuat serangan-serangan dari lini sayap untuk tarik ke tengah begitu, Bung.
0: Ya, kalau menurut saya di babak kedua pelatih masih akan melihat dulu perkembangannya seperti apa, karena bukan tanpa peluang juga dari serangan sayap yang dilancarkan.
1: Itu kita lihat bagaimana crossing lalu juga di kotak penalti cukup berbahaya Kanada untuk melakukan serangan. Tapi sayangnya jarang juga dilepaskan tembakan jarak jauh dari luar kotak penalti. Apakah memang itu bukan power dari Kanada atau mungkin masih belum ada peluang saja untuk melepaskan tembakan-tembakan seperti itu?
0: Ya, sebenarnya masih kurang peluang aja karena dia di tengah pun dia sulit untuk mendapatkan ruang dari tengah luar kotak penalti, yang akhirnya dari sisi sayap mungkin lebih sulit untuk melakukan tembakan langsung dari gawang. Akhirnya crossing
1: dan tidak membuka hasil ya.
0: Memanfaatkan bola muntah aja akhirnya.
1: Oke, baik, terima kasih analisisnya. Kita nanti akan lanjutkan kembali di setelah warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat, Bung Taufan. Kita kembali sesaat lagi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat akan menurunkan sebanyak 4.000 petugas untuk melakukan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026.
1: Kita sedang merusakkan terkait dengan masuk nanti di Juni ini adalah untuk masuk ke usaha menengah dan juga door-to-door-nya.
2: Kepala Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, Nurul Hasanuddin, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, BPS bersama Mitra Sensus Ekonomi 2026 di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat terus mematangkan persiapan jelang pendataan lapangan yang dimulai pada 15 Juni 2026 mendatang. Petugas sensus nantinya akan mendatangi rumah warga untuk mencatat seluruh pelaku usaha non-pertanian, termasuk usaha mikro kecil, serta para pelaku ekonomi.

0: kreatif dan pelaku ekonomi digital. Hasan menjelaskan, sensus yang digelar setiap 10 tahun sekali ini juga menyasar usaha digital dan online yang saat ini marak dikelola oleh anak muda. Ia berharap seluruh elemen masyarakat di Sumatera Barat, mulai dari pelaku industri hingga pedagang berbasis digital, dapat memberikan data yang jujur dan apa adanya agar pemerintah dapat memetakan potensi ekonomi dan transformasi ekonomi nasional.
1: Untuk melatih petugas agar mereka bisa bekerja door to door, artinya nanti mulai 15 Juni. Kalau di rumah kan biasanya ada usaha UMKM ataupun usaha rumah tangga, ya itu yang kita akan sasar, sekaligus juga pendataan agar kemudian memastikan sekarang ini anak-anak muda sudah punya usaha yang sifatnya digital ataupun online marketplace, itu juga kita akan data dan itu akan kita mulai.
0: Sementara itu, konten kreator Minanglip Riko Saptahadi mengatakan, mengajak seluruh pegiat influencer dan pemengaruh di Sumatera Barat mendukung kegiatan pendataan sensus ekonomi 2026. Menurutnya, sensus ekonomi 2026 dinilai sebagai prospek bagus untuk mencatat perkembangan potensi ekonomi berbasis digital.
2: Ya, kalau misalkan sensus ekonomi menyasar ekonomi digital seperti kita-kita sekarang ini, ya harapannya kalau konten kreator ya bisa dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang diakui, kemudian ada ruang lebih diperhatikan kayak gitu loh, karena mungkin mengenai peraturan-peraturan di digital kayak gitu kan.
0: Pemuda yang akrab disapa Dalip ini berharap agar pemerintah dapat memberikan ruang lebih besar bagi perkembangan jasa ekonomi dari konten kreator sebagai salah satu lapangan usaha baru. Menurutnya, perkembangan pelaku industri digital berbasis media sosial dan marketplace dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun program transformasi ekonomi nasional. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pembangunan gudang bulog di Pulau Laut, Pulau Serasan, dan Mindai ditargetkan mulai dilaksanakan pada tahun ini.
1: Perum Bulog Cabang Natuna terus mematangkan persiapan pembangunan kompleks pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai. Saat ini proses administrasi berupa balik nama sertifikat lahan menjadi tahapan yang sedang diselesaikan sebelum pembangunan fisik dimulai. Kepala Bulog Natuna Pencius Siburian kepada RRI mengatakan pihaknya bersama Badan Pertanahan Nasional BPN dan tim aset pemerintah daerah telah melakukan survei lokasi untuk memastikan kesiapan lahan.
2: Yang rencana pembangunan komplek pergudangan di Pulau Laut, Serasan, dan Mindai, kemarin tanggal 5 kami baru melakukan survei bersama BPN dan tim aset Pemda. Jadi tahapan untuk bulan ini kami diwajibkan itu proses balik nama. Jadi dalam bulan ini harus selesai balik nama sertifikat yang atas nama Pemda menjadi sertifikat atas nama Perum Bulog.
1: Sementara itu, Camat Pulau Laut Bambang Erawan menyampaikan bahwa proses balik nama lahan untuk pembangunan gudang bulog di wilayahnya telah selesai dan tanpa kendala. Lahan yang digunakan merupakan aset dari pemerintah daerah yang dihibahkan kepada bulog seluas sekitar 1 hektar dan berada di kompleks perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut.
3: Terkait dengan proses balik nama lahan bulog itu sampai saat ini sudah selesai dan tidak ada kendala. Lahan yang kita gunakan adalah lahan Pemda dan kita hibahkan ke bulog kurang lebih 1 hektar yang berada di komplek perkantoran Air Kundur Kecamatan Pulau Laut, Bu Analia. Demikian.
1: Pembangunan kompleks pergudangan bulog di 3 wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan cadangan pangan dari pemerintah serta mendukung kelancaran distribusi logistik hingga ke daerah sebagai daerah 3T terdepan, tertinggal, terluar, dan perbatasan di Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, untuk babak kedua antara Kanada melawan Bosnia Herzegovina sudah dimulai kurang lebih 1 menit. Dan kita langsung saja menuju ke Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi. Silakan, Bung.
2: Ya, baik Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada, sebuah serangan kembali mencoba dilancarkan oleh Kanada di babak awal babak yang kedua ini. Bagaimana upaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia, lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh bagi Kanada. Terjadi duel tadi, mencoba dihalau tadi barisan pertahanan. Bagaimana upaya untuk mengamankan serangan dari Kanada, pemain Bosnia. Coba kini kembali Kanada, sodorkan langsung Koyo ke depan. Gimana Tani tadi, Steven, oh lebih dekat kepada jaga gawang tadi dari Bosnia. Setelah barisan pertahanan dari Bosnia ini mengamankan, sebuah serangan lagi ke kanan, mencoba lepaskan umpan tadi, namun membentur pemain dari Bosnia, Luka Jovolukic tadi. Membuang bola namun lebih dekat lagi kepada pemain Kanada, memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Luke de Forlis, angkat langsung di depan. Alistair Johnston tadi, terjadi duel tadi dengan penjaga gawang. Bagaimana Jonathan Buchanan, Tejon Buchanan, mencoba tadi merebut bola dan juga berduel dengan penjaga gawang dari Bosnia, Nikola Vasic, dan keduanya kini tergeletak di atas rumput hijau mendapat perawatan. Bagaimana penjaga gawang dari Bosnia masih tergeletak dan mendapatkan perawatan medis di menit ke-48 babak yang kedua ini. Sebuah serangan yang bertubi-tubi mencoba dilakukan Kanada, menyusul ketertinggalannya dari Bosnia Herzegovina. Bagaimana Bung Tovan melihat awal babak yang kedua ini? Ya, sebuah tinjuan tadi yang mencoba dilakukan oleh penjaga gawang dari Bosnia mengenai kepala dari pemain Kanada, Tejon Buchanan, hingga dan lihat apa pelanggaran yang ya nampaknya memang dianggap sebagai duel yang terjadi.
3: Belum ada perubahan ya?
2: Belum ada perubahan nampaknya dari kedua kesebelasan ya, Bung Taufani.
4: Iya, belum ada perubahan yang dilakukan oleh kedua tim. Seperti yang diprediksi, kedua pelatih masih akan melihat perkembangan dari permainan yang sudah diterapkan sejak awal. Seperti yang terjadi di babak pertama, Kanada juga langsung mengambil inisiatif serangan, apalagi saat ini di babak kedua mereka dalam kondisi tertinggal. Menarik untuk melihat respon timnas Bosnia menghadapi tekanan tinggi yang diberikan oleh Kanada.
2: Ya, upaya lagi dari Kanada masih mendapat tekanan dari Bosnia yang begitu juga rapat dan disiplin dalam mengawal barisan pertahanannya. Sektor sebelah kiri bagi Milar mencoba menggiring bola memasuki daerah sektor sebelah kanan, dibayangin ketat oleh nomor punggung 7 dari Bosnia. Ya, masih terjadi begini, Milar tadi, namun dibuang saja oleh pemain dari Bosnia sehingga bola keluar tadi. Amar Dedic, lemparan ke dalam kini bagi Kanada sudah dilakukan, dipatahkan lagi kembali oleh barisan pertahanan dari Bosnia, dapat kuasai lagi oleh Milar, penjaga pemain dari Kanada, mundur sedikit ke belakang kepada kapten kesebelasan Steven. Mainkan bola, sodorkan lagi kepada Cornelis. Jadi Cornelis angkat langsung ke kotak penalti. Oh, berhasil tepat di pelukan penjaga gawang Nikola Vasic. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Pemain Buchanan, Tejon Buchanan tadi tidak mampu melewati satu pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Dejan Bukanan, namun lebih dekat kepada Syed Kolasinac tadi. Hasil diamankan. Bagaimana Dejan Bukanan mencoba menyisir di sektor sebelah kiri pertahanan dari Bosnia Herzegovina.
5: Memasuki menit ke-52, skor masih 1-0 untuk Bosnia, sedangkan Kanada masih terus juga mencoba untuk membobol gawang dari lawan. Kali ini hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat tadi, nomor 4 Tarik Muhammad Rofik arahkan ke sebelah kanan, lambung lagi ke depan yang dituju satu pemain dari Bosnia, tetapi lagi-lagi satu pelanggaran dilakukan oleh para pemain Bosnia, nomor 13 tadi, Ivan Basic. Maksudnya tadi quick free kick, tetapi wasit memberikan tanda untuk mengulang terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan. Kali ini dari sebelah kiri Kanada sodorkan ke depan. Satu pemain kali ini masih para pemain dari Kanada dengan coba menusuk dari sebelah kiri, arahkan lagi ke belakang, bermain 1-2 bersama Kapten Kesuasan. Lolos satu pemain, tendangan kaki kanan, masih membentur tiang. Tendangan kaki kanan dari satu pemain dari Kanada. Sayang sekali memang peluang di mulut gawang, dan tadi pergerakan cepat dilakukan oleh para pemain Bosnia, tetapi satu pelanggaran yang menyebabkan kartu kuning untuk para pemain dari Kanada. Satu peluang tadi 1-2 bahkan di dalam kotak penalti. Siapakah gerangan? Memang tadi nomor 22 dari Kanada mampu menerobos tadi Rich Laria yang menyebabkan satu peluang dari Kanada. Seperti apa Bung? Tadi agak sedikit lepas Laria di dalam kotak penalti.
4: Ya, Bung CNP, lagi-lagi serangan dari lini dari serangan kiri yang diinisiasi oleh Liam Miller bisa menjadi ancaman ke Bosnia. Kita lihat pertahanan Bosnia sudah mulai renggang, menjadi sinyal alarm kalau mereka masih bermain menunggu bisa.
5: Atau peluang tadi dari Bosnia di mulut gawang, tapi lagi-lagi belum menemui sasaran karena lolos tadi begitu saja. Tetapi kesigapan dari kiper Kanada yang Maxim Grepau mampu mengamankan serangan yang hanya tinggal dicocor saja. Tapi ini semakin ramai Bung Tovani, jadi jual beli serangannya langsung di awal-awal di babak kedua ya Bung.
4: Ya, akhirnya Bosnia merespon dengan baik setelah tadi terus menunggu di tengah gempuran dari Kanada. Akhirnya mereka tampil lebih keluar dan akhirnya mendapatkan peluang yang sangat matang, cuman sayang sekali gagal dimaksimalkan karena ada kesigapan juga dari kiper timnas Kanada.
2: Sebuah serangan balik mencoba dibangun Kanada di sektor sebelah kiri ini serangnya, namun kembali dapat direbut oleh pemain Bosnia. Angkat ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Kanada, mencoba menyisir ke sebelah kiri pertahanan dari Bosnia. Adam Bilar di sana lepaskan umpan langsung jauh tadi, namun tendangannya tidak jelas mengarah kemana. Milar tadi hanya keluar lapangan di sisi kanan gawang dari Bosnia. Upaya dari pemain Kanada Liam Milar tidak membahayakan gawang dari Bosnia Herzegovina. Dengan gawang kini bola dikuasai oleh Nikola Vasic. Sudah dilakukan mencari sektor sebelah kiri, namun terlalu deras tadi, lebar, berbahaya serangan dari Kanada. Lepaskan umpan namun membentur kembali salah satu pemain Bosnia sehingga mudah ditangkap dengan baik oleh penjaga gawang Nikola Vasic. Gagal lagi serangan dari Kanada. Tendangan gawang dari Nikola Vasic, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kanada nomor punggung 4 tadi, bagaimana Luke de Vogarich mengawal barisan pertahanan dari Kanada, menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Bosnia kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Di sebelah kanan pertahanan dari Kanada, bola dihadapi oleh Syed Kolasinac. Namun kita nantikan apakah pelanggaran yang terjadi sehingga ya sudah dilakukan lemparan ternyata bagi Kanada tadi. Mundur ke belakang kepada Maxim Grepau, angkat langsung jauh ke depan dengan kaki kirinya, melebar tadi mencoba mencari nomor punggung 11 tadi di sektor sebelah kiri lini serang dari Kanada. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini kembali bagi Bosnia di sektor sebelah kanan, jauh ke depan. Halo lagi, bagaimana Cornelis tadi mencoba menghalau bola. De Stepan mencoba, pemain Kanada terjadi pelanggaran kembali di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada terhadap pemain Bosnia. Hasilkan tendangan bebas kini bagi Bosnia, kapten kesebelasan, bagaimana Stephen Ustekiu yang melakukan pelanggaran tadi. Hasilkan tendangan bebas. Sejumlah pemain Bosnia juga mulai maju ke depan. Dan nomor punggung 15 di sana terlihat Amar Memik. Sudah dilakukan, terjadi dua kali sana, mencoba lagi. Sehat angkat penyerang kotak penalti, mencoba dihalau saja oleh penjaga gawang yang keluar dari sarangnya. Penjaga gawang Maxim Crepieu dari Kanada meninju si kulit bundar tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Kanada. Memasuki menit ke-58 babak yang kedua ini, tendangan penjuru kini diperoleh Bosnia Herzegovina. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali bola melambung tinggi tadi. Bagaimana tarik Muramovic, undulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Kanada.
5: Tendangan gawang saja akan dilakukan oleh kiper dari Kanada, Maxim Crepieu, dengan jersinya berwarna biru. Sudah dilakukan kali ini cepat, tapi perduel tadi para pemain dari Kanada dan juga Bosnia, pemain nomor 17 dari Kanada. Dan para ke dalam ternyata untuk tim dari Bosnia akan diambil oleh kapten kesebelasan Sid Kolasinac. Kita nantikan siapa yang 7. Nampaknya perubahan juga akan dilakukan oleh Kanada. Mengingat menit 58 saat ini, Kanada masih tertinggal. Sudah dilakukan kali ini para pemain Bosnia coba merebut bola. Baik sekali, arahkan ke tengah. Bermain 1-2 kali ini Bosnia, dorongan ke depan. Tetapi dipotong dengan baik oleh pemain-pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri Liam Miller. Liam Miller coba lagi ke tengah kepada kapten kesebelasan dari tim Kanada. Bekerja sama kali ini masih sektor sebelah kiri. Terus menggiring bola Cornelius. Coba ancang-ancang lagi. Siapa yang akan tuju? Masih kebingungan. Namun ke Miller. Nampaknya Miller kali ini coba lagi menusuk tadi, tapi lagi-lagi bisa dibaca dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Masih berada di sektor pertahanan dari Bosnia, hanya lemparan ke dalam lagi-lagi oleh para pemain dari Bosnia. Pemain nomor 20 tadi, Esmir Bajak Tarif, yang mencoba menusuk dari sebelah kanan. Dan kita nantikan akan ada perubahan karena tadi ada 3 pemain ataupun yang akan dimasukkan di babak kedua ini oleh kedua ataupun pelatih dari Kanada, yang akan menjadi perubahan tentunya bagi Kanada untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini berada di sebelah kiri pertahanan dari Kanada, keluar terlebih dahulu berada di sebelah timur lapangan. Pergantian kali ini pemain nomor 11 dari Kanada, Liam Miller, justru diganti oleh pemain nomor 14 yaitu Jakob Savelberg, yang justru penampilannya ciamik nih Bung Tovani, justru diganti dikeluar nih.
4: Ya, cukup menarik apa yang diberikan sentuhan oleh Coach Jesse, karena pemain yang terlihat menonjol dari awal babak pertama ternyata digantikan oleh pemain yang sejatinya posisinya memang sama. Jakob Savelberg itu juga sama-sama merupakan sayap kiri. Mungkin ini menjadi sebuah penyegaran yang dilakukan oleh timnas Kanada.
5: Jonathan David juga ternyata ditarik keluar nih.
4: Seperti ya, apa lihat? Iya, Jonathan David setelah sekian lama terisolasi, dia terus keluar dari areanya. Akhirnya dia diganti ke kemungkinan untuk dimasukkan pemain-pemain yang bisa menjadi target man, karena sejak tadi Jonathan David dengan ketatnya pertahanan yang digalang oleh timnas Bosnia, dia seringkali keluar dari posisinya, Bung Senpi.
5: Betul, duo. Kontra strategi langsung dilakukan juga oleh Bosnia dengan memasukkan dua pemain hingga menit 61 ini. Ini akan menjadi semakin seru, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan di seluruh Indonesia. Pertandingan Piala Dunia kali ini ada Kanada menghadapi Bosnia. Skor masih 1-0 untuk tim dari Bosnia. Gol dicetak oleh Jovo Lukic di menit 21. Kali ini pelanggaran berada di sektor pertahanan dari tim Kanada. Coba dilakukan ke depan oleh kiper dari Kanada tadi, Krepau. Arahkan ke sebelah kiri maksudnya, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Lemparan ke dalam cepat kali ini akan dilakukan. Oh, dialihkan lagi ke belakang ternyata. Angkat kedua tangan pemain dari Kanada ke depan. Maksudnya tadi yang tuju satu pemain masih di dalam kotak penalti. Melambung kali ini bola. Satu pemain terjatuh dan wasit nampaknya memberikan call pelanggaran. Karena terlihat tangannya agak bermain tadi. Melihat posisi pemain dari Bosnia. Ya, ini nomor punggung 8 tadi terjatuh. Agak sedikit ditarik sehingga wasit langsung meniupkan peluit saat tadi pemain yang baru masuk di babak kedua nomor 24 Promise David melakukan pelanggaran di kotak terlalang dari Bosnia.
2: Ya, tendangan bebas kini bagi Bosnia. Bola dihadapi oleh Nikola, angkat langsung jauh ke depan, cari pemain Bosnia lainnya, sodorkan namun di Bali bisa dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Kanada, mencoba membangun serangan. Terjadi duel di sana di lingkaran tengah, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, namun punggung 20 dari Kanada mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan dari Bosnia, kembali mencoba digagalkan oleh nomor punggung 6 tadi dari Bosnia. Nomor punggung 20 ini dari Kanada mencoba menggiring memasuki daerah kotak penalti, berbahaya. Ada lagi pemain yang baru masuk, lepaskan tendangan, namun lemah tadi sempat juga membentur nomor punggung 24 tadi Promise yang melepaskan tendangan. Promise David, upaya dari Kanada untuk memecah kebuntuan memang begitu sulit menembus rapatnya barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina ini. Bersiap mundur ke belakang, Bosnia kini masih menguasai bola, angkat ke depan mencoba cari kawannya, namun mencoba dikejar lebih dekat kepada pemain dari Kanada. Lister tadi, Lister Johnston dibuatkan kepada penjaga gawang Maxim Krepiu. Mencoba lagi Kanada membangun serangan di sektor sebelah kanan, ada Stephen lagi melebar ke sektor sebelah kiri, ada Derek Cornelius coba bangunan Kone. Kini masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri, menyusul sektor sebelah kiri lini serangnya. Kanada membangun serangan mendekati daerah pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Subayo upaya dari main Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Bosnia, sodorkan lagi kepada Stephen, masih Stephen, lepaskan tendangan. Oh, jauh sekali tadi bagaimana upaya dari Stephen, kapten kesebelasan Stephen Estakiu tadi dengan kaki kanannya mencoba mencari sudut atau pojok gawang dari Bosnia Herzegovina, namun tendangannya masih melebar di sisi kiri gawang yang dikawal oleh Nikola Vasic.
5: Ya, bertubi-tubi serangan dilakukan oleh Kanada, Bung Tovani, tapi belum menemukan hasil juga nih, meskipun sudah dimasukkan juga David yang lainnya, Promise David ya.
4: Ya, Bung Senpi, setelah tiga pergantian terlihat timnas Kanada mulai mendapatkan ruang dari tengah, tidak hanya mengandalkan serangan dari sisi sayap, walaupun tadi kesempatan yang dimiliki oleh sang kapten belum bisa dimaksimalkan, tapi itu menjadi sinyal positif karena timnas Kanada sudah mulai mendapatkan celah untuk menebar serangan dari tengah.
5: Satu peluang kali ini dari Kanada, coba sundulannya, oh masih bisa diusir meskipun tadi sudah lolos dari kiper. Tapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan oleh tim dari Bosnia. Tapi satu pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh satu pemain dari Bosnia, sehingga wasit memberikan tendangan bebas. Nomor 4 tadi pemain dari Kanada, De Vogrolis, yang memang dijegal dengan cukup keras tadi pemain yang baru masuk di babak kedua, Samet Bazdar. hasilkan tendangan bebas kali ini cepat dilakukan, pendek kepada nomor 20 Ali Ahmed dari sebelah kanan. Ali Ahmed coba menggiring bola, mengelabui satu pemain, umpan ke depan, satu lolos kali ini, coba ke tengah lagi tetapi masih terus bergulir, diusir tadi maksudnya, digeser ke sebelah kiri namun bola tidak bisa dijangkau oleh pemain dari Kanada lainnya. Setelah tadi yang dilakukan oleh Richard Lair juga, bagaimana penyelamatan yang baik tadi nomor 18 dari tim Bosnia, Nikola Katic, lagi-lagi bisa menyelamatkan gawang dari Bosnia untuk kebobolan hingga menit ke 67. Skor masih untuk keunggulan Bosnia 1-0. Kali ini Kanada dari sebelah kanan justru diambil alih oleh para pemain Bosnia. Oh, lolos kali ini dari sebelah kanan, coba pemain Bosnia, coba terus mendorong, siapa akan tuju, apakah masih terus, masih digiring dalam kotak penalti. Tetapi penjagaan yang baik tadi dari salah satu pemain Kanada mampu menetralkan serangan yang menusuk langsung dari sebelah kanan.
2: Ya, upaya dari Bosnia tadi menemui lagi kegagalan, namun kembali Kanada dengan Ali Ahmed mencoba mengulang serangan ke depan, dia menemui pemain Kanada lainnya namun terjadi pelanggaran kembali di daerah pertahanan dari Bosnia tadi. Musuh sentuhan salah satu pemain dari Kanada, kapten kesebelasan tadi nampaknya Syed Kolasinac, pada salah satu pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada. Menit ke 68 babak yang kedua ini masih tertinggal 0-1. Sebuah tendangan bebas mencoba lagi disundul, barisan pertahanan dari Bosnia mampu mengamankan tendangan bebas tadi. Masih bola dikuasai kebelah sehat tadi, namun pelanggaran terjadi dilakukan oleh nomor punggung 4 bagaimana Luke De Forgelis tadi melakukan dorongan yang berbuah pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Bosnia, Herzegovina. Tendangan bebas saja diperoleh kini oleh Bosnia di babak yang kedua ini, dan terjadi hydration break kembali di babak yang kedua ini. Sejauh ini bagaimana penampilan dari Bosnia menahan gempuran terus-menerus dari Kanada nih, Bung?
4: Ya, Bung Indra, kita lihat sangat menarik ya, Bosnia dengan pertahanan yang dipimpin oleh Kolasinac benar-benar diuji ketahanan fisiknya, karena digempur dari sisi kiri, kanan, dan sudah mulai mendapatkan celah dari tengah juga. Dan beberapa kali terlihat ada ruang-ruang kosong yang bisa dieksploitasi, namun masih bermasalah dalam penyelesaian akhir timnas Kanada.
2: Ya, masih berlangsung hydration break, berlangsung sekitar lebih kurang lebih 2 menit hydration break yang dilakukan pada Piala Dunia 2026. Kali ini menjadi kesempatan juga bagi kedua tim, masing-masing pelatih juga memberi arahan kepada pemainnya masing-masing. Ini juga termasuk pelatih Kanada yang saat ini tertinggal 0-1. Sebagai tuan rumah tentu tidak ingin kehilangan muka di depan pendukungnya sendiri yang saat ini tertinggal 0-1 dari Bosnia Herzegovina hingga menit ke 70 babak yang kedua ini.
5: Kita nantikan bagaimana kedua kesebelasan setelah hydration break ini. Biasanya ada instruksi khusus ya untuk lebih menyerang bagi Kanada, dan juga Bosnia lebih tadi mengatur tempo. Namun sesekali Bosnia juga mampu menyerang balik ya, Bung Tovani ya.
4: Ya, Bung Senpi, karena Bosnia ini berada dalam situasi yang tidak mengenakan. Meskipun sejatinya dalam kondisi unggul 1-0, namun mereka tidak bisa tinggal diam, terus menerima tekanan karena kembali lagi ke kondisi fisik para pemain. Pasti mulai lelah seiring masuknya pertandingan babak ke 70 ini. Kita lihat dengan kelelahan yang dirasakan tentu akan menimbulkan celah-celah. Jadi secara tidak langsung timnas Bosnia pun harus merespon tekanan dari Kanada dengan serangan-serangan baliknya, Bung Senpi.
5: Bahkan kita menunggu satu nama, Edin Dzeko, apakah masuk atau tidak nih, Bung?
4: Ya. Ya, untuk Edin Dzeko kemungkinan kita lihat situasinya terlebih dahulu. Kalau memang timnas Kanada bisa menyamakan, besar kemungkinan bagi sang legenda hidup untuk masuk di akhir-akhir babak kedua. Namun jika kondisinya masih memimpin, kemungkinan pelatih Sergei Barberis akan lebih memilih pemain yang bertipikal bertahan untuk mempertahankan keunggulannya.
5: Ya, setelah Hydran Break tadi sudah dilakukan, kali ini perjalanan ataupun pertandingan sudah dimulai kembali. Dimulai dari Kanada yang menyerang dari sebelah kiri, coba ke depan yang tuju adalah satu pemain dari Kanada, tetapi tidak ada kawan sehingga hanya lemparan ke dalam lagi dari sebelah kiri. Kali ini akan diambil oleh para pemain Kanada ke belakang terlebih dahulu. Kita nantikan geser lagi ke tengah kepada nomor 4 ini Gerolos. Oh, dicuri kali ini oleh para pemain Serbia, umpan lambung justru kali ini ke tengah lagi, tapi masih ada satu pemain dari Kanada yang mampu mengamankan kali ini. Ale Hamed dari sebelah kanan Kanada kali ini. Kanada coba melewati dua pemain, tetapi penjagaan yang baik tadi dari Benjamin Tafirovic mampu menetralkan serangan dari Kanada. Sebarkan lagi ke sebelah kanan jauh kali ini. Satu pemain kali ini yang baru masuk dari Kanada sebelah kiri, bermain 1-2 tadi backheel saja, tapi lagi-lagi dicuri oleh anak-anak dari Bosnia, dan pelanggaran justru agak sedikit emosi pemain dari tim Kanada yang juga baru masuk ini. Satu pemain tadi agak sedikit emosi nampaknya, karena memang Ismail Kone nampaknya yang menjegal pergerakan tadi pemain nomor 9 dari Bosnia. Hasilkan tendangan bebas saja sudah dilakukan cepat kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Kanada ke sebelah kanan, netralkan lagi dengan baik tadi penjagaan yang dilakukan oleh pemain nomor 6 dari tim Bosnia. Nggak hantirkan lemparan ke dalam saja Benjamin Tahirovic. Sementara dua pemain lagi-lagi disiapkan oleh pelatih dari Bosnia ini, Barbares. Kita nantikan siapa yang diganti. Pemain nomor 15 ternyata Amer Memik langsung dikeluarkan dan digantikan tadi. Satu pemain lagi akan masuk, ini Bajabrak, dan juga Sunjik ala Begovic yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki menit ke-74. Kali serangan dilakukan oleh Kanada dari sebelah kiri, coba lagi menusuk. Kali ini masih satu pemainnya ini dari Kanada. Satu pelanggaran kah? Tidak, nampaknya karena sedikit kesakitan tadi dan intrik dilakukan, agak sedikit menabrakan diri tadi kepada pemain nomor 7 dari Bosnia yakni Amar Dedik. Hanya hasilkan lagi tendangan gawang untuk tim dari Bosnia.
2: Ya, upaya tadi bagaimana Jacob Severberg tadi, namun masih sulitan untuk menembus sisi kanan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Bosnia mencoba melakukan serangan, dapat dipatahkan kembali, lagi-lagi dapat terjadi perebutan di sana. Masih Bosnia angkat ke depan, mencoba terjadi duel udara tadi, coba dikejar oleh pemain Jacob tadi di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kanada, namun dipatahkan kembali barisan pertahanan dari Bosnia Herzegovina. Mencoba menggiring cepat, mundur sedikit ke belakang, siap sodorkan ke depan. Kapten kesebelasan tadi mundur ke belakang kembali. Pemain Bosnia mencoba mengontrol permainan, melebar ke sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2 tadi Sehat dan juga pemain Bosnia Herzegovina. Dan nomor punggung 4 kini menguasai bola tarik, Muharovic melebar ke sektor sebelah kanan kini, memainkan bola dari kaki-kaki sedikit perlahan memasuki daerah pertahanan dari Kanada. Kembali patahkan, dapat lagi direbut lagi oleh pemain Bosnia Herzegovina. Sektor sebelah kiri terjadi duel tadi dengan Ali Ahmed, kapten kesebelasan Sehat Kolasinac tadi. Lemparan ke dalam nampaknya. Kembali nampaknya juga akan ada perubahan dilakukan oleh Kanada. Nomor punggung 9 nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Oluwasevi Olofatei digantikan oleh Larin. Masuk salah satu barisan penyerang dari Kanada di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-76. Ya, kita lihat salah satu bagaimana Alistair Johnstone nampaknya sempat tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain dari Bosnia. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Kanada ke depan tadi. Kembali mencoba dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Bosnia ke Ali Ahmed. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya. Namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Nikola tadi yang cepat keluar dari sarang yang menentuk menangkap si kulit bundar tadi. Bosnia menguasai bola, sodorkan lagi ke sebelah kiri. Oh, namun sudah keluar tadi. Lester Johnston, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kembali harus diulang nampaknya. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Ada Kone tadi, mundur sedikit ke belakang Kone. Ada Cornelius di sektor sebelah kiri. Balikan pada Kone lagi. Masih Kone mencoba menggiring perlahan memasuki daerah pertahanan dari Bosnia. Cukup juga kesulitan bagaimana Kanada mencari celah. Arahkan kepada Jacob di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Kanada. Mundur kembali kepada Cornelius. Dari Cornelius perlahan pada Stephen, kembalikan lagi. Ada Kone, bayangi ketat, membentuk pertahanan yang cukup solid Bosnia Herzegovina untuk mempertahankan keunggulannya jauh ini meski mendapatkan tekanan bertubi-tubi dari Kanada dan mencoba mengurung barisan pertahanan. Mencoba lagi Kanada menguasai bola, shot lagi ke depan, lepaskan tendangan, gol! Nampaknya pemain baru masuk, Larin nomor punggung 9 akhirnya memecah kebuntuan bagi tuan rumah Kanada dengan tendangan kaki kanannya keras menerobos jala gawang dari Bosnia Herzegovina, merubah kedudukan menjadi 1-1 bagi Kanada di babak yang kedua ini. Bagaimana Bung Taufan melihat akhirnya Kanada memecah kebuntuan itu?
4: Ya, Bung Indra, akhirnya timnas Kanada berhasil membongkar rapatnya pertahanan timnas Bosnia. Menarik melihat proses terjadinya gol karena sepanjang laga sejak babak pertama timnas Kanada terus mengandalkan serangan dari sisi sayap. Akhirnya dengan inisiasi menyerang melalui sektor tengah, tusukan 1-2 pemain, Kyle Larin yang baru dimasukkan berhasil memecah kebuntuan, membuktikan bahwa dia memang merupakan predator. 30 gol yang sudah dikemas untuk timnas Kanada sudah menjadi bukti, dan kali ini dia meningkatkan asa bagi negaranya untuk bisa meraih kemenangan pertama di Piala Dunia.
2: Ya, nampaknya menjadi keputusan yang tepat juga bagi pelatih Kanada memasukkan Larin tadi sehingga berbuah gol bagi Kanada di babak yang kedua untuk menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-79 babak yang kedua ini.
5: Ya, akankah remontada terjadi untuk Kanada? Karena kita tahu di pertandingan sebelumnya juga Korea bisa membalikkan keadaan, tapi kali ini situasinya akan berbeda karena memang sedari tadi Bosnia cukup tangguh di pertahanan namun bisa mencuri sesekali dengan serangan balik. Kali ini permainan sudah dilakukan lagi jauh dari Nikola Vasilin dengan jersey berwarna kuningnya, kiper dari Bosnia ini arahkan ke sebelah kanan. Kali ini dorong lagi, coba melambung yang dituju satu pemain di depan, umpan kali ini dengan kepalanya ke belakang tetapi masih bisa diusir oleh para pemain dari tim Kanada. Kali ini peluang lagi bagi Kanada, satu pemain lagi umpan langsung lagi, coba tadi agak sedikit protes para pemain dari Bosnia mengharapkan handball karena tadi pemain dari Kanada sedikit juga terguling-guling nampaknya karena terjegal juga pergerakannya dari para pemain yang dilakukan oleh Bosnia. 1-0 Bosnia, maksud kami 1-1. Kali ini skor semakin menambah bumbu-bumbu yang terjadi di babak kedua ini ya. Bagi tuan rumah sekali lagi kita akan nantikan dengan banyaknya perubahan tadi yang dilakukan, apakah bisa menciptakan 3 poin perdana di depan publik sendiri. Kali ini bola selalu bergulir, masih para pemain Bosnia diusir tadi oleh para pemain dari Kanada di sebelah kiri, berduel lagi di udara tadi, tetapi lagi-lagi satu pemain yang dilakukan tadi kontrolnya kurang baik dari Jacob. Lemparan ke dalam saja kali ini untuk para pemain dari Bosnia dari sebelah kanan. Angkat kedua tangan, siapa yang akan tuju. Lempar dekat saja tadi. coba melewati satu pemain dari Kanada, tetapi masih menyisir dari sebelah kanan para pemain Bosnia. Baik sekali kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Bosnia, di sliding dari belakang, bukan sebuah pelanggaran, diusir lagi atau diambil kali ini oleh para pemain dari Kanada. Coba lagi serangan balik, tetapi masih bisa dinetralkan back pass terhadap kiper dari Bosnia tadi, Vasilik, tetapi bolanya masih bisa dikontrol dengan baik oleh para pemain Kanada di sebelah kiri. Oh, baik sekali kali ini Bosnia, umpan lambung yang tuju adalah ke depan, tetapi dinetralkan tadi oleh Alistair Johnstone dengan santai. Dia juga lagi mengusir bola, jatuh kali ini kepada kaki dari Ahmed. Ali Ahmed ke sebelah Larin, kali ini Larin coba mengejar, tetapi terlebih dahulu keluar lapangan sehingga menghasilkan tendangan gawang bagi tim dari Bosnia.
2: Menit ke-82, serangan-serangan yang terus dilakukan oleh Kanada. Menyusul juga berhasilnya menyamakan skor menjadi 1-1 di babak yang kedua ini. Menjadikan publik, supporter, tuan rumah juga semakin bergemuruh di Stadion Toronto pada siang hari atau dini hari waktu Indonesia Barat. Dan nantikan akankah berakhir imbang atau akan ada salah satu pemenang dari kedua tim dalam pertandingan perdana di Piala Dunia kali ini. Ya, nampaknya kapten kesebelasan Syahat Kolasinac yang tadi mengalami cedera sudah mulai bangkit kembali meski sempat mendapatkan perawatan tim medis di menit-menit akhir babak yang kedua ini, yang semakin menegangkan bagi kedua tim, tentu bagi para supporter yang hadir di Stadion Toronto ini. Tendangan bagi Bosnia Herzegovina dihadapi kini oleh Nikola Vasic. Nikola sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel udara tadi, masih lagi perebutan. Namun dikuasai oleh pemain Ali Ahmed tadi, angkat ke depan namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Bosnia, mencoba menggiring cepat, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana Karim tadi terjatuh, mencoba menguasai bola di sisi kanan pertahanan dari Kanada. Upaya juga Bosnia untuk keluar, mencoba melakukan tekanan balik bagi Kanada. Ya, lemparan ke dalam namun kembali dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Kanada. Ada Kone tadi melakukan tendangan namun tidak sempurna tadi penguasaan bola dari Kone. Berbahaya saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada mencoba tadi pemain Bosnia nomor punggung 9 nampaknya, yang juga baru masuk di babak yang pertama ini, Samet Basdar, mengancam sisi kiri pertahanan dari Kanada hingga menghasilkan tendangan penjuru kini di sisi kiri gawang dari Kanada. Kita nantikan, sudah dilakukan, mencoba disundul, dihalau lagi, datang lagi pemain Kanada, lepas ke tendangan, membentur lagi pemain lagi, masih dikuasai pemain Bosnia, lebih dekat lagi kepada pencoba dugem di sektor sebelah kiri Bosnia, kotak-katik di kotak penalti, berbahaya dibayangi oleh tiga pemain, berhasil direbut oleh Stephen, angkat ke depan Stephen mencari Jacob tadi di sektor sebelah kiri, ini serang dari Bosnia namun kembali dipatahkan tadi, di mana Jacob Seppelberg yang mencoba menggiring cepat di sisi kanan pertahanan dari Bosnia berhasil dipatahkan kembali dan menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Kanada.
5: 5 menit waktu normal tinggal menunggu waktu kali ini. Bagaimana kedua tim sama-sama dengan penguasaan bola 50-50 nampaknya, Bung Tovani. Jadi ini di akhir-akhir babak kedua ini agak berimbang ya, Bung
4: Tovani. Iya, seharusnya timnas Kanada bisa berada di atas angin setelah menciptakan gol balasan. Namun ternyata timnas Bosnia bisa lepas dari tekanan, melakukan tekanan balik yang cukup merepotkan untuk timnas Kanada, sehingga timnas Kanada pun terlihat lebih berhati-hati untuk bisa berbalik unggul. Musenpi.
5: Ya, menit ke-86 kali ini serangan tadi dicoba oleh Kanada, hasilkankah tendangan sudut, tetapi diselamatkan lebih dahulu tadi oleh pemain belakang nomor 18 Nikola Katic nampaknya, terhadap bola yang akan keluar tadi hasilkan lemparan ke dalam untuk tim dari Kanada. Akankah menjadi arahan kembali Alistair Johnston? Kali ini dari sebelah kiri penyerangan dari Kanada. Long through nampaknya memberikan kode sebelah kiri tangannya jauh dilakukan, tetapi diusir lagi dengan baik oleh para pemain dari Bosnia. Oh, dikuasai dengan baik oleh Johnston. Umpan ke dalam kotak penalti lagi, tetapi masih ada sundulan yang meredakan serangan dari tim Kanada. Oh, umpan lambung kali ini Bosnia mencoba. Kali ini lolos satu pemain. Akankah bisa mengoper ada sebelah kiri kosong? Tetapi masih diamankan tadi, dijaga pergerakannya sehingga tidak sampai ke mulut gawang. Masih kali ini Bosnia mencoba kali ini membongkar serangan dari tim Kanada, tapi kembali dicuri oleh para pemain dari Kanada. Pemain yang baru masuk tadi ada pemain nomor 24 dari tim Kanada, yaitu Promise David. Pelanggaran di menit 87 ini, wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan. Tendangan bebas akan dilakukan oleh kapten kesebelasan nomor 7 dari Kanada, Stephen Estekui. Cepat dilakukan ke belakang saja pada Cornelius Pone kali ini. Geser lagi ke sebelah kiri. Coba lagi menggiring, hampir semua pemain Kanada berada di pertahanan dari tim Bosnia. Nomor 4 kali ini ke sebelah kanan, Ali Ahmed. Ali Ahmed bekerja sama dengan beberapa pemain dari Kanada. Mencoba lagi kali ini nomor 4, Lucas De Fort Gales. Ali Ahmed mencoba bermain satu hari dalam kolam penalti, tetapi dibaca dengan baik tadi oleh Tarim Muhammad Refik, sehingga lagi-lagi gagal serangan yang dilakukan oleh tim dari Kanada.
2: Ya, kembali nampak terjatuh tadi salah satu pemain Kanada di sisi kanan pertahanannya sendiri. Kita nantikan bola bergulir. Masih kini Kanada mencoba menggiring Derek Cornelius pada Stephen. Kembali ke Derek lagi, Cornelius melebar kepada sisi kanan, ada Kone bersama dengan Alistair Johnston tadi. Umpan 1-2 namun dipatahkan kembali. Bagaimana pergerakan, ada Karim, pemain yang baru masuk di babak yang kedua tadi, pemain dari Bosnia, membentur salah satu pemain dari Kanada tadi. Upaya dari pemain Bosnia kembali patah lagi. Ya, terjadi pelanggaran. Bagaimana Ali Ahmed nampaknya turun tadi dengan pemain Bosnia, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Kanada di menit-menit akhir babak yang kedua ini, memasuki menit ke-89. Sisa kurang dari 1 menit waktu normal. Kita akan menantikan bagaimana waktu tambahan yang akan diberikan nanti, bagaimana peluang Kanada yang diciptakan di pertandingan babak dua ini juga cukup banyak, di mana percobaan 12 kali dan 4 kali target on goal. Ya, Stephen sudah lakukan tendangan bebas dari kotak penalti, namun dengan mudah jaga gawang Nikola Vasic tadi mengamankan cekulit bundar. Tidak ada peluang berbahaya tadi dihasilkan oleh Kanada. 6 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan. Jadi waktu yang cukup menegangkan bagi kedua tim, karena gol di menit-menit akhir ini sangat berbahaya dan juga tentu memupus bagaimana poin yang telah didapat. Jauh ini kedua tim imbang 1-1. Nomor punggung 17 dari Bosnia sodorkan lagi bola ke depan, mencoba membangun serangan. Berbahaya, ada Karim tadi mencoba mengisi di sektor sebelah kanan. Bagaimana nomor punggung 9 nampaknya dari Bosnia Herzegovina, Samet Basdar. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, Alistair Johnston mencoba melepar pada siapa akan diberikan. Giga melihat pemain lainnya lariin di sana, namun Kanada pergantian pemain nampaknya dari kubu Kanada. Nomor punggung 21 sudah masuk menggantikan Stephen nampaknya. Stephen Osorio menggantikan Osorio. Osorio masuk di babak yang kedua ini, menit-menit akhir. Upaya lagi Kanada. Bosnia dipatahkan kembali, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih lagi datang lagi Basdar. Masih Basdar memutar Lekerin ke sebelah kiri. Liuk-liuk dapat dibayangi oleh dua pemain, tiga pemain dari kanan, dan bukan pelanggaran. Sodorkan lagi bola ke depan, mencoba dikejar, namun pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Upaya dari nomor punggung 4 tadi, pemain Bosnia Herzegovina, yang mencoba menghentikan namun dapatkan pelanggaran, yaitu tarik Muharemovic, sehingga berbuah tendangan bebas bagi Bosnia Herzegovina tadi. Upaya dari 24 dari Kanada tadi, bagaimana Robis David melakukan pelanggaran untuk mencoba mengejar Skirik Bundar. Tendangan kini bola dikuasai oleh pemain Bosnia Herzegovina, tendangan bebas. Jumlah pemain Bosnia pun mulai maju ke depan, di depan kotak penalti dari Kanada, nomor punggung 8 dari Bosnia. Sodorkan lagi, angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada dihalau lagi, namun terjadi duel di udara. Berbahaya saudara-saudara, dapat dipatahkan lagi. Larin mencoba menggiring bola, Larin, masih Larin, namun dapat tarikan tadi dari nomor punggung 18 nampaknya dari Bosnia Herzegovina. Tatic juga masuk di babak yang kedua ini, hingga berlangsung sekitar 3 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini.
5: Ya, waktu-waktu sangat kritis ataupun bisa disebut menit-menit setan ini, karena di menit-menit ini konsentrasi penuh, kelelahan juga sudah menerpa kedua kesebelasan. Kita nantikan siapakah yang akan keluar atau memang hanya berbagi poin pada pertandingan kali ini. Memasuki menit ketiga di waktu tambahan ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh tim dari Bosnia. Pendek kali ini ataupun lambung, lewati garis tengah, coba berduel tadi kedua pemain dari Bosnia dan juga Kanada. Jatuh kali ini di penguasaan para pemain Kanada. Di sebelah kiri tadi Kone, coba lagi dicuri tadi maksudnya oleh pemain yang baru masuk di babak kedua ini, Samet Bazdar. Tapi alih-alih kali ini dicuri lagi oleh para pemain Kanada dari sebelah kiri. Masih para pemain Kanada kali ini mencari kawan. Sodorkan lagi kepada Jacob. Jacob dorong lagi kepada satu pemain, ini Kone. Umpan lagi ke tengah, masih para pemain Kanada mencari pergerakan kali ini yang baik, menusuk, coba lagi umpan terupas, tidak jadi. Umpan lagi silang nampaknya ke sebelah kanan, jatuh kali ini kepada Ali Ahmed, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa dipetik di udara tadi dengan baik oleh kiper Nikola Vasilic, sehingga aman lagi gawang dari tim Bosnia. Kali ini masih kiper Nikola Vasilic coba tendang lambung saja melewati garis tengah yang dituju tadi, maksudnya striker yang berada di depan nomor 10 dari pemain Bosnia. Dari belakang lagi-lagi kali ini Kanada mencoba lagi membangun serangan, mengejar ketertinggalan ataupun ingin unggul pada babak kedua ini. Ali Ahmed dari sebelah kanan alihkan lagi kepada Foger Rolls. Kali ini coba lagi kepada Cornelius, giring dengan kaki kirinya, mencari kawan, umpan lagi ke sebelah kiri. Masih para pemain dari Kanada dari sebelah kiri, memasuki satu menit terakhir, masih terus mengurung para pemain dari Bosnia kali ini. Masih Kanada mencoba mencari kawan. Jacob kali ini dari sebelah kiri, umpan ke depan, menusuk kali ini sebenarnya bahaya. Para pemain Kanada masih dalam kotak penalti. Coba lagi ke tengah, masih ada tengah kaki kiri, coba lagi, tetapi lagi-lagi ada seri.

0: Ahmed tidak diteruskan karena memang terbendung dari satu pemain Bosnia. Dan wasit sudah meniupkan peluit tanda pertandingan berakhir. Pertandingan yang seru dan memang hasilnya imbang untuk Kanada dan juga dari tim Bosnia yang membuat kedua kesebelasan harus bisa menerima satu poin pada pertandingan ini. Seperti apa mungkin Bung sedikit mengulas pertandingan di babak kedua ini dan hasilnya satu poin bagi kedua kesebelasan, Bung Taufan?
1: Ya, hasil yang kurang mengenakan untuk timnas Kanada tentunya karena sepanjang babak kedua mereka terus mencoba mendominasi, melancarkan serangan demi serangan dari segala sisi. Meskipun akhirnya mendapatkan satu gol penyama kedudukan, namun mereka gagal untuk mendapatkan kemenangan pertamanya di ajang Piala Dunia.
2: Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya tentu hasil 1-1 bagi Kanada dan juga Bosnia ini, nampaknya persaingan juga akan semakin ketat ya Bung Tovani di grup, bagaimana Kanada dan juga Bosnia tentu itu mengecewakan bagi tuan rumah begitu ya.
1: Ya, persaingan menjadi semakin terbuka seperti yang saya bilang di awal, grup B ini memang grup yang cukup menarik karena setiap pesertanya memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda, dibuktikan dengan hasil imbang ini. Jadi belum ada yang bisa mendominasi, dan kita juga akan melihat hasil pertandingan dari grup B lainnya yang mempertemukan Swiss dan Qatar, sehingga persaingan masih sangat terbuka, walaupun sebenarnya bagi timnas Kanada ini menjadi sebuah kerugian karena mereka bermain di depan publiknya sendiri dan mampu mendominasi atas timnas Bosnia.
2: Ya, nampaknya dua pertandingan ke depan akan sangat menentukan bagi tim-tim di grup B ini ya, Bung ya.
1: Iya, dua laga ke depan menjadi pertandingan hidup mati untuk bisa menyegel tempat ke babak berikutnya. Terutama timnas Kanada yang menjadi tuan rumah, tentu mereka tidak mau kehilangan muka di depan publiknya sendiri. Dan kesempatan besar menurut saya terbuka untuk pertandingan selanjutnya karena mereka akan menghadapi Qatar yang di atas kertas masih berada di bawah mereka.
2: Ya, baik, terima kasih Bung Taufani pada kesempatannya dini hari ini. Pertandingan Kanada menghadapi Bosnia Herzegovina yang harus puas berbagi angka dengan skor 1-1. Demikian pendengar, bagaimana jalannya pertandingan, laporan pandang mata pertandingan dari grup B Piala Dunia 2026. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajar yang akan memandu acara berikutnya.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 untuk edisi Sabtu 13 Juni 2026, Kanada versus Bosnia, yang berlangsung di Stadion Toronto. Dan saat ini pendengar, kami menemani kebersamaan Anda dari Jalan Radio Kabupaten Puncak 93 di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
3: 1 RRI Toli-Toli.
4: Saudara, di edisi siar hari ini Sabtu 13 Juni 2026, tentunya kami akan kembali menemani suasana pagi Anda dengan beragam mata acara menarik yang menemani Anda untuk bisa berakhir pekan bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Seperti biasa, pukul 5 sampai dengan pukul 6, kami akan hadir dalam sajian Mutiara Pagi Religi Buddha. Dan untuk suasana pagi ini, inilah persembahan kami menemani kebersamaan Anda.

0: dan indah pada akhirnya. Selamat mendengarkan.
1: Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Dhanang tathantu saddhaya, silang rakkhantu sabbada, bhavana pirata huntu, gacchantu devata gathati. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang berbahagia, sekarang tiba waktunya bagi saya untuk mengurai kendama dalam perayaan Katina pada malam hari ini. Sudah tentu, semoga uraian dama ini akan memberikan ketebalan keyakinan, semangat saudara, dan mungkin meluruskan pandangan-pandangan, bahkan mungkin sikap tingkah laku yang selama ini tidak sesuai dan bisa merugikan saudara. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, 3 bulan penuh para biku menjalankan masa wasa. Dan masa wasa para biku diisi dengan berbagai-bagai kegiatan. Salah satu di antaranya adalah mengajar dhamma dalam forum yang disebut dengan dhamma kelas atau kelas dhamma. Saudara semuanya bisa mempelajari dhamma dengan lebih luas dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan hal-hal yang selama itu diragukan. Masa 3 bulan telah lewat, dan kemudian kita umat Buddha memasuki bulan Katina. Katina Kala. Sering juga Katina Kala ini disebut dengan Ciwara Masa. Artinya bulan pembuatan jubah. Memang persembahan Katina yang utama sesungguhnya adalah jubah, dengan disertai kebutuhan-kebutuhan yang lain, seperti misalnya obat-obatan, kemudian bahan-bahan yang bisa digunakan untuk tempat tinggal, dan mungkin juga makanan. Inilah kebutuhan setiap biku, kebutuhan para pertapa yang dikatakan dengan catupacaya, 4 pendukung, jubah, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Sebagai orang yang melepaskan keduniawian, berusaha mencapai kebebasan dari penderitaan, dan memberikan pengabdian kepada masyarakat, maka 4 kebutuhan utama ini diperoleh para biku dari dana yang dipersembahkan oleh masyarakat. Ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia, 4 kebutuhan para biku inilah yang mendukung kelangsungan para biku. Tanpa adanya 4 kebutuhan ini, maka sulit para biku untuk mempertahankan hidupnya. Namun, dalam bulan Katina ini, bulan yang mempunyai sifat yang cukup khusus dalam hal mempersembahkan dana kepada para biku. Dana Katina amat berbeda dengan dana-dana yang dipersembahkan pada hari-hari yang lain. Mengapa demikian? Karena Katina dana harus dihaturkan, dipersembahkan kepada Sangga, bukan kepada pribadi-pribadi para biku. Meskipun para biku yang hadir hanya sedikit, tetapi bukan berarti dana yang saudara persembahkan itu hanya kepada para biku yang hadir. Para biku yang hadir hanya menerima. Dana yang saudara persembahkan itu akan disimpan dan dipergunakan dengan hati-hati demi kepentingan Sangga para biku semuanya. Tetapi juga bukan hanya kepentingan para biku, ada juga yang digunakan untuk mencetak buku-buku dhamma, membantu wihara-wihara di daerah-daerah yang roboh, yang kadang-kadang tidak mampu membeli genteng, yang lantainya masih tanah, dan juga untuk biaya pendidikan. Ada beberapa biku yang kuliah di Thailand, kemudian ada yang masih kuliah di Sri Lanka, ada juga yang mengambil program doktor di Jepang, dan sebagainya. Dana yang saudara persembahkan itulah digunakan untuk kepentingan semuanya ini, sehingga akhirnya kembali untuk kepentingan dhamma, kepentingan masyarakat. Kalau saudara tidak mampu atau tidak bisa memberikan dana sesuai dengan kebutuhan biku, misalnya jubah, makanan, atau obat-obatan, saudara bisa mewujudkan dana dalam bentuk paccaya yang berupa uang. Tetapi untuk uang ini, para biku tidak boleh memegang langsung. Harus ada umat yang menyimpannya, mengurusnya, dan kemudian menggunakan untuk kepentingan para biku dan kepentingan dhamma. Sehingga kalau saudara berdana berupa uang, para biku tidak menerima langsung dengan tangannya. Saudara harap mengerti bahwa hal ini tidak diizinkan, tidak diperbolehkan oleh peraturan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, satu bulan penuh umat Buddha biasanya tidak ingin ketinggalan untuk mempersembahkan dana, meskipun hanya sedikit. Memang, saudara-saudara sekalian, dana adalah sesuatu yang tidak sulit untuk dimengerti. Tetapi sesungguhnya, kepentingan Sang Buddha mengajar dana itu mempunyai tujuan yang sangat mendalam sekali. Tidak hanya sekedar, ya, kita harus berdana karena kita perlu menolong orang lain. Kita harus berdana supaya kita menanam karma baik, besok memetik yang lebih banyak. Tidak sesederhana itu, saudara. Dana memang ajaran, dana memang salah satu segi dhamma yang paling awal. Kalau saudara ingin meningkatkan batin saudara, hidup ini tidak hanya sekedar makan, tidur, cari uang, besar, kemudian mati. Kalau saudara ingin meningkatkan batin saudara, latihan yang awal adalah dhamma. Bermacam-macam cara Sang Buddha mengajar dhamma. Ada yang pendek, ada yang tengahan, ada yang rumit sekali. Dan semuanya diawali dengan anjuran untuk berdana. Dalam tiga macam kebajikan dana, sila, meditasi, dana adalah yang pertama. Dalam lima macam ajaran awal, anubhubhikata, yang pertama adalah dana. dalam 10 kebajikan punya kiria, yang nomor awal adalah juga dana. Dalam cita-cita orang ingin menjadi Buddha seperti Sang Buddha Gautama, satu tujuan yang amat luhur tetapi amat sulit sekali. Sang Buddha juga memberikan 10 kesempurnaan, dan 10 kesempurnaan ini dimulai dengan dana. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, dana adalah memberi. Dana adalah melepaskan milik kita meskipun sedikit untuk menolong yang lain. Memang tidak sulit, tetapi juga tidak mudah. Kadang-kadang untuk berdana itu kita membuat perhitungan yang jelimet, yang lama sekali antara ingin memberi dan tidak ingin memberi. Ada bahasa Jawa yang sangat baik untuk menggambarkan ini. Orang sering merasa owel, owel untuk memberi. Owel itu enggan, sayang, tidak mau, beratnya owel. Saya owel untuk melepaskan barang saya membantu yang lain. Saudara-saudara sekalian, cobalah ajaran awal yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Mungkin ratusan kali Sang Buddha mengucapkan dana, dana. Membantu, membantu, memberi, memberi. Cobalah kita lakukan, kita latih. Tidak usah banyak. Kalau saudara ingin memberikan bantuan 5.000 jadi, 500 juga jadi. Saya anjurkan umat Buddha yang di daerah-daerah, ayo jangan ketinggalan dalam katina ini. Bukannya para biku ingin berdana, ingin menerima dana, bukan, bukan sama sekali. Tetapi ajaran dana ini untuk kepentingan Anda semuanya. Cobalah melatih untuk melepas. Mengapa berat? Kalau Anda-Anda yang misalnya, aduh Bante, hidup saya ini masih di bawah garis, garis tengah ya, di bawahnya. Saya bukan golongan menengah ke atas, tapi saya golongan menengah ke bawah dan masih ke bawah lagi. Saya masih kurang Bante, masih sangat kurang. Masih belum mempunyai ini, mempunyai itu, banyak hutang lagi. Ya. Tetapi apakah sulit untuk berdana? Kepada umat-umat kita di daerah saya mengatakan, kalau bulan depan katina, cobalah. Sebulan sebelum katina itu, rokoknya itu diampet dulu. Dikurangi. Tabung. Bulan depan katina, supaya saya bisa mempersembahkan untuk Sangha. Saya rasa kalau bisa membeli rokok, tentu tidak berat untuk berdana. Iya, 10.000 tidak soal, 1.000 tidak soal, 500 pun tidak soal. Iya, Bante, kalau bapak-bapak, kalau ibu-ibu bagaimana? Kalau ibu-ibu, uang belanja itu disentok sedikit, ya, sembunyikan dulu, masukkan kaleng. Bulan depan katina, saya akan mempersembahkan kepada Sangha. Yang anak-anak kos bagaimana? Ya, anak-anak kos juga cari kaleng. Jajannya dikurangi. Kemudian apalagi, ya. Kemudian mungkin ada yang hobi, ya, membeli kaset, sewa VCD, nah dikurangi dulu. Menjelang katina, saya akan mempersembahkan kepada Sangha. Ini latihan, saudara, latihan. latihan yang sangat berharga sekali. Ibu, bapak, dan saudara-saudara sekalian, sekarang saya ingin menjelaskan rahasia manfaat yang luar biasa dari dana. Memang, Sang Buddha menjelaskan bertingkat-tingkat manfaat dari orang yang suka menolong, suka memberi, suka membantu adalah orang itu akan dicintai oleh orang-orang yang dibantu. Tidak mungkin orang yang dibantu kemudian membenci kepada yang membantu. Orang yang menerima bantuan itu pasti mencintai dengan tulus orang-orang yang sudah menolong. Ini adalah manfaat pertama orang yang suka beramal, menolong, membantu. Dia akan dicintai oleh orang lain. Kemudian, percaya atau tidak percaya, saudara, kehidupan dan alam semesta ini ada hukum yang mengatur. Dan salah satu dari hukum itu adalah hukum karma. Tidak mungkin apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Apalagi orang yang menolong, memberi, dan berdana. Bahkan orang yang memberi, menolong, dan berdana itu Sang Buddha menamakan perbuatan itu adalah harta. Jangan remehkan perbuatan baik yang kecil, saudara. Di dalam Anguttara Nikaya, Sang Buddha menjelaskan bahwa sekalipun engkau memberikan makan pada seekor anjing yang bukan milikmu, anjing yang budak lah ya, perbuatan itu adalah kebajikan. Jangan remehkan itu. Itu ada harganya. Memang selesai Anda berdana tidak ada strom yang kemudian mengejutkan saudara. Tidak. Wajah saudara juga kemudian tidak bertambah bersinar-sinar. Biasa. Tetapi apa yang Anda sudah lakukan itu akan berubah. Perbuatan itu akan menghasilkan kekuatan karma. Dan kekuatan karma itu akan berbuah pada suatu saat. Apakah buahnya, saudara? Saya tadi menyimak baik-baik. Gemar berdana, kan begitu toh, Nidikanda Sutta. Mempunyai moral. Mengendalikan diri dan menahan hawa nafsu. Inilah harta yang paling baik. Yang diinginkan baik oleh pria maupun wanita. Suka berdana kepada cetia-cetia. Kepada sangga, kepada orang-orang tua atau orang yang lebih tua. Inilah harta yang paling baik. Yang tidak akan dicuri, tidak akan dirampok. Setelah mati, mereka akan membawanya. Kemudian dikatakan wajah cantik, suara merdu, menjadi raja. Dilahirkan di alam dewa. Bahkan mencapai kesucian, semuanya itu merupakan buah dari perbuatan-perbuatan baik kita. Itu adalah manfaat dari orang yang suka berdana, saudara. Itu adalah buah dari orang yang suka berdana. Di dalam kisah di zaman Sang Buddha dikatakan, orang yang suka menikmati kemudahan hidup. Anda bisa kuliah, bisa makan cukup, bisa jajan, punya kendaraan, punya pakaian yang bisa dipakai, tidak compang-camping. Ini semua adalah buah dari perbuatan baik. Dari mana? Dari kehidupan Anda yang lampau. Tapi kalau sekarang ini kikir, ada bahasa yang lebih tidak enak, nyengitnya. Katanya anak-anak itu kalau dipegang, gitoknya ini cekung. Wah, ini nyengit ini, besok tidak mau, tidak suka berdana ini ya. Yang kitok-kitoknya ini cekung sekali. Ya. Demikian kepercayaan, wah ini nyengit sekali ini. Orang ini tidak mau berdana. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian, kalau sekarang Anda sekalian menikmati kemudahan hidup, bisa makan, bisa ngelencer, punya motor, punya mobil, bisa sekolah, pakaian yang cukup nyaman, tetapi kalau sekarang Anda tidak mau menolong, tidak mau berdana, seperti makan sisa, sisa dari tanaman karma baik yang lampau, dan sekarang tidak menanam yang baru, kalau sisa itu sudah habis, habislah kebahagiaan saudara. Berapa banyak mereka-mereka yang hancur? Berapa banyak yang rumahnya hancur? Apakah karena musibah? Apakah karena huru-hara? Berapa kali kita menyaksikan orang-orang berpangkat yang tiba-tiba hancur, lebur, hancur namanya, habis kekayaannya, masuk penjara? Bukankah semuanya itu karena karma baiknya habis? Seperti petani, kalau panen dia menikmati hasilnya, sayuran, buah-buahan, berlimpah-limpah, tetapi petani ini tidak mau menyisihkan hasilnya barang sedikit untuk ditanam. Semuanya dinikmati dan dijual habis. Selama dia tidak menanam yang baru, hanya menikmati sisa dari tanaman yang lalu. Kalau sisa itu sudah dinikmati habis dan dia tidak menanam yang baru, jangan harap di hari kemudian dia akan menikmati kebahagiaan. Oleh karena itu, kalau saudara sekarang masih sehat, masih duduk di sini, punya pakaian yang lumayan, sehari makan 2 kali atau 3 kali, ada rumah, meskipun itu kontrakan, bukan milik sendiri, tetapi tidak kepanasan, tidak kehujanan, semuanya itu adalah buah dari perbuatan baik. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara sekalian, tanamlah itu, tanamlah kembali, agar kelancaran dan kemudahan itu tidak berubah menjadi penderitaan dan kesulitan. Tetapi, ibu bapak dan saudara sekalian, ajaran untuk berdana tidak hanya berhenti di situ. Ada maksud Sang Buddha untuk mengajar kita, menuntun kita ke arah yang lebih jauh lagi. Sesungguhnya Sang Buddha mengajar kita berdana itu tidak lain adalah untuk mengurangi kemelekatan. Ada 2 macam kebahagiaan, saudara, yang mungkin tidak saudara sadari, yang masing-masing amat bertolak belakang, amat berbeda, tetapi sama-sama memberikan kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan orang yang mendapatkan sesuatu. Anda mendapatkan hadiah, nanti selesai katina ini ada apa, panitia? Oh, Bante, ada tas, Bante, yang akan dibagikan. Aduh, tas. Tas, Bante, lalu dompet. Waduh, lalu apalagi kalender, Bante. Waduh, kita nanti pulang bawa tas, bawa dompet, bawa kalender. Siapa yang merasa tidak senang? Apalagi nanti kemudian, kalau para Bante yang membagi, biasanya para Bante kan suka membagi. Bante, kalendernya 1 lagi, loh. Nah, untuk Bapak E, lalu 2 lagi, loh. Nah, anak E 2, Bante. Jadi dapat 4. Ya, menerima itu bahagia. Menerima itu bahagia. Tetapi apakah saudara tidak menyadari? Bukan hanya menerima yang membuat kita bahagia. Suatu saat, kalau kita memberi, memberi itu juga menimbulkan kebahagiaan. Contohnya misalnya ada seekor binatang, kucing atau anjing yang menyusui anaknya. Anaknya ini mungkin, kalau kucing bisa punya anak berapa itu? 4 ya. Anjing juga bisa 5 ya, karena ya di dunia mereka tidak ada kambing. Kurus sekali, kurus, sangat kurus. Mungkin anjing gelagat mungkin. Tidak ada yang memiliki, tidak ada yang urus. Kemudian saudara mengambil sisa-sisa nasi. Mungkin sudah 2 hari dia tidak makan, dia menyusui anaknya. Saudara berikan nasi itu. Anjing itu makan dengan lahap sekali, sangat lahap sekali. Dan saudara melihat betapa gembiranya pikiran kita melihat peristiwa itu. Bukankah itu kebahagiaan, saudara? Saudara mendapatkan biaya karena saudara memang mampu, tetapi tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah. Saudara mendapatkan biaya, aduh bahagianya, sampai mungkin dikirim ke luar negeri. Apakah itu bukan bahagia? Tetapi suatu saat kalau nanti saudara mampu, saudara melihat anak-anak yang berbakat, keluarganya miskin sekali, apalagi untuk membeli pakaian, seragam, dan sepatu yang bagus. Dan sekarang saudara menjadi orang yang mampu. Saudara undang tiba-tiba, nak kemari. Aku bukan sanak kadangmu, aku bukan familimu. Tapi aku ingin menyekolahkan kamu. Sekolahlah kamu, aku yang membiayai. Aduh, anak itu mungkin gembira sekali. Saya tidak mimpi, saya tidak kenal dengan bapak ini. Bapak ini menolong dengan tulus ikhlas, tanpa pamrih. Aduh, terima kasih bapak, saya sangat berhutang budi. Apakah saudara tidak bahagia? Bahagia karena memberi, bukan bahagia karena menerima. Orang selalu berpikir, saya akan bahagia kalau uang saya bertambah. Saya akan bahagia kalau rumah saya menjadi besar. Saya akan bahagia kalau saya bisa membeli tanah sendiri, tidak berpindah-pindah. Saya akan bahagia kalau saya mendapatkan pangkat yang lebih tinggi, gaji yang lebih tinggi. Itulah kebiasaan kita berpikir bahwa bahagia itu menerima sesuatu. Tetapi jangan dilupakan, saudara, bahwa memberikan sesuatu juga jalan untuk menikmati kebahagiaan. Para biku selalu berusaha untuk memberi-memberi. Memberi semangat, memberi hiburan, memberi petunjuk tanpa bayar. Tidak ada pangkat, tidak ada sertifikat, tidak ada gaji. Tidak mempunyai milik meskipun tanah sejengkal. Dan setelah kita meninggal, milik kita hanya jubah, pisau cukur, jarum, ikat pinggang, hanya itulah. Dan kami merasa sangat bahagia. Kehidupan kami para biku ini sangat bermanfaat. Bermanfaat untuk banyak orang, jauh lebih bahagia. Orang yang bisa memberi, memberi, memberi. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara sekalian, saya ingin wanti-wanti. Mumpung saudara masih muda, idealisme masih kuat. Kalau nanti Anda sudah berkeluarga, janganlah ingin menjadi orang kaya. Jadilah orang yang hidup sedang-sedang saja. Ya, anak-anak bisa sekolah dengan baik, ada pekerjaan yang tetap, dan manfaatkanlah materi yang saudara punyai dengan tidak mengabaikan kepentingannya sendiri. Jangan diabaikan. Kemudian selebihnya untuk berbuat kebajikan. Kebahagiaan orang yang memberi itu berlipat-lipat dibandingkan orang yang menerima. Kalau suatu ketika saudara melihat orang yang kecelakaan,
2: harus diamputasi, harus dioperasi, biayanya 10 juta dari mana? Kemudian tiba-tiba ada seorang dermawan yang memberikan bantuan, sudahlah dok ini dioperasi, saya akan mengangkat biayanya. Bagaimana rasanya saudara? Aduh, ketiban bulan Bante. Tiba-tiba ada orang yang menolong saya, membiayai operasi saya 10 juta. Bahagia saudara? Iya bahagia Bante. Mana yang lebih bahagia? Orang yang dibiayai operasi 10 juta ataukah orang yang memberikan bantuan 10 juta? Orang yang memberikan bantuan 10 juta jauh lebih bahagia daripada orang yang perlu 10 juta untuk biaya operasi. Kalau saya bertanya kepada saudara sekarang, saudara pilih mana? Dapat 10 juta untuk operasi? Atau bisa memberikan 10 juta untuk menolong orang yang mau dioperasi? Pilihan ada pada saudara. Kalau saudara kepingin mendapatkan 10 juta, ya Bante, saya pilih yang 10 juta sajalah, meskipun saya ditabrak mobil ya. Ya silahkan. Tetapi kalau kita harus memilih, ya berikanlah suatu ketika misalnya, semogalah saya mempunyai kemampuan, mempunyai uang cukup, meskipun saya mengeluarkan 10 juta dari kocek saya untuk menolong mereka yang tidak mampu operasi penyakitnya, itulah kebahagiaan saya. Ya, ibu bapak dan saudara yang berbahagia semuanya, memang itu sulit. Tetapi marilah kita melatih. Melatih mulai sekarang. Melatih mulai saat anak-anak itu kecil. Ayolah memberi, memberi, memberi. Tidak harus kepada biku, tidak. Tetapi kepada mereka yang membutuhkan. Kepada anak-anak yang masih sekolah. Kepada mereka yang tidak mampu. Kepada mereka yang membutuhkan. Kepada mereka yang sakit. Kepada orang tua kita sendiri. Dan orang-orang yang lebih tua. Demikian juga sudah tentu kepada sangga, kepada para biku. Di dalam Anggutara Nikaya, saudara, dikatakan, kalau saudara ingin bahagia dengan mendapatkan sesuatu, itulah kebahagiaan yang dikatakan samisa suka. Kebahagiaan yang mempunyai mata kail. Saudara tahu mata kail? Kalau orang mau memancing itu, saudara seperti ikan yang sangat senang sekali melihat cacing, kemudian dengan lahap cacing itu disamber, dan kemudian besinya yang mengkait itu mengkait mulut kita dan kita ditarik. Itulah kebahagiaannya orang yang selalu ingin mendapatkan sesuatu. Semakin saudara mendapatkan yang saudara harapkan, waduh, ketagihannya semakin hebat. Semakin keturutan, ketagihannya semakin hebat. Kemelekatan itulah ketagihan. Kemelekatan atau ketagihan itu adalah sumber penderitaan yang sangat kasar sekali. Bermula merasa senang. Senang itu dinikmati berkali-kali, berkali-kali, lalu menjadi hawa nafsu. Kalau kemudian diikuti, keinginan yang senang itu diikuti terus, lalu menjadi ketagihan. Kalau ketagihan itu kemudian tidak keturutan, saudara, nah, penderitaan. Upadana itulah sebab penderitaan yang paling kasar. Apa yang bisa menimbulkan kemelekatan segala sesuatu? Nafsu mata, nafsu bau-bauan, nafsu lewat telinga, puji-pujian, suara yang lembut, nafsu seksual, nafsu makan. Nah, sekarang ada lagi Ya, singkatannya menyeramkan, narkoba. Inilah kemelekatan yang mudah sekali. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana nikmatnya itu narkoba. Itulah mata kail yang sangat disenangi oleh ikan-ikan. Siapa bandai ikan-ikan itu? Ya, di antara kita umat manusia ini. Itulah narkoba, itulah umpan yang disenangi oleh generasi muda. Mungkin tidak perlu dinikmati beberapa kali, mungkin cukup 2-3 kali sudah menjadi ketagihan. Ketagihan dan menghancurkan kita. Nah, itulah yang dikatakan samisa suka, kebahagiaan yang berisiko. Dan risikonya itu menghancurkan kita. Lawan atau kebalikan dari samisa suka adalah niramisa suka. Niramisa suka, kebahagiaan yang tidak bermata kail. Apakah itu kebahagiaan orang memberi? Orang memberi tidak membuat risiko. Ya, saya memberi. Kalau yang ditolong merasa terima kasih, merasa tertolong, syukur, tidak juga tidak apa-apa. Tidak ada risiko orang memberi. Amat berbeda orang yang selalu dengan keserakahannya, dengan kemilikannya, mengumpulkan kenikmatan, itu akan menimbulkan risiko. Sehingga kemudian dia melekat, terikat, dan itulah penderitaan. Beban mental, tidak bisa bebas mental kita. Apakah kebahagiaan yang tidak mempunyai mata kail, tidak mempunyai risiko? Yang paling tinggi adalah bermeditasi, saudara. Itulah kebahagiaan yang murah. Saudara tidak perlu mempunyai uang untuk membeli kenikmatan. Duduk diam, melepaskan semua pemikiran, memusatkan pikiran kita pada objek. Apakah nafas? Apakah meta? Sulit memang, tetapi cobalah melatih. Kalau suatu ketika saudara bosan, saudara jenuh untuk jalan-jalan, untuk keliling, untuk makan, ingin cari selingan, nah, kalau saudara mampu bermeditasi, duduklah diam. Bermeditasilah. Saudara akan menikmati ketenangan dan kenyamanan yang murah. Tidak usah membeli dan tanpa risiko. Mengapa narkoba tidak disingkirkan saja? Diganti dengan kenikmatan bermeditasi. Itulah kenikmatan yang murah. Bahkan akan meningkatkan kualitas mental kita. Ya, Bante katanya meditasi itu kan pandangan terang. Wipassana, kalau meditasi hanya untuk mencari ketenangan itu kan rendah. Ya, rendah tidak apa-apa, saudara. Ketimbang mencari kenikmatan narkoba. Melekat pada meditasi, mencari ketenangan dengan meditasi sangat baik. Ketimbang mencari kenikmatan dengan memuaskan hawa nafsu. Apakah itu seksual? Apakah itu makan? Apakah itu berantem? Apakah itu kebut-kebutan? Mencari kenikmatan, kenyamanan, ketenangan, hanyut dalam meditasi, jauh lebih baik. Dari situ saudara akan meningkat. Batin saudara akan menjadi kuat. Tidak perlu kita gelisah, kemudian rekreasi, kemudian mencari selingan yang neko-neko, yang boten-boten, yang macam-macam. Cobalah kita bermeditasi. Disitulah kita akan mendapatkan ketenangan dari dalam diri kita sendiri. Sulit memang, tetapi cobalah, cobalah, cobalah. Kami para samanera, para biku pada awalnya juga sulit bermeditasi. Tidak tertarik, membosankan. Namun, setelah kami menikmati hasilnya, ketenangannya, maka kami menghargai. Meditasi itulah, mengapa tidak kita kembangkan? Mengapa tidak kita promosikan untuk menandingi bahaya dari kenikmatan-kenikmatan hawa nafsu? Mengapa kita tidak memasyarakatkan, mempromosikan meditasi itu untuk mengimbangi obat bius, narkoba, dan sebagainya? Meditasi itulah niramisa suka, kebahagiaan yang didapatkan dengan melepas semua pikiran apapun, kenangan-kenangan, cita-cita, harapan-harapan. Ya, minggir dulu, lepas dulu. Saya akan memperhatikan objek meditasi. Apakah nafas? Apakah metta? Apakah meditasi dengan berjalan? Dan pada saat kita mampu melepaskan lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak, maka kita menjadi ringan. Pikiran menjadi bebas dan kita merasa bahagia. Saudara-saudara, bermeditasilah setiap pagi. Paling tidak, syukur sekali lagi setiap malam. Ya, barang 15 menit. Yang sudah sepuh-sepuh, ya yang sudah tua-tua, ya bisalah setengah jam. Kalau memang sudah tua, ya meditasi bisa lebih banyak. Ketimbang ngobrol, menghitung bintang, nonton televisi, ya meditasinya lah ditambah, ya, ditambah. Murah, tidak membeli, tidak memerlukan alat-alat. Kita duduk diam. Dengan ketekunan kita berusaha, berjuang keras. Kalau orang lain mampu, mengapa saya tidak mampu? Saya harus mampu. Saudara akan menikmati ketenangan, kebahagiaan dengan melepas pikiran-pikiran, meskipun hanya sesaat. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, inilah kewajiban Sang Buddha yang diteruskan oleh para bhikkhu untuk mendidik saudara, mendorong semangat saudara, mengingatkan saudara, meluruskan saudara kalau perjalanan saudara mulai menjadi bengkok-bengkok. Itulah kewajiban para bhikkhu di dalam Sikkhalowada Sutta. Demikian juga berdana kepada sangga sesungguhnya bukan sukarela. Itu pun kewajiban umat kepada para bhikkhu, sebagaimana diajarkan Sang Buddha di dalam Sikkhalowada Sutta. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, saya akan menutup uraian ini dengan menerjemahkan kutipan bahasa Pali yang tadi saya sebutkan, Danang Dadantu Sadaya. Setelah mendengarkan uraian saya, bagaimana manfaat orang berdana itu, maka Danang Dadantu Sadaya, berdanalah dengan keyakinan. Silang rakantu sabada, menjaga kesusilaan budi pekerti dengan sebaik-baiknya. Bhavana virata hontu, rajin bermeditasi. Gacantu dewata gata, jaminan bagi Anda. Setelah kematian, tidak mungkin Anda dilahirkan di alam yang menderita. Meskipun belum mencapai kebebasan, saudara, ibu, bapak sekalian, pasti dilahirkan di alam para dewa. Semoga bermanfaat. Selamat merayakan Katina, memperbanyak perbuatan baik. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.

Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal selagi masih muda akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tak ada ikannya.

0: Saudara pendengar, demikianlah sudah sajian Mutiara Pagi Religi Buddha yang telah kami hadirkan, dan saatnya kita akan jelang penyampaian berita daerah.
1: 1 RRI.

0: Selamat pagi pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah pagi ini.
1: Penerima beras itu kami ada ketambahan, jadi mungkin agak banyak, sekitar 600-an kan.
2: Itu tidak bisa dibawa ke atas dikarenakan pertama, kita tidak punya tempat pelelangan ikan. Akhirnya lebih banyak dibeli di tengah laut, ada transaksi di tengah laut.
3: Jadi dari 9 cabang itu, bidang itu, kita dari SLB Toli-Toli hanya ikut 6 bidang. Dari 6 bidang itu, alhamdulillah 2 juara 1 itu di bidang tata boga dan souvenir.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, Lanal Buol Toli-Toli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Dan kami akhiri dengan informasi terkait kemeriahan Piala Dunia mulai terasa di Toli-Toli. Sejumlah UMKM di Toli-Toli terdaftar secara resmi sebagai mitra untuk menyelenggarakan nobar Piala Dunia tahun ini. Saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 13 Juni 2026. Saudara, Lanal Buol Toli-Toli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
1: TNI Angkatan Laut melalui Lanal Buol Toli-Toli melaksanakan kegiatan penanaman benih kedelai dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Kegiatan tersebut berlangsung di Dusun Tontoyong, Kelurahan Liok 1, Kecamatan Bio, Kabupaten Buol. Kegiatan penanaman benih kedelai dipimpin langsung oleh Komandan Lanal Buol Toli-Toli, Letkol Laut Pelaut Abdul Rahman Ghassali, didampingi Ketua Cabang 6 Daerah Jala Senastri Armada 8 Gabungan Jala Senastri Koarmada RI Nyonya Mega Ghassali. Dan Lanal menyebut

0: Tanaman benih kedelai ini merupakan wujud sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah Kabupaten Buol, dan masyarakat dalam mengoptimalkan pemampatan lahan pertanian produktif. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi pangan lokal sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Komandan Lanal Buol Tlitoli menyampaikan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Laut dalam sektor pertanian merupakan bentuk dukungan nyata terhadap program pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional.
1: Terkhusus kepada para petani yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Semoga benih kedelai yang kita tanam hari ini dapat tumbuh dengan baik, menghasilkan panen yang melimpah, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, semoga kegiatan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan ketahanan nasional. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat kebersamaan, meningkatkan semangat kerja keras, dan menjaga sinergi dalam mendukung program ketahanan pangan demi terwujudnya Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera.
0: Lebih lanjut, dan Lanal mengatakan melalui kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tercipta kemitraan yang semakin kuat antara pemerintah, aparat, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Kegiatan penanaman kedelai menjadi salah satu langkah konkret dalam mendukung visi pembangunan nasional yang berfokus pada penguatan sektor pertanian sebagai pondasi ketahanan pangan Indonesia. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Buol Dr. Nasir DJ Daimaruto bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Buol.
2: Saudara, melalui penilaian Lomba Desa tahun 2026, pemerintah daerah Kabupaten Tlitoli berharap Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pembean, mampu menjadi juara di tingkat provinsi. Laporan selengkapnya bersama Datra Hasan.
3: Pemerintah daerah Kabupaten Tlitoli berharap Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pembean, mampu meraih hasil terbaik pada ajang penilaian Lomba Desa tingkat provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 ini. Bupati Tlitoli Haji Amran Haji Yahya mengatakan, Kabupaten Tlitoli telah beberapa kali berhasil masuk dalam nominasi tiga besar pada ajang Lomba Desa tingkat provinsi. Capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan di tingkat desa. Menurut Bupati, kehadirannya dalam kegiatan penilaian Lomba Desa bukan hanya sebagai bentuk dukungan kepada Desa Galumpang, tetapi juga diharapkan menjadi indikator positif dalam proses penilaian, khususnya terkait komitmen pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.
4: Seluruh jajarannya bahwa hari ini mampu untuk meraih juara satu untuk tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Tentu ini yang dilakukan ini bukan kali-kali. Ini sanggup luar biasa karena mampu membangun kebersamaan, membangun silaturahmi, membangun persatuan sehingga insya Allah dan pemilihan hari ini dinilai dan kita berharap untuk menjadikan pemenang tingkat provinsi Sulawesi Tengah.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Penataan dan Pengembangan Desa DPMD Provinsi Sulawesi Tengah, Emi, mengatakan dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan desa, sehingga keikutsertaan dan partisipasi merupakan aspek penilaian yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi yang terbaik.
5: Hari ini saya berharap kepada Bapak Ibu agar dapat mengidentifikasi masalah-masalah atau kendala yang ada di lapangan. Kita melakukan evaluasi untuk penilaian lomba desa dan kelurahan, sekaligus mencari solusi pada perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026.
3: Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tlitoli berharap berbagai inovasi dan capaian yang telah ditunjukkan Desa Galumpang, Kecamatan Dako Pembean, dapat menjadi nilai tambah dalam penilaian sehingga mampu mengharumkan nama daerah di tingkat provinsi Sulawesi Tengah.
2: Belum maksimalnya pemasukan daerah dari bidang perikanan dan kelautan disebabkan beberapa faktor, salah satunya dibangunnya tempat pendaratan ikan atau TPI. Selengkapnya dilaporkan Setiadi Marhum.
6: Saudara, hal itu dikemukakan Dr. Tonang Malonggi selaku Kepala Dinas Perikanan Buol terkait belum maksimalnya pengelolaan hasil tangkapan nelayan yang berimbas pada pendapatan asli daerah. Ia mengatakan kondisi ini membuat nelayan harus melakukan transaksi jual-beli hasil tangkapan ikannya di tengah laut atau hasil tangkapan yang tidak sampai ke darat. Dan mirisnya lagi, hasil tangkapan nelayan yang dibeli oleh warga dari luar Buol kemudian dipasok lagi dan diperjualbelikan di pasaran di Kabupaten Buol.
7: Nah, kenapa kemudian sebenarnya potensi yang kita miliki dengan hasil tangkapan yang luar biasa banyak di laut, katakan dengan di rompong itu tidak bisa dibawa ke atas dikarenakan pertama kita tidak punya tempat pelelangan ikan. Akhirnya lebih banyak dibeli di tengah laut, ada transaksi di tengah laut dari kapal-kapal yang dari Bitung, dari Gorontalo Utara, nah, di sana. Nah, secara ekonomis itu dijual murah di sana. Tapi kemudian ikan itu dijual murah, dibawa ke Gorontalo Utara, masuk lagi ke Bol. Kan aneh itu.
6: Lebih jauh, Tonang Malonggi mengungkapkan keberadaan tempat pendaratan ikan sangat penting. Selain besarnya potensi pendapatan asli daerah, juga melalui TPI, pengawasan hasil tangkapan maupun ikan yang dilalu lintaskan melalui TPI dapat dilakukan. Menyusul isu tentang ikan yang masuk ke Bol tidak segar lagi.
7: Nah, kalau kita punya tempat pendaratan ikan, maka dipastikan semua potensi perikanan yang masuk ke Kabupaten Bol, baik lewat darat maupun lewat laut, harus lewat TPI dulu. Karena di sana ada potensi pendapatan asli daerah. Satu. Yang kedua, juga memastikan ikan-ikan yang masuk ke Kabupaten Bol itu adalah masih higienis. Karena hari ini saya dapat laporan, tapi ini hanya patut diduga bahwa ikan yang masuk Kabupaten Bol itu ikan yang tidak segar. Tapi ini perlu pembuktian, perlu tim turun, lembaga terkait untuk memastikan itu.
6: Selama 26 tahun Kabupaten Bol belum memiliki tempat pendaratan ikan yang mana hal ini berpotensi terhadap kebocoran PAD dari sektor perikanan. Sehingga ke depan Dinas Perikanan berupaya melakukan berbagai langkah konkret agar masalah tersebut bisa diatasi.
2: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, pemerintah Kelurahan Leok 1, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol mengajak kepada seluruh masyarakat di daerah tersebut, terutama yang belum memiliki administrasi kependudukan KTP, agar segera membuat KTP, sebab memiliki fungsi yang sangat penting dalam mengurus berbagai hal. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
8: Saudara, administrasi kependudukan berfungsi untuk menata dan menetipkan dokumen serta data warga secara sah. Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum, menjamin hak asasi warga negara, serta menyediakan data akurat yang digunakan pemerintah untuk merancang pembangunan, menyalurkan bantuan sosial, bansos, dan pelayanan publik yang tepat sasaran. Lurah Leok 1 Miranti Sua saat diwawancara RRI mengungkapkan, sejauh ini pihaknya terus menghimbau serta mengedukasi masyarakat yang ada di wilayah itu untuk taat dan patuh serta membuat administrasi kependudukan berupa KTP, KK hingga akta kelahiran bagi masyarakat yang memiliki putra-putri, sebab administrasi kependudukan dinilai sangat penting dalam mengurus berbagai hal, di mana pembuatan adminduk akan difasilitasi langsung pihak kelurahan sebagai bentuk pelayanan maksimal kepada masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Leok 1. Menurutnya, administrasi kependudukan juga dipergunakan secara langsung dalam menerima berbagai macam bantuan dari pemerintah, di antaranya bantuan beras, PKH, dan lainnya, di mana untuk Kelurahan Leok 1 terdapat ketambahan penerima bantuan beras.
9: Kebetulan kemarin ada penerima beras, itu kami ada ketambahan. Jadi mungkin agak banyak, sekitar 600-an kan. Kalau PKH sembako itu beda jumlahnya.
8: Menurutnya, saat ini pemerintah Kelurahan Leok 1 mendapat tambahan jatah penerima bantuan dari pemerintah, terutama penerima bantuan beras, di mana sebelumnya hanya berjumlah kurang lebih 300 KK, saat ini telah mencapai 657 KK dari 1.200 lebih KK yang ada di daerah itu.
9: Tidak semuanya. Kan kalau penerima itu kan kita harus lihat desil-desilnya. Sekarang ini tergantung dari desil-desil. Jadi penerima PKH sembako sama penerima bantuan lain, bantuan kesra. Yeah. Kalau kesra kan dia berupa beras, BPJS itu terbagi, tidak 1.000 itu.
8: Lurah Leok 1 ini berharap jika masyarakat yang selama ini menerima bantuan namun tidak lagi menerima bantuan, baik beras maupun PKH dan lain sebagainya, itu lebih disebabkan telah terjadi peningkatan kesejahteraan dan telah keluar dari standar atau desil sebelumnya.
2: Pemerintah Kelurahan Tuele mengajak kepada seluruh masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan asri. Martina melaporkan.
10: Ajakan tersebut sejalan dengan dukungan terhadap program pemerintah pusat Gerakan Indonesia Asri yang bertujuan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di setiap wilayah. Lurah Tuelei Ade Irma menegaskan bahwa kebersihan lingkungan tidak hanya menjadi tugas OPD khususnya Dinas Lingkungan Hidup, namun menjadi tugas dan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara berkelanjutan. Untuk itu pihaknya tetap aktif setiap Jumat melakukan kerja bakti membersihkan sejumlah titik di Kelurahan Tuelei.
11: Dibantu oleh bapak-bapak dari Polsek bersama Bapak Kapolsek beserta dengan jajarannya untuk bagaimana caranya kita mengedukasi warga untuk bagaimana sih menggiatkan itu salah satu kebersihan, bukan cuma melalui program Bapak Presiden ini, tapi kesadaran masyarakat yang kita bangun. Bagaimana sih? Karena yang saya lihat dari teman-teman DLH itu sangat sulit untuk, kalau hanya satu OPD saja yang menangani sampah itu, yakin dan percaya tidak akan bisa.
10: Dikatakan selain menciptakan lingkungan yang sehat dan indah, budaya bersih juga dinilai dapat meningkatkan rasa tanggung jawab sosial di tengah masyarakat.
11: Tapi bagaimana kita dari pemerintah, yaitu pemilik wilayah, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat? Bukan tentang fasilitasnya dulu, tapi bagaimana cara kita mengedukasi warga agar sadar bahwasanya sampah itu bukan hanya urusan OPD saja. Mengedukasi mereka, menyadarkan mereka bahwasanya mari sampah kita itu jangan dibuang sembarangan.
10: Dengan dukungan penuh dari masyarakat terhadap gerakan Indonesia Asri dan pemerintah, Kelurahan Tuelei berkomitmen secara konsisten untuk secara aktif mengajak masyarakat dalam peduli terhadap lingkungan yang muaranya dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi seluruh warga.
2: Saudara, 4 murid sekolah luar biasa SLB Negeri Toli-Toli berhasil meraih juara dalam lomba kompetensi siswa LKS se-Sulawesi Tengah dan membawa SLB Negeri Toli-Toli meraih juara umum pada kompetensi tersebut. Selengkapnya dilaporkan Ruth Damayanti.
12: Sekolah luar biasa SLB Negeri Toli-Toli berhasil meraih juara umum lomba kompetensi siswa LKS se-Sulawesi Tengah yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Guru PJOK SLB Negeri Toli-Toli Arif mengatakan, predikat juara umum tersebut dapat diraih karena torehan prestasi dari murid SLB yang berhasil meraih juara pada pelaksanaan LKS pada 9 Juni hingga 11 Juni 2026. Pada perlombaan tersebut ada 9 bidang yang diperlombakan. Murid SLB hanya mengikuti 6 bidang lomba, dan dari ke-6 bidang tersebut ada 4 bidang yang berhasil meraih juara. Di antaranya murid SLB Toli-Toli atas nama Ibnu berhasil meraih juara 1 bidang tata busana, murid atas nama Muhammad Agung berhasil juara 1 bidang souvenir, murid atas nama Anugrah juara 2 bidang tata busana, dan murid bernama Ayu Ashari juara 3 bidang tata kecantikan.
13: Kemarin kan itu ada lomba LKS untuk disabilitas. Kemudian dari tanggal 9 sampai 11 Juni kemarin, dari 9 kategori lomba, ada tata boga, souvenir, merangkai bunga, kecantikan, akupresur, akupuntur, pijat, kecantikan, dan ngasih barang bekas sama kriya kayu dan teknologi informasi. Jadi dari 9 cabang itu, bidang itu, kita dari SLB Toli-Toli hanya ikut 6 bidang. Dari 6 bidang itu, alhamdulillah 2 juara 1 itu di bidang tata boga dan souvenir. Kemudian ada yang juara 2 dari tata busana dan juara 3 dari kecantikan.
12: Dari torehan prestasi tersebut, dirinya menyebut pihak SLB Negeri Toli-Toli berhasil meraih juara umum dengan perolehan 2 emas, 1 perak dan 1 perunggu serta sertifikat.
13: Sebelum kita mulai lomba kan kita tuh ada asesmen dulu, Ibu. Jadi sekitar 1-2-3 bulan mulai lomba, kita latih memang. Mendekati 1 minggu lomba baru kita porsi latihannya ditambah, Ibu. Seperti itu, Bu. Jadi sebelum lomba kita latih dulu, Ibu. Ada pelatihan.
12: Arif berharap dengan adanya torehan prestasi yang diraih oleh murid SLB dapat merubah stigma di masyarakat bahwa anak-anak disabilitas tidak bisa melakukan apa-apa, melainkan mereka bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk bisa berprestasi walaupun dengan keterbatasan yang ada. Serta diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan bagi anak-anak disabilitas untuk bisa berkarya dan berprestasi.
2: Saudara, kemeriahan Piala Dunia mulai terasa di Kabupaten Toli-Toli. Sejumlah UMKM di Toli-Toli terdaftar secara resmi sebagai mitra TVRI dan RRI untuk menyelenggarakan nobar Piala Dunia tahun ini. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
14: Semarak gelaran Piala Dunia 2026 mulai terasa di Kabupaten Toli-Toli. Sejumlah kafe di Toli-Toli menyediakan fasilitas nonton bareng nobar bagi masyarakat yang ingin menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar di dunia itu secara bersama-sama. Salah satu kafe yang turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut adalah Soje Coffee. Manajer Soje Coffee, Caca, kepada RRI mengatakan kafe yang dikelolanya telah terdaftar secara resmi sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan nobar Piala Dunia 2026. Meski demikian, Caca menjelaskan kegiatan nobar tidak akan dilaksanakan dilaksanakan setiap harinya. Menurutnya, pelaksanaan nobar akan disesuaikan dengan jadwal pertandingan serta mempertimbangkan berbagai kondisi yang ada di lingkungan sekitar kafe. Selain menyediakan tempat untuk menyaksikan pertandingan, Soje Coffee juga menawarkan produk yang dapat dibawa ke berbagai lokasi. Dengan demikian, pelanggan yang memilih menggelar nobar di tempat lain tetap dapat menikmati produk yang disediakan oleh kafe tersebut.
15: Ya, jadi Soje Coffee itu ada mengadakan nobar nonton bareng, tapi kita tidak tiap hari. Karena spesial botolnya kita kan ada nobar. Jadi karena kita botolan, jadi bisa dibawa kemana saja. Kalau kalian mau nobar di tempat lain, minum Soje. Dan nobar di Soje itu resmi. Kita sudah daftar dan kita juga punya barcode-nya. Kalau untuk nobar di Soje itu kita ada jamnya, kayak misalnya jam ada yang 7 pagi toh, jadwalnya jam 7 pagi. Pokoknya yang tidak sampai mengganggu warga di sini, soalnya kita lorong toh Kak. Tidak ada itu nobar jam 3 subuh. Jadi kita cuman ambil kayak jam 7 sampai jam 12 malam.
14: Terkait jadwal pertandingan yang sebagian berlangsung pada malam hingga dini hari, Caca mengatakan pihaknya akan menyesuaikan penyelenggaraan nobar dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitar. Sementara untuk pertandingan yang berlangsung pada pagi hari, pihak kafe siap mengakomodasi kebutuhan pengunjung yang ingin menyaksikan laga secara bersama-sama.
15: Kalau untuk sosialisasi kita belum ada, tapi kita sudah story. Kalau kita sudah mengadakan nobar, ayo nobar di Soje. Kita sudah terdaftar di sini resmi, jadi kalian tidak perlu takut ada nanti misalnya kayak warga atau apa kan yang misalnya tidak setuju, tapi kita sudah bisa kasih lihat kita sudah terdaftar loh gitu.
14: Caca mengajak generasi muda dan seluruh masyarakat Toli-Toli untuk turut meramaikan gelaran Piala Dunia 2026. Ia berharap momentum tersebut dapat menjadi sarana kebersamaan sekaligus hiburan bagi masyarakat, baik dengan menghadiri nobar di Soje Coffee maupun di berbagai lokasi lainnya yang terdaftar secara resmi sebagai mitra TVRI menyelenggarakan nobar di Toli-Toli.
2: Saudara, informasi yang baru saja dilaporkan Alfiansa terkait kemeriahan Piala Dunia mulai terasa di Kabupaten Toli-Toli sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Warta Berita Daerah selanjutnya bisa Anda dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Saudara pendengar, pagi ini mudah-mudahan bisa menjadi pagi yang begitu indah, pagi di mana kita masih diberikan kesehatan oleh Maha Kuasa untuk bisa menikmati akhir pekan bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang kita cintai.
1: Bawa motor kayak keong, enggak keren.
2: Hey Roy, biar lambat, asal selamat kan?
1: Gengsi dong, anak gaul kita ini harus kebut-kebutan, kita kan raja jalanan. Nih, lihat nih, nih.
3: Hey Roy, hati-hati Roy, awas, awas Roy.
4: Anak muda yang labil cenderung ugal-ugalan di jalan raya, bertaruh gengsi. Akibatnya adalah nyawa yang melayang. Sayangi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda saat berkendara di jalan.

0: Di tengah kekhawatiran penyebaran wabah virus corona baru COVID-19, sejumlah wilayah Indonesia juga tengah berjibaku melawan wabah demam berdarah denggi atau DBD yang
1: salah
2: membahayakan. Kenapa, Mah?
1: Sekarang ini kan musim hujan. Kita harus rajin bersihkan lingkungan rumah kita agar tidak menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah.
2: Mama ini sudah seperti petugas dari Dinas Kesehatan saja. So tahu. Ayo coba apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari nyamuk demam berdarah. Tahu tidak?
1: Ya tahulah, kita harus menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan.
2: Wah, istriku memang pintar. Hebat kamu, Mah.
1: Sudah-sudah gombalnya. Cepat habiskan kopinya, terus kuras kamar mandi, Pa.
2: Siap, Mah.
1: Jaga kebersihan dan kesehatan agar terhindar dari nyamuk demam berdarah.

0: Yuk, lihat deh, dia lewat lagi. Gendut nih.
1: Astaga, jangan begitu. Tidak boleh menghina fisik seseorang. Itu namanya body shaming, tahu?
0: Apa itu body shaming?
1: Body shaming adalah tindakan mencela dan mempermalukan seseorang dengan membuat ejekan atau komentar negatif tentang tubuh seseorang. Nah, contohnya, contoh body shaming adalah penyebutan misalnya gendut atau pesek.
0: Oh, begitu.
1: Nah, komentar tentang penampilan seseorang mungkin dianggap sebagai hal yang wajar dan menjadi bentuk keakraban, sekedar basa-basi atau bercanda. Padahal, segala bentuk pernyataan negatif mengenai bentuk tubuh dan berat badan seseorang yang kini populer dengan istilah body shaming termasuk salah satu bentuk bullying. Stop body shaming.

Baik, pendengar terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 6:50 waktu Indonesia Tengah. Bagaimana akhir pekan, apakah ada rencana hari ini mau kemana? Nah, mungkin ada yang baru saja bangun dari tidurnya karena dini hari pagi tadi ya sudah mendengarkan siaran Piala Dunia, dan era Ritoli-Toli juga turut menyiarkan Piala Dunia. Terus pastikan Anda tetap bersama kami di 102 FM dan 1377 AM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk hari ini pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah kami juga akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia. Sekali lagi, pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, Amerika Serikat melawan Paraguay. Untuk itu, Anda tentunya tetap stay bersama kami dan juga menikmati akhir pekan khususnya bagi Anda pecinta bola.

0: 18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. ...170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
1: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Baik, pendengar masih terus di program satu kanal informasi dan inspirasi sudah pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda para pelaku UMKM, tentunya euforia Piala Dunia juga punya arti tersendiri untuk lebih meningkatkan pendapatan Anda. Dan yang pasti, setiap peluang yang ada bisa dimanfaatkan dengan baik sehingga bisa menambah perekonomian menjadi semakin lebih baik pula.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Tuh, di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, timnas Meksiko meraih kemenangan 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka grup A Piala Dunia. Hasil tersebut menjadi awal positif bagi El Tri di hadapan pendukung sendiri di Stadion Azteca. Meksiko juga langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama dibunyikan wasit. Dan dukungan puluhan ribu supporter membuat tuan rumah tampil dengan agresif. Afrika Selatan lebih banyak bertahan untuk meredam tekanan untuk terus digencarkan kepada pemain Meksiko. Raul Jimenez menjadi salah satu pemain yang paling aktif mengancam pertahanan lawan sepanjang pertandingan berlangsung. Kemudian pendengar, William sempat menggagalkan peluang berbahaya Meksiko melalui tembakan keras dari Jimenez dari luar kotak penalti. Tekanan beruntun Meksiko akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-9 babak pertama. Julian Quinones sukses mencetak gol pembuka sekaligus membawa El Tri unggul 1-0 atas Afrika Selatan. Gol tersebut semakin lebih meningkatkan kepercayaan diri dari pemain Meksiko sepanjang babak pertama berlangsung. Afrika Selatan berupaya keluar dari tekanan untuk mencari gol pertama kedudukan sebelum turun minum. Namun, lini belakang Meksiko mampu menjaga keunggulan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, pendengar, jumlah pemain lebih sedikit, Afrika Selatan tetap meladeni permainan terbuka tuan rumah. Namun, strategi tersebut justru memberi ruang lebih besar bagi Meksiko untuk terus menyerang. Gol kedua akhirnya lahir pada menit ke-66 melalui aksi penyerang berpengalaman Raul Jimenez. Ia sukses menaklukkan Ron Williams melalui sundulan tajam yang mengarah ke pojok gawang. Sepanjang babak kedua, El Tri mendominasi penguasaan bola dan juga menciptakan sejumlah peluang berbahaya lainnya. Afrika Selatan semakin kesulitan untuk mengejar ketertinggalan setelah bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua. Memasuki masa tambahan waktu, Meksiko juga harus satu kehilangan pemain akibat kartu merah. Meski demikian, dengan bermain 10 pada sisa pertandingan, Meksiko tetap mampu menjaga keunggulan. Afrika Selatan gagal memanfaatkan situasi tersebut untuk mencetak gol balasan. Informasi terkait dengan Piala Dunia 2026 hujan kartu warnai kemenangan Meksiko atas Afrika Selatan bisa dilansir di laman resmi rri.co.id.

0: Baik, saudara pendengar, sudah pukul 7 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana informasi cuaca untuk hari ini.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, pendengar, kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Kabupaten Toli-Toli, Mbak Rila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Rila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Silakan Mbak Rila, bagaimana informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong hari ini? Kami persilakan.
3: Halo.
0: Ya, silakan Mbak Rila. Baik, pendengar, sepertinya sedikit mengalami gangguan ya komunikasi kita untuk hari ini. Kami akan kembali menghubungi pihak BMKG Kabupaten Toli-Toli, akan memberikan informasi terupdate terkait dengan informasi perakiran cuaca. Baik, Mbak Rila, silakan informasi cuaca untuk hari ini bagi masyarakat kita. Silakan, Mbak Rila.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI, Sobat Cuaca Toli-Toli. Saya, perakiran on duty, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Untuk wilayah Toli-Toli, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang atau sore hari di Kecamatan Basidondo, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 11 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian, untuk wilayah Buol, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang hingga sore hari, merata di seluruh di wilayah Buol, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 8 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kemudian, untuk wilayah Parigi Motong, kondisi cuaca umumnya berawan hingga hujan ringan, juga berpotensi terjadi hujan pada siang hari di Kecamatan Sausu, Pinombo Selatan, Toribulu, Torue, Ampibabo, Balinggi, Kasimbar, Mepanga, Motong, Ongka, Malino. Juga pada dini hari di Kecamatan Taupa, Bolano, Bolano Lambunu, dan Palasa, dengan suhu udara rata-rata berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius, kecepatan angin maksimum mencapai 14 km per jam, dan tinggi gelombang mencapai 0,75 meter. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui aplikasi kami di Info BMKG dan Facebook kami di BMKG Toli-Toli. Demikian untuk perakiran cuaca hari ini, tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas Sobat Cuaca.
0: Baik, terima kasih Mbak Rila, waktunya bersama RRI sudah menyampaikan informasi cuaca untuk hari ini. Selamat berakhir pekan, selamat pagi.
2: Baik, selamat pagi.
0: Saudara pendengar, demikianlah informasi cuaca yang disampaikan oleh perakirawan BMKG Mbak Rila untuk pagi ini.
1: Demikian telah kita ikuti Info Cuaca. Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Pro 1. Ini dia percakapan pohon dan manusia.
5: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
6: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
5: Hah? Parang?
6: Iya.
5: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
6: Betul.
5: Dan apa maksudnya ini?
4: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
0: Baik, saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menghibur Anda dan juga menemani kebersamaan Anda untuk bisa berakhir pekan sambil melewati hari dan juga menikmati suasana pagi yang begitu cerah untuk hari ini. Tetap semangat semuanya untuk Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar lagu lama bersama Atik Sibi saat ini mengalun, menghibur Anda semua dan membawa kita pada pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Kau di mana kita dengarkan hingga tuntas.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli-Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, jika hidup kita bisa memberikan kedamaian bagi orang lain, tentunya hari ini pun sudah kita berupaya untuk bisa diberikan kepada orang-orang yang kita cintai. Apalagi akhir pekan, tunjukkan kasih sayang Anda yang begitu tulus dan warnai kehidupan orang-orang yang Anda cintai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani, selaku Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

informasi dan inspirasi bersama Anda di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mendengarkan Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu bulan penataan yang baik tentu diteruskan, yang nggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut.
2: Adapun potensi kerugian yang meliputi penerimaan cukai sebesar 6,16 miliar dan pajak rokok sebesar 616,34 juta.
0: Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan layanan. Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar untuk meningkatkan kesiapan tempur. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis MBG melalui peningkatan kualitas layanan dan penguatan pengawasan untuk memastikan program berjalan dengan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya.
3: Pemerintah terus melakukan pembenahan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Perbaikan difokuskan pada kualitas layanan, pengawasan serta pelaksanaan program di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi perbaikan implementasi tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta. Menurut Zulhas, program MBG merupakan kebijakan strategis Presiden yang harus terus diperbaiki agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat.
1: Pada saat itu akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya diganti dengan manajemen yang baru istilah kita ya. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya. Satu bulan ya Pak Tomsi ya. Satu bulan penataan yang baik ya, tentu diteruskan, yang enggak baik ini. Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali. Tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik, ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik. Ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Ya, laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran.
3: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
4: Tangan dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah. Amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah